di kalau di tempat-tempat wisata ya ada tempat yang layanan kebersihannya, yang layanan kulinernya, dan juga tempat bermain bagi anak-anak. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan informasi yang berikut ini. Kita bakal lanjut informasi. Berwisata kali ini ya, untuk dulu galau-galau ya, kita klik dari edit.co.id ya. Di mana Kota Bandung proses reaktivasi atau kembali aktifnya Bandara Husein Sastra Negara Bandung diprediksi bakal meningkatkan kunjungan wisata di Jawa Barat. Hal ini disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Teddy Rusmawan. Pihaknya juga mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk kembali mengaktifkan operasional Bandara Husein, terutama setelah sebelumnya sebagian besar penerbangan dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat BJB Kertajati Majalengka. Dan menurutnya keberadaan Bandara Husein akan memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat, terutama untuk perjalanan antar pulau. Hal yang selama ini harus melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Dan ia menilai operasional kembali Bandara Husein ini akan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan sekaligus memperkuat daya tarik Bandung sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Kita lanjut kembali, berani informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

sono. Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, perempat suara.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Ya Lur, kita lanjut kembali informasi dan kali ini mengenai tradisi menanam tumbuhan obat keluarga. Nah, Lur galong-galong, sebelum pusat pembelanjaan dan juga apotek mudah ditemukan seperti Meniari, masyarakat Indonesia telah memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui perkarangan rumah. Di berbagai daerah, halaman rumah bukan cuma dimanfaatkan sebagai ruang terbuka, tetapi juga menjadi tempat menanam berbagai tanaman yang berguna untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Tanaman seperti serai, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, sirih, pandan, hingga cabai hampir selalu ditemukan di sekitar rumah. Dan sebagian digunakan sebagai bumbu masakan, sementara sebagian lagi yang dimanfaatkan sebagai bahan ramuan tradisional atau tanaman toga. Dan kehadiran tanaman-tanaman tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat masa lalu mampu memanfaatkan lingkungan sekitar secara bijak untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dan menurut antropolog Profesor Kunchara Ningrat, hubungan masyarakat Indonesia dengan alam yang bukan cuma bersifat ekonomis tapi juga budaya. Pengetahuan mengenai pemanfaatan tanaman diwariskan dari generasi ke generasi melalui pengalaman dan kebiasaan yang terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pekarangan rumah bukan cuma berfungsi sebagai lahan kosong, tapi juga menjadi ruang belajar yang menghubungkan manusia dengan alam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Ya Nur, diatur nih pengen bergabung di 0711351656 bercerita tentang apa beh sekali kita ya. Ya kami undang yang pengen dengar lagu juga Pak Apo ya. Kami buka nanti untuk yang pengen berinteraksi bersama kita di 0711351656. Di Sriwijaya pagi-pagi hari ini oh. Kali ini masih mengenai bagaimana anak diajak mengenal tentang lingkungan dan juga berkebun ya. Untuk belajar mencintai lingkungan sejak dini. Dan siapa bilang belajar bercocok tanam harus menunggu dewasa. Berbekal jemari mungil dan beberapa polybags. Anak-anak ternyata dapat belajar banyak hal. Mulai dari menanam sayuran, mencintai lingkungan, hingga menghargai proses tumbuhnya makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Dan melalui kegiatan menanam sayuran di polybag, anak-anak diperkenalkan pada pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna. Mereka diajak mengenal proses menyiapkan media tanam, menyemai benih, merawat tanaman hingga memanen hasilnya nantinya. Aktivitas sederhana ini tidak hanya melatih motorik dan kesabaran, tapi juga ditumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sejak usia dini. Di tengah semakin terbatasnya ruang terbuka di kawasan perkotaan, metode berkebun menggunakan polybag menjadi solusi praktis yang dapat diterapkan di halaman rumah, teras, bahkan balkon apartemen. Ada juga yang menanam di atap rumah juga ya, terlihat ya, dengan memanfaatkan segala satunya untuk bercocok tanam. Dengan lahan yang terbatas, keluarga tetap dapat menanam berbagai jenis sayuran dan juga tanaman bumbu untuk kebutuhan sehari-hari. Konsep ini juga menjadi bagian dari gerakan membangun ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan perkarangan. Selain memberikan manfaat edukatif berkebun bersama keluarga, mampu mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Momen menyiram tanaman, mengamati pertumbuhan daun, hingga memanen hasil kebun dapat menjadi aktivitas berkualitas yang mengurangi ketergantungan anak pada gawai sekaligus membangun kebiasaan positif di rumah. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu dan informasi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat.

0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
1: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Ya ingat, Berempat Informasi selengah dari Berempat pukul 8 pagi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segancangnya melakukan penataan terbatas kawasan Ciampelas, Kota Bandung. Langkah ini dilakukan setelah kawasan Ciampelas beralih pengelolaan dan dari Pemkot Bandung kepada Pemprov Jabar. Dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pengalian kewenangan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian persoalan kawasan Ciampelas. Ia juga mengatakan penataan kawasan Ciampelas dilakukan agar Ciampelas kembali menjadi pusat industri kreatif serta fashion dan destinasi wisata belanja seperti pada masa kejayaannya. Selanjutnya, sektor gastronomi nasional berhasil menorehkan prestasi di tingkat global. Indonesia sukses menembus daftar top 40, daftar 50 makanan yang dikenal dan juga wisata kuliner yang disukai, di mana 40 Food Destination Around the World 2026 yang dirilis oleh Travel Tour World atau TTW, yang mana Indonesia menempati peringkat ke-10 dalam pemeringkatan internasional tersebut. Dan hasil ini menjadikan Indonesia sebagai siko-sikonya negara di wilayah Asia Tenggara yang berhasil masuk ke posisi 10 besar. Dan pencapaian ini menempatkan Indonesia di pucuk sejumlah negara tetangga. Sementara Thailand menduduki posisi ke-13, Vietnam pada peringkat ke-14, Malaysia urutan 24, Singapura menempati posisi ke-30. Selain itu, Indonesia juga mengungguli negara-negara lain seperti Perancis yang berada di peringkat 11, Korea Selatan di posisi 15, dan Turki yang menempati urutan 18. Posisi 9 besarnya secara berurutan diisi oleh Meksiko, Italia, Spanyol, Jepang, India, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, dan Cina. Dan posisi ke-10-nya adalah Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya Nur, kami undang untuk bergabung bersama di 0711-351656 di program Anjang Sana Pendengar. Yang pengen bergabung kami undang ya di 0711-351656. Dan mengulas kembali tentang sektor gastronomi ya, kuliner Nusantara mendunia, Indonesia masuk 10 besar destinasi wisata kuliner. Jadi yang dijenguk destinasi ya, atau tempat wisata yang ada hubungan kuliner dan beragam yang ada di Indonesia, makanya masuk 10 besar ya. Sampai turis atau wisatawan dari dalam atau luar negeri ya, agak bingung kalau nak kemana biasanya. Di ke tempat di kita dewek baik ya, itu yang di Palembang atau di Sumatera Selatan itu, ragamnya banyak nian ya, pilihannya banyak nian untuk yang ingin menikmati kuliner yang baik itu di darat, pinggir sungai, di pojok sungai ya, atau di perkebunan ya, atau di alam terbuka ya. Ini macam-macam nih yang jualannya makanan ya, kuliner ya. Nah, Indonesia masuk 10 besar dari penilaian top 40 food destination top 50 food destination around the world 2026 ya, yang dirilis oleh Travel and Tour World TTW ya, dan ini mengalahkan di beberapa negara besar juga ya, tadi sebut ke ya, dan masuk di 10 negara besar ada Meksiko, Italia, Spanyol, Jepang, India, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, Cina, dan Indonesia ke poin 10-nya. Dan penyusunan daftar ini mengacu pada beberapa kriteria penilaian indikator. Ini menyangkut warisan kuliner, variasi rasa daerah dan tradisi ya. Tradisi makanan kaki limanya, kualitas restorannya, keberadaan bahan lokal, keaslian hidangan hingga impresi wisatawan. Di mana pendiri sekaligus pemimpin redaksi TTW atau Anup Kumar Kesan ya, menjelaskan bahwa ajang ini bertujuan mengapresiasi negara yang memiliki karakter kuliner kuat serta berkomitmen pada pariwisata berkelanjutan. TTW juga atau TTW ya, turut menyoroti 10 daerah di Indonesia yang dinilai menyajikan pengalaman kuliner paling khas dan autentik berkat kekayaan rempah serta keanekaragaman budaya setempat. Di antaranya Jakarta menduduki posisi puncak berkat sajian seperti nasi goreng, sate, dan gado-gadonya. Ada Bali yang di peringkat kedua melalui ya makanan khasnya lah ya, ada nasi campur dan olahan hidangan laut. Ada Yogyakarta berada di urutan ketiga berkat sajian gudeg, disusul Bandung di posisi keempat yang dikenal dengan batagor somai serta perkembangan budaya kafenya. Ada Surabaya yang menempati urutan kelima dengan hidangan rawon. Selanjutnya Medan, Makassar dan Lombok dinilai menyajikan karakter raksa yang kuat. Nah, daftar tersebut dilengkapi oleh Semarang dan Padang. Semarang unggul melalui sajian lumpia, sementara Padang diakui dunia atas rendang dan keberagaman kuliner khas Minangkabau. Palembang belum masuk ya, ya mungkin tahun depan ya. Oke, Dor, kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi, 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Ya, dulu kita undang yang pengen bergabung kembali di 0713516656 ya. Silakan diaturi, majeng diaturi ya. Jangan ragu-ragu untuk dulu galau-galau ya. Dan dulu kita lanjut kembali dengan informasi yang kami sampaikan seputar dengan Green Radio gitu ya. Oh ya, kakek pukul 9 kita akan isi dengan obrolan komunitasnya, ada hubungan juga dengan lingkungan juga dan juga sampah ya. Ya, ini anak-anak yang luar biasa, hasil penelitian beliau mereka ya. Hasil penelitian mereka berenam misalnya ya. Itu mengantarkan mereka sampai ke acara atau festival, bisa dikatakan lomba penelitian yang ada di Thailand ya, di luar negeri. Kita ngobrol-ngobrol bersama mereka pada tanggal pada jam 9 nanti ya. Galau-galau. Oke, dulu kita lanjut kembali informasi yang kami sampaikan kali ini. Kegiatan Garut Festival Layangan. Nah, ini ada hubungan dengan layangan ya, hobi ya. Layangan bisa di jingo agendanya ya. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan penyelenggaraan Garut International Kite Festival 2026 atau Festival Layangan Garut Internasional menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Garut sekaligus mempererat persahabatan antar bangsa melalui seni budaya layang-layang. Hal ini disampaikan dalam acara Welcome Dinner Garut International Kite Festival di Cisurupan, kaki gunung Papandayan pada hari Kamis. Ia menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta layang-layang internasional, peserta nasional, panitia, sponsor, dan tamu undangan yang telah hadir di Kabupaten Garut. Dan tentunya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Garut ya, ia menyampaikan salam hangat dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta layang-layang internasional dan peserta nasional, panitia, sponsor dan juga para tamu kehormatan. Dia menjelaskan Kabupaten Garut ya merasa terhormat menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival internasional yang diadakan di kawasan Cisurupan, tepatnya di kaki gunung Papandayan. Kawasan ini kenal memiliki panorama alam yang memukau, udara pegunungan yang sejuk, kekayaan hayati, serta masyarakat yang ramah. Karena itu, para peserta diharapkan bukan cuma menikmati rangkaian festival, tapi juga mengenal budaya, tradisi, dan destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Garut. Oke, Dore, tadi informasi dari Garut, ya, dari eri.co.id Garut, ya, dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Masih lagu-lagu Nusantara untuk Dore Galau-Galau di mana berada, Om.

dari teman-teman Trisula ya, ada Andian di sana ya. Dan Dolor Sedekah Sarapan. Ini lah ya, musiknya lagu-lagu tentang kuliner ya. Sedekah Sarapan ya. Karena sarapan itu memberikan semangat. Tapi kalau jam-jam ini mungkin nanggung biasanya. Tapi masih tetap ada kesempatan untuk sarapan ya. Biasanya jam ya di bawah jam 10 lah ya. Kalau sudah dekat jam 10 ya siap-siap untuk makan siang nanti jam 11, 12 atau jam 1 ya. Dan semangat dulu galo-galo dan juga dengan niat dan doa ya. Jangan lupa untuk berikhtiar juga berusaha dalam segala kegiatan pada hari ini. Ini hari Jumat penuh berkah dan yang pastinya bagi siapapun ya di mana berada ya, semoga lancar, sukses selalu untuk kita galo-galo, amin ya. Dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan mengundang Dulu juga pengen bergabung di 0711351656. Kali ini kita ke Lampung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, lanjut dengan lagu-lagu Nusantara masih di program Nyusana Pendengar. Dan selain ini ada program acara obrolan komunitas yang ada teman-teman dari SMA Harapan Mulia ya, yang pernah menjadi pemenang dalam kegiatan yang ada di kancah internasional. Nanti kita akan ikuti di program acara obrolan komunitas pukul 9 hingga pukul 10 nanti ya. Lalu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Ingat perempat informasi sehingga dari perempat di pukul 9 pagi. Bakpia lalamoh menjadi salah siko ikon kuliner sekaligus oleh-oleh khas Yogyakarta. Di balik cita rasanya yang manis dan teksturnya lembut, bakpia menyimpan sejarah panjang sebagai hasil alkulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang telah berkembang sejak era 1940-an. Dikutip dari artikel Detik Foods, bakpia juga bukan berasal dari Yogyakarta. Kudapan ini merupakan adaptasi dari makanan khas Tionghoa yang kemudian berkembang dan menyesuaikan diri dengan budaya serta masyarakat lokal, sehingga menjadi salah satu identitas kuliner kota Gudeg. Selanjutnya, penikmat kopi umumnya lebih akrab dengan jenis Arabica dan Robusta. Padahal terdapat varietas kopi tipika yang tergolong sebagai salah satu biji kopi tertua di dunia. Minuman kopi kini dinikmati jutaan wong setiap pagi dengan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lokasi tanam, dan juga metode pengolahannya. Seperti dilansir dari Detik Food, kopi secara umum terbagi dalam kategori populer seperti Arabica, Robusta, Liberica, dan Eselka. Dan Tipica sendiri merupakan kelompok dari biji kopi Arabica. Varietas ini dianggap sebagai bapak dari sebagian besar varietas kopi modern yang berkontribusi besar pada perkembangan industri kopi global. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Setan dua pendengar di mana berada, kita lanjut kembali dalam rangkaian program kegiatan pada pagi menjelang siang. Ada obrolan komunitasnya Durgalo-galo dengan tema berkumpul dan meraih prestasi hingga ke kancah internasional. Ini komunitasnya Journey Seeker Foundation ya. Ada beberapa anak-anak muda ya, pemuda lah cari katakan ya, generasi muda yang luar biasa. Mereka satu sekolah dari sekolah SMA Harapan Mulia yang pernah mengikuti ajang lomba penelitian di luar negeri. Dan yang pastinya ini membanggakan ya untuk Palembang karena memiliki beberapa anak muda yang berprestasi ini. Dan kita lanjut kembali dulu yang mengenalkan satu persatu dari 5 orang langsung ya, luar biasa sekali yang ya, kita langsung sapa mereka. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, halo.
0: Ya, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Segar-segar kalian ya. Ini langsung dari sekolahan ya?
1: Iya, langsung.
0: Wah, keren. Kita kenalan satu-satu ya. Yang mana namanya Muhammad Abdul Hadi.
2: Saya.
0: Iya. Selanjutnya Azam Rifat Al-Hafi,
2: benar ya? Saya.
0: Iya, Pak.

0: Kalau Abdul Hadi tadi panggilannya Hadi atau Abdul?
1: Ya, Hadi.
0: Hadi. Kalau Azam?
2: Hafi, Pak.
0: Oh, Hafi ya. Oke. Ada Alia Nadifa.
3: Saya.
0: Ini paling cantik dari 5 orang nih ya. Ada juga Muhammad Andi Jowan.
4: Ya, halo semuanya.
0: Ya, dipanggil Jo ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Kalau Alia, Alia ya?
3: Diva.
0: Oh, Diva. Oke, nanti kita kenal lebih lengkap ya. Ada juga Raja Arif Hadi Paumi.
2: Iya, itu saya.
0: Iya, nama panggilannya?
2: Bisa dipanggil Raja.
0: Bisa panggil Baginda kan?
2: Bisa juga.
0: Oke, kalau yang Raja mic-nya diangkat aja, jangan ditarik ya, bunyi nanti. Ya, oke. Oke. Dan aduh, kalau kita lanjut kembali dengan tema berkumpul dan meraih prestasi hingga ke kancah internasional. Ini nama komunitas kalian Journey Shakers Foundation. Ini ya, maksudnya benar. Apa nih? Mungkin Jo yang bisa menjelaskan karena Jo adalah foundernya, silakan Jo.
4: Jadi komunitas ini pertama kali tercipta karena keresahan anak muda sih. Khususnya teman-teman saya yang dimana kami merasa bahwa tidak ada komunitas di Indonesia, terutamanya yang dimana itu menampung para anak muda untuk mengembangkan inovasinya, untuk menampung inovasinya yang berkaitan dengan sains atau humaniora gitu. Jadi ini awalnya satu keresahan yang dimana saya melihat, oh banyak nih bahwa anak muda bukan hanya di Palembang atau bukan hanya di Sumsel, tapi di Indonesia yang mereka kebingungan untuk mencari dan mengembangkan inovasi-inovasi atau mencari lomba-lomba yang bisa memang untuk mengembangkan ide-ide mereka gitu.
0: Oke, ya. Ini jumlahnya berapa orang anggotanya?
4: Kalau untuk sekarang kebetulan ini adalah komunitas baru, untuk jumlah sekarang itu ada sekitar 50 orang.
0: 50 orang.
4: Ya.
0: Satu sekolah.
4: Enggak, itu di Indonesia.
0: Di Indonesia. Ya. Kalau di satu sekolahnya berapa orang?
4: Kalau di sekolahnya ada
0: yang
4: sekitar
0: di Harapan Mulia.
4: Ada sekitar 9 orang.
0: 9 orang. Ya. Oke. Oke, apa saja yang dilakukan teman-teman ini? Mungkin satu persatu boleh dijelaskan. Mungkin dari Diva, ya Diva. Apa dari ini kelas berapa Diva sekarang?
3: Kelas 11.
0: Kelas 11, ya. Dari kelas 10, 11 sekarang. Apa yang sudah dilakukan dan mungkin bentuknya apa, penelitian atau tulis-tulisan apa biasanya?
3: Kalau untuk dari kelas 10 sih
0: agak-agak dikit ya.
3: Aku baru ikut penelitian ini. Dan kalau untuk kelas 11 aku masih menyusun lomba esai.
0: Esai?
3: Iya.
0: Penulisan tentang apa kebanyakannya?
3: Tentang kesehatan sih.
0: Kesehatan.
3: Yeah.
0: Memang cita-citanya untuk kesana ya, ke dokter.
3: Yeah. Okay. Emang ngambil jurusan kesehatan juga.
0: Nantinya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, ya. Yeah. Oke, okay, untuk Muhammad Abdul Hadi.
2: Iya.
0: Yeah. Silakan. Apa saja yang sudah dilakukan selama ikuti kegiatan ini, atau mungkin dari SMP sudah suka dengan karya tulis gitu?
2: Kalau dari karya tulis itu saya mulai suka sejak kelas 10. Karena bisa ikut lomba ini dan menjuarainya. Untuk kelas 11 ini saya juga ingin berencana ikut lagi di lomba-lomba penelitian yang lain.
0: Oke. Okay. Jadi apa? Memang sudah suka ya awal ya?
2: Iya.
0: Yeah. Terus dari Azam Ripat LHP atau HP. Silakan apa?
5: Halo teman-teman RRI Pro 4 Palembang. Jadi saya mulai suka dengan karya tulis ilmiah dan lomba-lomba seperti ini dari sejak kelas 10. Jadi awal mulanya itu saya lomba internasional Thailand ini. Lalu di kelas 10 saya juga mendaftar untuk mengikuti lomba Olimpiade Penelitian Sains Indonesia.
0: Oke, okay, nanti ya. Kita ulas lagi ya.
5: Oke,
0: okay. Okay, ada juga Raja. Ya, silakan Ja, ngobrol-ngobrol Ja. Oke.
2: Okay. Ya, saya sendiri sudah mulai tertarik dengan KTI itu karena saya melihat dari Hafi ini, saya melihat dia sering ikut lomba-lomba yang seperti ini. Wah, ini kayaknya keren ini.
0: Iya, iya, iya.
2: Habis itu barulah ketika saya ikut waktu itu, saya bertemu lagi dengan Kak Andi Jowan ini yang buat saya semakin terinspirasi dan semakin tertarik lagi untuk mengikutinya lebih dalam lagi.
0: Andi Jowan ini alumni atau gimana? Oke.
4: Okay. Sekarang udah jadi alumni.
0: Ya, bagaimana Andi Jowan menemukan teman-teman ini? Adakah yang satu angkatan Andi Jowan juga mungkin, atau mungkin ngobrol-ngobrol sama adik-adiknya nih?
4: Kalau untuk di komunitas itu ada sih yang satu angkatan, tapi kenapa saya merekrut ada-ada semua, ada kelas semua, saya melihat potensi hidup dari mereka, yang mana dari mereka itu mau explore hal yang lebih jauh dan explore di ruang zona, bukan ruang zona nyaman mereka gitu. Jadi ada potensi besar di mereka, tapi tinggal mereka diarahkan dan dituntunkan gitu. Kalau kita tidak mengarahkannya, maka akan terbuang sia-sia saja potensi
0: tersebut. Betul, kreativitas tadi ya yang ditarik ya. Oke. Okay. Dan berangkat ke Thailand kemarin bulan berapa?
4: Bulan Januari.
0: Januari. Itu pengalaman pertama ya.
3: First time.
0: Luar negeri atau pengalaman pertama ikut lomba penelitian gitu?
5: Ya, pengalaman pertama ikut lomba penelitian luar negeri.
0: Oh, juga main ke luar negeri juga ya itu kan?
5: Iya, benar sekali. Ya.
0: Bertemu dengan sesama peneliti muda?
5: Iya, banyak banget.
0: Dengan menginspirasi enggak kira-kira?
5: Sangat menginspirasi.
0: Okay. Apa saja kira-kira yang bisa diambil atau jangan bisa menjadi semangat dari kegiatan tersebut, bisa ditelurkan atau juga mungkin bisa diajarkan ke kawan-kawan lainnya mungkin? Apa saja yang kalian dapatkan mungkin selama di itu berapa hari itu?
4: Sekitar satu minggu.
0: Satu minggu? Ya. Wah, luar biasa. Apa yang didapatnya? Mungkin kebersamaan atau apa gitu ya?
5: Iya, kebersamaan antara satu sama lain. Terus juga pemanfaatan kuriositas kita. Jadi rasa penasaran itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk kreasi gitu.
0: Ya, oke. Okay. Ini boleh Abdul juga, Abdul Hadi ya. Boleh ngomong juga, ini juga ada Raja. Silakan nanti siapa yang bisa ngomong gantian ya. Ketika di lomba tersebut kan bertemu seluruh beberapa negara ya. Kalau dari Indonesia berapa tim?
4: Kalau Indonesia ada sekitar 70 tim sih.
0: 70 tim.
4: Kurang lebih 70 tim.
0: Jadi seluruh dunia, seluruh lomba itu berapa tim?
4: Seluruh lomba itu ada mungkin sekitar 500 atau 600
0: banyak
4: tim ya.
0: Ya.
4: Dan dari 150-an negara.
0: Dan dari ratusan itu kalian mendapatkan penghargaan ini ya?
4: Iya, betul sekali.
0: Apa ini penghargaannya?
4: Ini yang pertama itu ada penghargaan utama, yakni bronze medal. Kami mendapatkan, kalau di Palembang itu mungkin lebih akrab dikenal juara 3. Gitu. Dan juga kami kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan khusus dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Di mana mereka melihat inovasi kami sangatlah cocok dengan visi mereka. Dan juga kami kemarin mendapatkan penghargaan spesial juga dari salah satu badan riset di Hong Kong. Di mana badan riset tersebut sangatlah tertarik dengan akan ide kami gitu.
0: Alasan mereka tertarik apa katanya?
4: Alasan mereka tertarik karena ide ini adalah ide yang biasa awalnya, tapi kami kembangkan menjadi ide yang bisa diterapkan di semua negara gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang kalian angkat kemarin? Boleh satu-satu pertanyaan cerita? Apa?
2: Yang kami angkat kemarin itu adalah sebuah filtrasi air dari limbah menjadi air bersih, yang menggunakan sistem penguapan air.
0: Ya. Berapa lama kalian itu meneliti itu atau membuat tulisannya?
2: Untuk penelitiannya tersebut ya kurang lebih bisa 3 bulanan. Kalau tulisannya itu sekitar ya sebentar lah karena hanya ingin membuat abstraknya.
0: Oke. Okay. Ini yang diajukan cuma satu di sana lomba.
4: Ya, hanya satu lomba dan satu inovasi memang sudah ketentuannya di sana.
0: Oh, dan pakai kurasi enggak atau apa namanya?
4: Ya, sudah dikurasi oleh mereka.
0: Oh, oke. Okay.
4: Jadi tidak akan ada lomba yang tipe yang dikurasi, ada tipe lomba yang kalau kita bayar udah dapat kuota gitu.
0: Oh.
4: Kalau ini
0: kurasi ya.
4: Ini kurasi gitu.
0: Oke. Okay. Jadi tidak kaleng-kaleng lah ya.
4: Iya, benar sekali.
0: Pokoknya membawa nama negara.
5: Iya. Nama Palembang, Pak.
0: Nah, nama Palembang. Lebih besar lagi nama negara kan?
3: Iya.
0: Oke. Terus selama kalian mengadakan penelitian tuh pendampingan ada pasti ya. Ini kan ada gurunya
4: sendiri
0: kan. Dan support penuh dari Sekolahan Harapan Mulia ya.
4: Iya, benar sekali.
0: Apa saja yang diberikan gitu?
4: Yang diberikan oleh Harapan Mulia itu pastinya dukungan moral sih pertama kalian, dukungan dari guru untuk membimbing kami, dan juga dukungan guru untuk memberikan kami izin untuk tidak melakukan pembelajaran. Itu alasan sangat membantu kami kan untuk
0: selama 3 bulan.
4: Iya, untuk dispensasi yang di mana.
0: Jadi tidak pernah belajar?
4: Enggak setiap hari sih Pak. Mungkin dalam seminggu itu ada 3 hari yang tidak belajar gitu.
0: Oh gitu. Jadi selang-seling lah ya.
4: Iya benar sekali.
0: Benar. Oke. Dari penelitian-penelitian yang kalian lakukan, dari kalian tulisan-tulisan kalian buat itu kan nantinya kan akan memberikan semangat bagi kalian kan?
4: Ya benar.
0: Dan tujuan sendiri, Jo, sejak kapan suka dengan namanya kayak limbah atau perubahan-perubahan yang baik itu untuk Kota Palembang Sumatera Selatan ini?
4: Kalau untuk itu sebenarnya dari kelas 10 awal pas masuk dari Harapan Mulia. Gitu. Yeah. Sebenarnya awalnya itu saya itu belum tertarik dari limbah sih, Pak. Saya kemarin itu tertarik lebih ke nuklir dan juga persenjataan. Tapi saya melihat bahwa Indonesia ini ada negara yang menyumbang limbah terbesar di dunia. Jadi saya berpikiran untuk dari limbah airnya gitu. Saya ingin menjelaskan kembali tentang ide tadi ya, Pak. Ya, ide tadi itu sebenarnya adalah ide basic yang dimana sudah ditemukan sebenarnya. Tapi kami kembangkan kembali menjadi lebih besar gitu. Jadi kalau untuk ide yang basic itu dia hanya menggunakan air laut. Sedangkan kami seluruh air limbah bisa kami gunakan. Hanya air yang terkena radioaktif atau air nuklir gitu. Jadi misalkan nih ada air ibu rumah tangga, ada rinsunya, atau ada darah-darah ayamnya, atau air paret yang menghitam itu, itu bisa jadi kami olah menjadi air minum atau air konsumsi gitu. Jadi itu suatu ide yang bisa digunakan di seluruh negara manapun dan itu adalah ide yang sebenarnya bisa membantu dunia ini dalam mengatasi krisis air.
0: Jadi yang dibuat itu prototipe juga ya?
4: Ya prototipe dan 3D design.
0: Ada alatnya?
4: Ada alat.
0: Harus ada alatnya gitu.
4: Ya benar.
0: Dan kalau menurut kalian ini murah meriah enggak kalau untuk kami dikemas dalam bentuk besar gitu?
4: Kalau untuk perusahaan swasta enggak ya, tapi kalau untuk negara yang membuatnya sebenarnya bisa ada versi murah dan versi mahalnya sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
4: Tinggal itu permasalahannya bukan di alat sistem kerjanya sih, tapi lebih tepatnya ke energinya. Yang dimana energinya itu sangat besar untuk digunakan gitu.
0: Oke, ya. Kita kembali satu-satu nih pertanyaannya untuk rekan-rekan ya. Dan dari Raja ya. Ya, Raja kelas berapa sekarang?
2: Kelas 11.
0: 11 ya?
2: Iya.
0: Dan memang suka dengan penelitian atau juga ilmu pengetahuan ya?
2: Ya, cukup tertarik sih.
0: Iya. Nanti kemana rencananya mau cita-citanya?
2: Mau jadi dokter.
0: Oke, dokter. Jadi ada hubungan dengan kesehatan juga tadi kayak.
2: Iya.
0: Ya, selama pembelajaran itu kan ada namanya teori ya, praktek.
2: Iya.
0: Nah, tidak mungkin harus didapat dari sekolah langsung ya.
2: Iya.
0: Raja dapat dari mana tuh ilmunya itu langsung tuh?
2: Biasanya sih saya itu sering bertanya sama mama saya ya. Saya sering bertanya sama mama saya sering bertanya sama keluarga-keluarga saya juga. Karena kebetulan keluarga saya juga menggeluti bidang kesehatan juga. Nah, terus juga saya sering beli buku untuk bahan belajar.
0: Nah, itu tadi ya, literasi ya jadi.
2: Literasi. Dari literasi, terkadang juga ketemu dari artikel.
0: Ya.
2: Terkadang juga bertanya sama guru atau sama teman atau mungkin belajar dari tempat les lalu saya pelajari lebih dalam sendiri.
0: Jadi enggak harus belajar apa ya, mulu ke sekolah, tapi juga tambahan dari luar.
2: Iya benar.
0: Baca buku tadi ya.
2: Iya.
0: Dan tanya-tanya guru-guru juga ya.
2: Iya. Karena kalau cuma dari sekolah aja saya enggak yakin bakal cukup gitu. Ya. Karena mungkin nanti cuma dikasih pengetahuan dasarnya, tapi yang saya pengen tahu itu gimana sih sebenarnya cara kerjanya itu sendiri gitu.
0: Ya. Oke. Kalau Abdul Hadi?
1: Iya.
0: Ya, bagaimana mendapatkan tambahan wawasannya?
1: Untuk saya sendiri tambahan wawasannya itu seperti les kan itu menambah wawasan saya untuk mempelajari yang lebih duluan dari sekolah.
0: Ini lesnya di sekolah juga Pak? Ada.
1: Untuk di sekolah ada.
0: Ada ya. Ada. Terus di luar juga.
1: Di luar juga.
0: Ya, oke. Jadi ada tambahan untuk les gitu ya.
1: Iya, terus juga untuk mempelajari yang saya inginkan itu mengeksplor sendiri dari seperti Google, Safari. Itu bisa mencari semua informasi yang kita inginkan.
0: Ya, intinya kembali lagi literasi ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Abdul Hadi ini cita-citanya kemana?
1: Sama seperti Raja, saya juga ingin menjadi dokter.
0: Dokter. Semuanya dokter ya?
1: Ya.
0: Oh keren.
6: Insya Allah.
0: Cuman Jo aja yang ahli nuklir. Oke. Sejak ikut Journey Seeker Foundation ini udah berapa tahun sih ini?
4: Komunitasnya ini baru setahun sih, baru banget komunitasnya.
0: Iya, ya, teman-teman ini asik lah kita-kita mereka nih. Kalau kumpul
4: asik banget sih. Apalagi Kak Andi tuh seorang pemimpin yang bagus.
0: Oh gitu. Ada gurunya juga enggak ikut situ?
4: Di situ full anak muda dan para profesor-profesor sih yang kenalan saya gitu.
0: Oh, profesor di luar ya?
4: Iya,
0: tapi kan tidak untuk kemungkinan guru-guru juga boleh ikut ya. Oke, luar biasa sekali. Memotivasi apa sih kalau Joe buat kelompok ini kemarin? Tadi ada mungkin kumpul-kumpul atau apa gitu ya bentuknya?
4: Sebenarnya motivasi saya itu saya lihat dari anak muda-muda di China dan USA. Nah, di mana mereka itu sangat digunakan oleh pemerintahnya untuk mengembangkan pemerintahnya. Nah, itu yang saya sayangkan sih, pemerintah Indonesia belum pernah menggunakan anak-anak muda seperti kami yang di mana untuk membantu mereka dalam mewujudkan visi-visi mereka gitu. Saya disayangkan sekali gitu, Pak.
0: Ada jadi, tapi enggak banyak gitu ya.
4: Enggak banyak dan mungkin rata-rata orang yang sudah kenal gitu. Relasi-relasi gitu yang digunakan gitu. Yang anak memang kalau kayak di USA atau Cina itu mereka itu untuk seluruh anak muda tapi diseleksi gitu. Jadi saya ingin juga menerapkan nih dengan pemerintah juga, ayo dukung anak-anak muda untuk membantu kalian mewujudkan visi-misi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu.
0: Oke. Oke, kalau itu kita break doken ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masuk sesi kedua ya dengan teman-teman dari Journey Seekers Foundation ya, teman-teman dari satu sekolah nih, dari SMA Harapan Mulia. Dulur galau-galau, kita lanjut kembali dengan rangkaian acara kita di obrolan komunitas, dan kita bakal dendang ke lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Dulur Galau-Galau. Ada satu lagu untuk Dulur Galau-Galau di kesempatan pagi menjelang siang kali ini.

0: Ya, kembali kita di program acara obrolan komunitas ya, bersama teman-teman Journey Seekers Foundation ya, dan berkumpul meraih prestasi hingga ke kancah internasional. Tentunya ada 5 generasi muda yang luar biasa. Mereka mengutamakan berkumpul untuk membuat satu penelitian yang berguna bagi Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan Indonesia. Setelah ini, Joe dan kawan-kawan, apa yang akan kalian lakukan?
1: Kalau untuk dari komunitas sendiri, kebetulan kemarin kami sudah menerima proyek juga dari salah satu perusahaan besar di Jerman juga, kebetulan. Di mana itu melanjutkan inovasi kami untuk kancah internasional.
0: Dibiayai ya?
1: Dibiayai full.
0: Oh, untuk Joe sendiri atau semua?
1: Untuk komunitas.
0: Komunitas. Nanti di apa penelitiannya di Palembang, Indonesia.
1: Untuk penelitiannya itu sendiri, kalau dari pihak yang memberikan itu, mereka menyuruh di Afrika. Karena memang Afrika kan kekurangan air, dan mereka memang sering sekali membantu warga-warga Afrika dalam krisis air gitu. Jadi untuk penelitiannya itu akan di Afrika nanti.
0: Oke. Tapi sudah tahu poin-poin apa yang bisa dipakai?
1: Sudah.
0: Oke. Dan adik-adik ini juga bisa diikutkan ya?
1: Kalau mereka, mereka bisa aja. Tapi mereka kan lagi belajar, lagi sekolah gitu. Jadi nggak mungkin kalau saya minta waktu mereka mungkin berapa bulan gitu.
0: Ya. Nah, jadi kamu selesai kelas dulu kuliah,
2: ya? Iya, iya, Pak.
0: Lagi lebih kuat lagi, kenceng lagi. Jangan kalau sudah terima kaget, tak malas untuk nulis, ya. Awalnya memang harus menulis dulu ya. Menulis yang riset-riset itu bagaimana kalau Jo?
1: Kalau untuk komunitas, iya. Tapi kalau untuk saya pribadi, sebenarnya enggak dari tulisan sih, Pak. Dari ide yang dimana kalau saya itu sering sekali mendapatkan ide itu ketika saya ingin sebelum tidur. Saya selalu membayangkan satu hal yang ide gila, tapi saya bisa jadikan satu hal yang diterapkan gitu. Kalau untuk saya gitu. Makanya sebenarnya kalau di dalam tulisan itu enggak terlalu bukan memperdulikan sih, kayak ya udah tulisan untuk sebagai data gitu. Tapi yang saya terapkan itu teori dan langsung di lapangan gitu.
0: Oke, untuk ada di sini Happy ya. Happy. Happy, kalau dari ikut dari Kak Jo ini sendiri, apa yang bisa menginspirasi ya?
3: Wah, banyak sekali sih. Contohnya tuh beliau nih sering ngajak-ngajak kami lomba gitu. Terus juga
0: ada rekaman nih, memang rekaman kemarin. Kalau nggak ada gua nggak ini ya.
3: Aduh.
0: Idenya. Jadi nanti nggak ini maksudnya memicu kalian ketika Joe sudah di luar negeri kan. Kalian harus lebih lagi kegiatan mereka gitu.
1: Iya, memang lebih hebat daripada saya.
0: Nah, ya. Itu. Terus gimana tambahannya, Bi? Silakan, Bi.
3: Apa tambahannya?
0: Untuk kakaknya.
3: Ya, semoga kakak di luar negeri sana bisa lebih gila lagi.
0: Wah, lebih keren ya.
3: Keren lagi, abis itu punya dampak yang besar buat negara orang gitu.
0: Iya. Negara orang, negara sendiri.
3: Lu gak sih? Negara orang biar dikenal dunia Indonesia.
0: Oh, yang penting cita-citanya bagus nih si Jung, pulang bangun untuk Indonesia itu. Ya, tapi kalau ada tawaran najur
1: ya. Iya, tapi nggak tahu dia terima atau enggak ya di sini.
0: Oke lah, kalau itu lanjut kembali dan ini mungkin nantinya mereka teman-teman ya, satu-satu aja mungkin ya. Dari Indah ya. Dari Indah Afifah
4: Diva.
0: Diva. Ya, sorry. Gak bawa kacamata. Dalian Nadiva, ya. Nah, apa yang dilakukan nanti setelahnya?
4: Setelah.
0: Ya, ada keinginan nggak bahwa aku mau meneliti apa gitu?
4: Sebenarnya udah ada ide sih sebenarnya, yeah. Dan ide tersebut tuh berkaitan dengan kesehatan kan, yang masih ditulis saat ini. Nah, ide tersebut adalah tentang stunting di Indonesia. Ide tersebut kami membuat kayak snack, tapi snack itu memiliki banyak proteinnya. Nah, snack itu
0: snack apa kayak itu?
4: Snack biskuit.
0: Oh, biskuit.
4: Ya. Kan zaman
0: kue ya?
4: Ya, zaman anak sekarang kan sukanya yang snack-snack gitu kan. Jadi kami buat biskuit yang dari jangkrik. Ya, jangkrik.
0: Bagaimana itu?
4: Kan jangkrik kan memiliki banyak protein tuh. Nah, jangkrik tersebut kami olah dan kami buatlah menjadi biskuit dengan spirulina.
0: Apa spirulina?
3: Kayak tumbuhan gitu Pak, oh, di air. Tahu eceng gondok mungkin?
0: Oh, mirip-mirip ya.
3: Mirip-mirip.
0: Oh, eceng gondok ya.
4: Nah, mungkin saat ini saya ingin melanjuti itu dulu sih sebenarnya.
0: Ya, tapi belum banyak yang meneliti itu.
4: Belum, belum. Kalau untuk jangkrik sama spirulina itu belum.
0: Dicampur ya satu.
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Ya, selanjutnya mungkin dari
1: Azam.
0: Azam. Azam, ya sih Azam. Azam. Ini mungkin keren ya. Saling bantu mungkin kalau nanti ya, kalau untuk penelitian. Nah,
3: benar-benar. Kalau saya sendiri buat penelitian sekarang mungkin ada dua sih. Ada dari pipet, sedotan biodegradable atau yang mudah terurai dari biji nangka.
0: Biji nangka?
3: Biji nangka. Oh. Sebenarnya awalnya mau buat dari biji durian, tapi durian tuh musiman Pak.
0: Iya.
3: Jadi takutnya mahal. Ada,
0: ya.
3: Nah, karena mungkin sedotan atau plastik-plastik lain itu lagi mahal, mungkin kami pengen buat solusi alternatif. Lalu ada juga kayak snack beliau tadi, snack Diva tadi.
0: Support kawan-kawan lah itu ya, Diva ya.
4: Yeah.
0: Oh, jadi tidak berpikir sendiri, bisa ada tempat kawan untuk curhat ngobrol lah ya.
4: Yeah.
0: Oh,
4: okay.
0: Itulah gunanya komunitas tadi.
4: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Oke, okay. Sedotan bisa dibuat dari biji nangka.
3: Benar-benar Pak, kita ambil ekstrak patinya Pak.
0: Jadi bentuknya apa tuh nanti Kak? Kayak
3: pipet, tapi bisa dimakan Pak.
0: Oh, keren. Iya. Jadi mengurangi limbah ya.
3: Benar banget Pak.
0: Ya. Lanjut dari itu ada Muhammad Muhammad Abdul Hadi. Ya, apa yang akan menjadi apa ya? Tujuan penelitian berikutnya.
2: Kalau untuk sekarang saya masih belum ada untuk tujuan penelitiannya, tapi mungkin kedepannya saya akan memiliki idenya. Karena untuk sekarang saya masih lebih fokus ke lomba-lomba kayak di bidang akademik gitu.
0: Apa saja diikut kemarin?
2: Apa?
0: Yang lomba-lomba matematika, fisika. Iya.
2: Kayak lomba matematika, fisika, kimia itu.
0: Iya. Oke, okay, ya, ya. Oke, okay, lanjut Raja. Ada tambah?
1: Kalau saya sendiri belum terpikir lagi ya ingin apa ada yang diteliti itu belum ada yang terpikir lagi karena saya sendiri juga sedang fokus mengejar yang akademik sama seperti Hadi tadi. Okay. Cuma bedanya kalau Hadi tadi kan condongnya ke yang matematika, fisika, kimia, saya lebih condong ke biologi sebenarnya.
0: Oh, oke, okay. Ada lebih tertarikan ke biologi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Saya juga lebih suka menghafal sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena biologi tadi banyak menghafal kan, jadi termasuk ya bisa saya kerjakan lah.
0: Ya. Jo, ini kan teman-teman yang Jo temui ini kan bermacam-macam ragam pola pikirnya ya. Nah, bagaimana menyatukannya ketika penelitian kemarin?
1: Untuk menyatukannya ya sebenarnya ilmu dasar komunikasi sebenarnya pasti ada namanya leader. Kalau kita ingin mendengarkan semua pendapat, kita nggak bakal selesai masalahnya.
0: Betul.
1: Pasti ada hal yang memutuskan gitu. Kalau untuk kemarin yang proyek kemarin itu kebetulan yang kemarin itu adalah proyek Jo, jadi Jo yang menentukan gitu. Tinggal mereka saya bimbing dan saya memberikan ilmu yang mereka nggak pernah dapatkan gitu, yang mungkin nggak pernah diajarkan sekolah tapi saya ajarkan di proyek ini gitu.
0: Oke. Okay. Support orang tua gimana nih? Oh, gimana? Mungkin dari Diva?
4: Kalau untuk orang tua Diva sih saya sangat dukung. Apapun yang Diva lakukan mereka pasti sangat dukung kepada okay. Diva.
0: Kalau dari Habi?
3: Support orang tua juga penting sih. Dari bunda, dari pihak Abi itu mendukung semua. Mungkin dari dana, lalu ya support moral dan batin gitu.
0: Kumpul-kumpul di rumah dimarahin gak?
3: Tidak.
0: Kan bukan cuma kumpul sekolah aja Pak ya. Pulang sekolah, kumpul di rumah bisa kan. Selalu di support ya.
3: Benar-benar Pak.
0: Okay.
3: Buat Abi mungkin semangat sembuh dari sakitnya.
0: Ya semoga lekas sembuh ya. Ya mungkin dari Abdul Hadi.
2: Ya. Untuk support dari orang tua tersendiri itu juga merupakan support terbesar yang pernah didapatkan. Karena ya keinginan kita itu selalu disupport pasti.
0: Ya.
2: Dan juga dari dana ya pasti disupport juga.
0: Oke.
2: Misalnya kita ingin ikut lomba ini pasti ya dibolehin lah.
0: Iya. Ya. Oke semuanya ya. Iya. Oke. Kalau Jo udah tahu kemarin ya support penuh katanya. Acara kemarin ya. Jadi sekali ini mungkin dari Raja, gimana ya?
5: Kalau dari orang tua sendiri sih sangat mensupport ya. Terutama untuk Umi dan Papi itu sangat mensupport, entah itu moralnya, entah itu untuk finansial, dan juga meluangkan waktu mungkin untuk mengantar-ngantar saya ke sekolah.
0: Keren. Ya. Ini kan ditonton sama orang tuanya lagi nih.
5: Iya.
0: Ya. Jadi terus kita tambah lagi pendanaan untuk namanya pendidikan juga penelitian ya.
5: Okay. Orang tua saya sangat mendukung sekali ya kalau untuk akademik dan pendidikan ini saya mereka sangat mendukung saya apapun yang saya inginkan mereka akan sangat mendukung gitu.
0: Iya. Ya. Nah ngomong ke masalah dana Jo ya, kemarin berangkat itu ada yang support dah Jo.
1: Kalau
0: atau dari mereka sendiri.
1: Kalau yang Thailand kemarin itu kebetulan dana pribadi dan dana sekolah gitu. Tapi kalau untuk kedepannya, proyek-proyek kedepannya dari komunitas ini sudah ada yang masuk dananya. Jadi kami tidak perlu memikirkan lagi dari mana sih dana kami dapatkan ke untuk proyek ini.
0: Bukan dari Jo bukan ya?
1: Bukan.
0: Karena Jo ini mudah-mudahan lo pengusaha ini.
3: Miliarder pak.
0: Miliarder. Amin.
1: Amin. Okay.
0: Ini ada gurunya, boleh pak ngomong sebentar pak? Bapak siapa daripada diem aja pak. Oke pak, ya ngobrol kasih ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya.
1: Oke.
0: Siapa namanya pak, kenalan dulu.
6: Nama saya Hisham Salahuddin pak.
0: Oke. Okay. Ya. Guru apa?
6: Kalau di Harapan Mulia sendiri lebih ke guru matematika.
0: Oke. Okay. Ini teman-teman luar biasa pak.
6: Ya.
0: Banyak di sekolah gitu pak.
6: Wah sangat banyak pak. Bahkan kemarin saja saya masih melihat setengah 6 sore masih ada yang penelitian di lab IPA.
0: Mas, nah itu sampai sejauh mana pihak sekolah untuk membebaskan mereka di dalam sekolah untuk beraktivitas atau berkarya tuh?
6: Untuk dari pihak sekolah sendiri, selama mereka melakukan perizinan yang sesuai dan juga tidak membuat masalah, pasti sekolah akan mendukung itu.
0: Oke. Lengkap ya labnya.
6: Untuk sementara insya Allah cukup lah.
0: Jadilah ya.
6: Ya untuk kedepannya ya mungkin akan ditambah lagi.
0: Karena mereka berprestasi tadi ya.
6: Ya betul.
0: Okay. Ya okay, terima kasih Pak. Dan harapannya tuh anak-anaknya Pak?
6: Untuk semuanya, entah itu anak dari Harapan Mulia maupun dari foundationnya Jo tadi, saya harap semua inovasi yang kita bikin itu akhirnya bisa membuat negara ini atau bahkan dunia ini menjadi lebih baik ke depannya.
0: Oke, amin ya.
6: Amin.
0: Oke, terima kasih Bapak. Ya. Ya, tadi dulu situ tuh ada yang mau disampaikan gitu ya. Oke, harapan dari kalian untuk di akhir program ini mungkin dari Diva dulu.
4: Harapan Diva sih sebenarnya mungkin inovasi ini bisa diterapkan di Indonesia maupun di negara lain aja sih.
0: Kayak semua yang apa yang kalian buat itu bisa diterapkan.
4: Iya, nggak hanya sia-sia kami mempunyai ide tapi tidak diterapkan itu sangat rugi gitu.
0: Ya, betul ya. Mungkin dari Happy?
3: Dari saya sendiri buat teman-teman di luar sana yang punya ide, yang punya bakat mungkin dikembangkan lagi. Terus juga buat manajemen kayak Pak Ratu Dewa mungkin, ya. Pak Herman Deru, Pak Prabowo, lebih disupport anak-anaknya.
0: Oke, ya terima kasih langsung.
2: Untuk saya sendiri harapannya semoga lebih banyak anak Indonesia yang bisa lebih berkarya lagi. Ya. Lebih ke membawa nama Indonesia ke luar negeri biar lebih dikenal.
0: Ya minimal kreatif ya.
2: Iya.
0: Kreatif sudah itu punya solusi gitu ya. Iya. Oke, Raja.
5: Kalau harapan dari saya sendiri semoga yang sudah kami lakukan ini bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi motivasi yang lebih besar lagi untuk anak-anak yang akan untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Saya juga berharap saya bisa jadi lebih baik lagi, bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berguna lagi untuk masyarakat ya, terutama dan bisa mengharumkan nama Indonesia.
0: Oke. Okay. Jo, ini kan sertifikat ya terakhir kita sekalian harapan Jo juga. Sertifikat ini atau penghargaan ini kan menjadi momen ya bagi teman-teman Joni sendiri. Boleh pegang satu-satu mungkin, pegang, tunjukin. Kalau di kapalnya nggak kelihatan kayak. Ini luar negeri yo. Ada tanda tangan dari siapa tuh? Nah, ini dari mana nih?
1: Itu dari yang ini dari Malaysia, dari Kementerian Kesehatan Malaysia.
0: Thailand, yang dari itu?
1: Yang dari Thailand ini.
7: Itu juga ada.
1: Yang ini dari Thailand juga.
0: Oke, ya. Ini akan menjadi apa dokumen luar biasa bagi teman-teman dari Johnny Seeker ya.
1: Foundation
0: ya. Dan harapan ke depan untuk komunitasnya gitu.
1: Harapan untuk komunitas ini sebenarnya ada dua harapan sih sebenarnya yang saya sampaikan. Untuk kedepannya komunitas ini saya ingin menjadi wadah untuk anak-anak muda untuk mengembangkan dan mencari tahu bakat mereka dan inovasi mereka gitu. Dan juga yang harapan yang kedua, saya minta juga kepada ya Bapak yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Kementerian Pendidikan Pak Abdul Muti dan Profesor Stella untuk melihat kembali bahwa banyak sekali anak-anak muda yang sangat bisa digunakan untuk melanjutkan visi misi Indonesia ini. Jadi saya ingin Indonesia ini terus bergenerasi gitu, bukan hanya pihak-pihak yang udah tua atau udah yang berkualitas gitu, tapi anak-anak muda juga bisa menandingi atau bisa menyayangi anak-anak, menyayangi orang-orang tua yang sudah berkualitas gitu.
0: Ya, jadi ya, diberikan kesempatan ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, terima kasih untuk kalian dan ngobrolnya luar biasa sekali pada siang hari ini yang disimpan tuh sertifikatnya yang dan menjadi apa ya nanti ini kan bisa nambah poin untuk nanti kalau mau kuliah ya, gitu ya. Itu luar biasa sekali. Oke, terima kasih, sampai jumpa mungkin dengan obrolan-obrolan lainnya nanti ya, siapa tahu kalian punya penelitian lagi datang lagi ke sini diangkat lagi ya. Oke, untuk Jo juga sukses selalu.
1: Amin.
0: Berangkatnya bulan berapa?
1: Bulan depan.
0: Bulan Agustus.
1: Iya, bulan Agustus.
0: Okay.
1: Agustus akhir.
0: Oke, okay. Lancar di sana ya.
1: Amin.
0: Ya, okay.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dulu galau-galau kita sudah ngobrol-ngobrol bersama kelima anak-anak yang luar biasa dengan prestasinya dan yang pastinya akan menginspirasi. Siapa tahu ya, dulu galau-galau bisa banyak anak-anak muda di Kota Palembang Sumatera Selatan ya yang bisa melahirkan namanya inovasi-inovasi baru. Masukan bagi negeri ini. Dan dulu galau-galau, sampai jumpa di lain kesempatan di obrolan komunitas ya. Dan tentunya setelah ini ada Sriwijaya Siang akan melanjutkan program acara selanjutnya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan.
8: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
9: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

perhiasan Gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai, selamat siang dodeler pendengar Pro 4 dari Palembang. Siang ini bareng Cik Mita tentunya di Sriwijaya Siang, sampai mendekati pukul 15 waktu Indonesia.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

masih bersama Cik Mita. Ucap apa be? Di rompok kita edisi Senin. Nah, ngomongin Senin ni, ilmu seni Cik Mita tidak banyak ni aneh. Tapi bolehlah. Sikit-sikit kita bahas sedikit seni yang ada di Palembang ya. Kira-kira ada informasi terbaru apa ya? Informasi informasi-informasi kalau seputar seni oh banyak ya seni Kota Palembang nih, tapi yang akhir-akhir ini menjadi perhatian yaitu kasus vandalisme yang merusak fasilitas umum, terutama coret-coret properti publik yang masih rentan terjadi di Kota Palembang ini. Itu kan dinding-dinding yang digambar itu kan merupakan seni ya. Mural-mural serta karya seni para seniman muda di Bumi Sriwijaya ini tidak luput dari aksi vandalisme ini. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab pastinya yang ngelaku ke ini, jadi ngerusak lukisan di daerah Palembang ini. Vandalisme ini sebenarnya satu tindak kejahatan sih kalau Cik Mita ngomongnya ya, karena dia tidak bertanggung jawab, merusak fasilitas umum juga. Ini membuktikan bahwasannya seni kreatif para seniman ini sudah dicidrai dulur-dulur. Dan vandalisme sendiri terjadi sering terjadi di Kota Palembang dan merusak karya-karya yang ada di Kota Palembang ini. Dinding-dinding gambaran pun dicoret-coret. Tiang LRT itu banyak nian, punti kayu dendingnya itu dicoret-coret juga. Apa sih maksudnya Cik Tuna vandalisme Cik itu? Tata kota kita kan sudah lagi diperbaiki, dibagusi Cik itu. Kenapa sih harus merusak yang sudah ada? Ini merupakan salah satu kejahatan juga ya kalau vandalisme ini termasuk. Jadi kita sebagai masyarakat kalau udah bisa cantiki, lebih baik kita menjaga baik gak sih? Jangan apa-apa bisanya merusak baik, jangan apa-apa bisanya merusak baik. Itu tidak baik sekali ya. Dodolor, kita lanjut di informasi. Kaget banyak informasi dari Cik Mita hari ini, maaf kelah. Masih agak ngeblank ya. Iya. Nah dodolor, jangan kemana-mana. Kalau ada informasi boleh telepon Cik Mita mengenai seni di siang hari ini.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh, denger ke yang ini.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Dan siang hari ini pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita ada di informasi seputar UMKM ya. Yang mana di sini kita ada informasi tentang CFD di Kambang Iwa. Di sini pemerintah Kota Palembang ini akan menetapkan parkir hingga UMKM yang menjadi fokus utamanya. Jadi CFD KG bukan cuma di Ampera Bay ya, tapi ada di Kambang Iwa juga, meneruskan yang sudah ada saat ini ya. Yang mana memang pemerintah Kota Palembang ini akan mematangkan penataan kawasan Kambang Iwa guna menciptakan kawasan yang tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Jadi sejumlah aspek ini bakal jadi perhatian, mulai dari kantung parkir, penataan pelaku UMKM, sampai dengan pengaturan jalur lalu lintas di sekitar lokasi. Dan juga di sini bahwasannya penataan kawasan CFD ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan Kambang Iwa. Mulai dari nantinya akan ada surat keputusan mengenai regulasi penataan pedagang kaki lima atau PKL yang beraktivitas saat pelaksanaan CFD di kawasan Kambang Iwa. Dan juga KG ada penataan yang dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang diterima masyarakat sekaligus menciptakan kawasan CFD Kambang Iwa yang lebih tertib, nyaman, dan representatif sebagai ruang publik kebanggaan Kota Palembang. Jadi juga di sini diharap ke memang pelaksanaan Car Free Day di Kambang Iwa ini berlangsung lebih optimal serta bisa mengasih kita pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku UMKM dan juga untuk para pengusaha di sekitarnya. Karena tolak DWE kalau terlalu crowded, ramai Kambang Iwa itu pastilah macet. Ya, jadi memang perlunya surat keputusan dan juga surat edaran bagi orang-orang di sekitar Kambang Iwa. Kalau memang Car Free Day ini akan dilakukan seperti di Ampera, karena akan disterilkan, benar-benar steril.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih dengan informasi seputar UMKM siang hari ini ya, yang mana memang Kakanwil Kemenkum Sumsel ini mendorong pelaku UMKM di Kota Palembang untuk memanfaatkan layanan perseorangan. Jadi di sini kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Umum Hukum Umum ini melaksanakan koordinasi layanan AHU dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota. Jadi kegiatan ini berlangsung dan ini pastinya sebagai upaya memperluas pemahaman dan pemanfaatan layanan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dulur. Jadi Kanwil Kemenkum Sumsel ini hadir dalam kegiatan tersebut, dan dalam koordinasi tersebut disampaikan bahwasanya informasi mengenai berbagai layanan yang berada di bawah bidang pelayanan administrasi hukum umum, khususnya layanan perseorangan, yang dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, dulur-dulur. Dalam rangka mendukung pemenuhan target rencana strategis 2025-2029, ini ditetapkan sasaran minimal 80.000 perseroan pesorangan baru secara nasional pada tahun 2026. Dan pastinya pelaku usaha cukup menyiapkan KTP, NPWP, alamat email, nomor telepon seluler, nama perseroan minimal 3 suku kata, serta kegiatan usaha sesuai KBLI. Jadi dulur pendengar perempat dari Palembang, semakin dipermudah ya kalau kita pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, satu informasi terakhir mengenai UMKM Kota Palembang. Jadi di sini UMKM Palembang semakin ini ya, semakin diunggulkan.

Jadi di sini ada satu informasi dodulur peringat perempat dari Palembang tentang 100 pelaku UMKM Palawang yang mengikuti program Sultan Muda Sumsel ya. Di sini program ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu strategi untuk mencetak wirausaha muda yang tangguh sekaligus juga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Jadi Sekretaris Daerah Kabupaten Palawang ada Fauzan Hoiri Denim nyampaikan bahwasanya program Sultan Muda ini merupakan bagian dari target besar pemerintah Provinsi Sumsel untuk melahirkan 100 ribu Sultan Muda di seluruh wilayah Sumatera Selatan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Ditegaskan bahwasanya pembangunan ekonomi tidak boleh cuman berkonsentrasi di kota-kota besar tapi juga jangkau seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan termasuk empat lawang dodulur. Jadi sementara itu ada otoritas jasa keuangan ada perwakilannya ini ngantok ke bahwasanya kegiatan ini merupakan implementasi program tim percepatan akses keuangan daerah sekaligus bentuk dukungan terhadap program Gubernur Sumatera Selatan. Selain kasih bekal mengenai strategi pembangunan usaha, peserta juga dapat materi tentang transaksi keuangan digital yang aman, tugas dan fungsi OJK, serta informasi terbaru mengenai sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang kini dapat diakses secara daring selama 24 jam. Baik pendengar, sekian di acara kita siang hari ini tentang UMKM ya. Kita bakal ini balik lagi kage setelah beduk dan azan zuhur siang hari ini dan juga salat Jumat ya. Kita lanjut di hiburan dan informasi dulur.

0: Neng nyemprotnya?
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan juga sholat Jumat hari ini untuk pendengar Pro 4 dari Palembang. Dan pendengar, siang hari ini juga kita akan mendengarkan beberapa lagu religi untuk sembari menemani kita menjalankan ibadah sholat zuhur dan juga sholat Jumat.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, payu kita PLI bersama siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta siang hari ini bersama dengan Pro 4 RRI Sungai Liat.
1: Suara budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok ini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Mulan dola ti boleh kena. Ande, kalau bak dia pelurunya. Ande, mak. Agak biang tadi mak. Ande, ande. Amak wang. Lila dong uang letana.

dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah.

0: tempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Propat Network, Propat Jakarta dan Propat. Hari ini Propat mana? Propat Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat ya, walaupun ada yang sakit kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di online kita sudah

0: Dah, pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah masuk menjelang
1: juga ya, Bang, ya?
0: Menjelang Agustus soalnya kan, gitu.
1: Iya.
0: Gitu deh, siap. Bang Wanosona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Bang, ya?
1: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan, ini. Jadi bijak berbahasa, Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
0: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
1: Betul banget, Bang. Siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjudge seseorang.
0: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu, Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
1: Wah, benar banget nih.
0: Iya.
1: Ya, ini Bang Jo kayaknya mobil ini ya, penggemar Mobile Legend ya. Gitu.
0: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
1: Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu.
0: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya, Bang, ya. Berbahasa. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya, Bang, ya.
1: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
0: Betul, jangankan tulisan, Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
1: Ya, karena kan ini ya, Bang, ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya, begitu.
0: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya, pasti ya, Bang, ya. Sudah hadir atau via online nih, Bang?
1: Narasumbernya sudah hadir.
0: Sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya, di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
1: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM Pum.
0: Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat ya, Pak, ya. Siap ya, deh, kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, dan juga Bang Wandasora juga sudah siap di sana. Langsung aja, Bang Wandasora, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRNet. Monggo, silakan, Bang Wandasora.
1: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda, sahabat budaya, di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
1: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga ada Mobile Legend main game itu, bahasanya anak-anak sekarang udah ceplos-ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
2: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih.
1: Betul.
2: Bahwa tadi disampaikan, okay, ini ruang digital.
1: Ruang digital.
2: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
1: Betul, ada konteks.
2: Nah, ya. Artinya sudah secara sederhana,

0: kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
1: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa? Semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
0: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu. Atau berbeda lagi, ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan kampus atau akademik.
1: Betul.
0: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
1: lebih umum,
0: kita
1: ya,
0: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi
1: penggunanya
0: di dalam, betul.
1: Oke.
0: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Manuel Kahn itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda
1: seperti
0: akan memperlakukan
1: juga
0: orang.
1: Oke,
0: okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. Pergaulan, maka
1: pergaulan
0: tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif.
1: Negatif.
0: Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Oke. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
1: Enggak.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi begini, Pak. Sorry saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah sebagian besar begitu, Pak ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu menjas ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
0: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
1: Tabur tuai,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul, ya? Betul. Itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial, ada aturan main. Mm-hmm. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya ini mohon izin jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam itu salah.
1: Salah
0: ya. Itu salah. Hmm. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
1: Betul.
0: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Mm-hmm. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Yeah. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. ini mm-hmm. yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
1: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya medsosnya medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus tujuan berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana, Pak?
0: Iya, yeah, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang.
1: Oh.
0: Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Mm. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Mm. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
1: Termasuk berbahasa, yeah. Itu, Pak. Ya.
0: Yeah. Hmm,
1: oke. Okay. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
0: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan. Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya di edarkan atau dibuat untuk menjadi panduan.
1: Oke.
0: Bagi setiap pelaku, okay, kita batasi sini dalam media sosial.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan lain yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi juga dibuat rambu-rambu.
1: Rambu-rambu ya.
0: Nah, okay, mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Ya, mungkin yang lain juga seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
1: Ya, oke, berdasarkan kebutuhan lah, gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih ya kita jumpai sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
0: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
1: Saring sebelum sharing.
0: Iya, oke. Okay. Artinya saring kita memilah sharing dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak? Kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Ya. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
1: Iya, efeknya lain.
0: Betul. Gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
1: Betul.
0: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
1: Ya.
0: Nah, mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
1: Ya, itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi ya dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda gitu ya. Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak, ya.
0: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk undang-undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002. Pak kemarin artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
1: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya, Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah gitu ya.
0: Itu kan secara tradisional
1: ya.
0: Kita betul. tidak boleh ya saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
1: Iya.
0: Nah, itu paradigma itu justru berbahaya kan gitu
1: berbahaya.
0: Ya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra. Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
1: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Apa-apa kan kita biar alurnya emak gitu, Bang. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa RNA dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa RNA kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu. gitu ya Bang Wanasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar perempat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek tek tek tek tek tek gitu, biar nggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lain ya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wanasona dan juga Pak Arif ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar perempat di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line telepon ya, di line online kita bersama teman-teman.
3: Nah, Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak, apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Pro 4, pemirsa RRI bisa hubungi di sana?
3: Siap. Ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya, 0812-1314-139.
2: Oke, ini line-nya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya,
2: ada. Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ya, nih. Oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Taher, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya, di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat ya. Pagi, selamat sore.
2: Selamat sore. Pak
4: selamat siang.
5: Afri. Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan, gitu ya.
4: Iya. Ya. Setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Jadi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa, itu lama baru ketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasanya tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila gitu. Lalu itu kalau kita meluruskan ke dihentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu? Mau dijelaskan.
2: Untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oh, oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
3: Ya langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanasana ya, ya. Dan juga Pak Mana Afri.
3: Nih, Pak Afri menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya.
3: Okay.
5: Jadi, betul Bang Tahir itu saya sepakat ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya mereka hanya berdua lalu dan sudah biasa atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan bahkan semakin kasar seperti itu ada seperti itu menanda jarak sosialnya itu semakin dekat biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu akan tetapi harus diingat itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar nah ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan tetapi dalam lingkungan yang berbeda ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka ini bermasalah kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Tahir tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan. Tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk
5: yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya kita biasa dengan teman kecil ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu bahkan bebas itu bercandanya luar biasa kasar akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan ada yang mungkin sebagai alat negara ada yang sebagai guru ada yang sebagai apa gitu loh. Nah ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks
3: betul
5: pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
5: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Ya, yep. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya atau juga punya tim yang bisa dibilang enggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga. Apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan menjadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya, untuk mengubahnya gitu dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Oh, benteng tadi ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggota-anggotanya gitu. Saya pikir seperti okay, itu nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke okay deh kalau gitu, siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum, ini
2: belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke okay.
2: Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, Bung selamat lihat. Siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
6: Mau nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang?
3: Iya, iya. Gimana?
6: Iya. Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin dari kecil atau gimana, Ca?
6: Yang kata kayak apa namanya? Kayak permisi. Maaf gitu. Kayak jadi simbol.
3: Iya, sama gitu juga.
6: Dan sopan
2: santun. Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ca?
6: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya iyo gitu kan, Bang Jojo. Iyo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh.
6: Iya. Kalau di itu kan kayak iya gitu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata-kata
2: gitu, kayak gitu, kayak sopan, gitu, balik gitu, ya gitu. Kebalikannya ya, mungkin di
6: betul.
2: Jakarta
6: aku pengen tahu aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih,
6: Bang Jojo, Bang Wanda sama bapaknya. Makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
3: Kalau
2: di Sungai Liat gimana, di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu
2: ao
3: ao bahasanya. Ya nggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang,
2: ayo gitu. Iya.
3: Pesantin gitu.
2: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Iya. Puitis, oke. Ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya, ketika kita akan berbahasa, bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran. Ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, ya itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih Bapak Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana memprogramkan begitu?
5: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
3: Iya, iya, iya.
5: Okay. Jadi memang harus ada kesadaran itu. Betul. Nah ini kita, jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
3: Iya.
5: Itu mungkin sederhana ya.
2: Siap.
3: Ya, siap.
2: Iya,
3: kita udah dibatasi waktu. Iya.
2: Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh sudah mati teleponnya. Tadi kedap-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
5: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya yang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa internet, pendengar perompat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Wandasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
7: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.
8: Kabar berita jam 4.
9: Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita di informasi yang pertama, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat 8 daerah di Provinsi Sumatera Selatan memasuki zona merah kebakaran hutan dan lahan hingga 29 Juli 2026 kemarin. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel mengatakan daerah dikategorikan zona merah apabila telah mencatat lebih dari 30 kejadian karhutla sepanjang tahun berjalan. Dijelaskan Musi Banyuasin menjadi daerah dengan kejadian karhutla terbanyak, yaitu 88 kejadian. 8 daerah tersebut menjadi fokus pengawasan dan penanganan karena tingginya frekuensi kejadian karhutla. Diingatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca masih didominasi musim kemarau, sebab potensi karhutla masih sangat tinggi, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan ekonomi warga guna memperkuat ketahanan pangan di daerah. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani di Palembang, menyampaikan bahwa langkah ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian berbasis masyarakat serta membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dikatakan Pemerintah Kota Palembang menginstruksikan seluruh jajaran camat dan lurah untuk menginvestasikan potensi lahan di wilayah kerja masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif warga. Melalui pendataan integratif program pemanfaatan lahan ini, Pemerintah Kota Palembang berkomitmen mengurangi persoalan lahan non-produktif sekaligus menggerakkan roda perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan secara berkelanjutan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Selagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, ketemu lagi sama Cik Mita di program Acara Besanja. Kemarin pasan baru ketemu ya. Nah, kemarin pagi. Hari ini kita bertemu di Besanjo. Kita terima telepon di 351656 atau di WhatsApp juga boleh di 0897-7884-8884. Sebagai pembuka kita terima ada siapa kira-kira? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Cik Mita.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Santi.
0: Santi di mana, Santi?
1: Santi di Pak Jo.
0: Oh, di Pak Jo. Iya. Dari
1: Pak Isang,
0: Cek Asmi, ya?
1: Lagalah, aku bohong untuk minta.
0: Iyalah, beruso. Apa? Sehat, ya? Sehat. Cak, mana cuaca, Pak Itam? Panas, dah?
1: Panas, nih, ya, Iya. Kering gak, Pak Kayak,
0: iya, sikok wong sikok matahari hari ini.
1: Iya,
0: nah, lagu apa kita, Cek?
1: Lagu ini banyak. Lagu Modal Hawa banyak.
0: Siapa itu Modal Hawa?
1: Lagu Cek Ilham sama Cek Heru sama Cek Billy. Lagu Cek Lupa.
0: Oh, kaget dulu ya. Yang mana?
1: Ya, Modal Hawa, ya.
0: Yang baru ya?
1: Ya,
0: ya, oke, okay. Spesialnya untuk siapa ini?
1: Spesialnya untuk Cek Mita baik. Semoga sehat keluarga, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum cerita ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima juga dari WhatsApp Siko ya. Ada dari kawan kita di Tanjung Api-Api, ada Bagus minta lagu Iki Baru. Judulnya kalau udah kita DM. Pelas itu kita dua dulu kita putarkan ya, balik lagi di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di Besanjo ya. Kita terima lagi telepon. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Den di Banyuasin.
0: Pak Den
1: Banyuasin. Ya, Pak Den Banyuasin.
0: Nak lagu apa Pak Den?
1: Cak Pakam.
0: Cak Pakam boleh. Kirimnya untuk
1: Cuma
0: siapa?
1: Ini akan nyari yang Cak Pakam mana?
0: Iya.
1: Enggak ada.
0: Ada.
1: Sosial untuk orang rumah belah gue Cak Pakam ya. Untuk dia ngopi dengarnya itu bagus.
0: Iya.
1: Itu dia nikah, siapnya salam sehat, banyak umur, banyak rezeki, diudah lancar urusannya ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Salam kenal dari Pak Den ya.
0: Iya Pak Den.
1: Iya siap. Itu ya.
0: Iya.
1: Kalau balik hati-hati. Amin. Kamu berdua, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Belum masuk 351656, enak bergabung boleh. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Adi Pitung di sini, Kak.
0: Adi Pitung di?
2: Tigolu.
0: Tigolu. Lagu apa, Di?
2: Lagu Palembang Barrio, sini, Kak.
0: Tak lama nih, Adi Pitung tak masuk?
2: Iya.
0: Kemana?
2: Adalah sini, kan, monitor dulu.
0: Palembang apa tadi?
2: Palembang Barrio.
0: Nah, aduh. Kirimnya untuk siapa?
2: Untuk Galo-Galo di sini, Kak.
0: Galo-Galo?
2: Ya, tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Terima kasih, Sinta.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat

0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bencana buru-buru itu galau ya. Kita terima lagi 351656. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik dong. Dengan siapa di mana ini?
1: Siapa baik ini tah?
0: Tanya olehnya.
1: Mana ada kasih-kasih banyak. Kok ya yang lama ini?
0: Cek pipit.
1: Waseng lah.
0: Siapa ini?
1: Apa sisi omong kelah.
0: Cak Nadia, bodak.
1: Cak Itam.
0: Oi, dah siapa, Kak?
1: Oi, Eli, Kak.
0: Sepi banget ya. Tumben.
1: Oh, dia lagi santai dia. Jadi gak ngerok.
0: Nah, itu.
1: Bukan anak uang lain yang jalan sana.
0: Pai Cak Eli nak lagu apa, Cak Eli?
1: Lagu ini, we. Apa ya? Sinan Bana, we.
0: Ayo, kirimnya untuk siapa ini?
1: Special untuk Cik Mita, be. Semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Salam sayang pokok untuk Mita, yo.
0: Terima kasih.
1: Untuk Cik Mita, no, balik hati-hati. Semoga selamat untuk kerumah.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih, Cik
0: Mita. Sama-sama. Waalaikumsalam. Wow. Panas mah ini enak cepet galau balik dah galak lagi masuk-masuk ke rumah ini. Pela kalau cek itu kita putar ke lagunya tiga lagu kita balik lagi ya di perempatan dari Palembang Suara Budaya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur, balik lagi kita di Besanjo ya. Cik Mita masih punya waktu, ini bisa terima dua penelpon lagi ya. Halo, Besanjo.
1: Pakai permisi.
0: Baby Ika rupa ya.
1: Ada Cik Mita dah.
0: Ada. Cepet nih.
1: Cik Mita apa itu aku?
0: Tetedo.
1: Cik Mita lah, siang-siang ini tedo.
0: Biasa lah ya, banyak gawe.
1: Bangun-bangun lah, siang ini.
0: Iya, di sisi udah paket aku berapa hari ini?
1: 884.000.
0: Mahal nih ya, Le.
1: Mahal nih kalau harganya.
0: Gak pernah nih aku nih sekarang paket di bawah 100.000 gak sak cek sisi ini.
1: Allah.
0: Gak tau lah ini ngapa. Gak pernah. Gak pernah lagi paket nih murah-murah.
1: Gak pernah murah lagi ya? Kaget lah,
0: emang
1: 2 hari
0: kemerdekaan kaget murah. Ya Sisi, nak
1: lagu apa? Ya. Ini adalah Pantun Palembang deh.
0: Pantun Palembang, sebentar saya udah cari. Kirim-kirim untuk siapa?
1: Kirimnya buat jalur-jalur lah, namanya Selamat Siang Bella. Kirimnya saya tak tidur siang atau?
0: Ah, tidak lah, agak Bella nunggu balik. Nah, lah di miss call.
1: Untuk yang miss call ini, nah, jadilah, kan lah masuk tadi.
0: Wow, siapa ya jadi itu?
1: Ada deh. Ya tolong kalian lupa diri ya.
0: Uhuy, ayo Cik Mita. Siapa ya?
1: Saya nggak tahu Cik Mitanya. Barusan dalam negeri itu.
0: Berarti, oh Cik Adi.
1: Coba coba.
0: Pak Den. Pak Den.
1: Hah?
0: Pak Den di Banyasin.
1: Bukan, tadi lo masuk dia.
0: Mana masuk dengan Cik Bita baru Cik Asmi, Cik Eli. Sudah itulah baik kirimnya.
1: Ya sudah lah, nambah lagi ya nih. Makasih ya dulu.
0: Iya, mak itulah nih ya memang. Bibi ini habis ngantar paket balik itulah.
1: Iya ini, kayaknya berpisang gorengnya kang bongkok
0: ya. Ambil lah.
1: Iya, kayaknya kan baik nih ya.
0: Nah itulah nian hidup ini harus baik-baik di jalan.
1: Nah, makasih lo.
0: Iya. Waalaikumsalam. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo, Tito Dula.
0: Siapa nih?
2: Jogan ilir.
0: Jogan ilir, ada siapa di sana?
2: Ada Naib.
0: Naib Jogan ilir.
2: Cik Mita.
0: Cik, mana cuaca Ogan Ilir hari ini?
2: Bagus Cik Mita.
0: Panas?
2: Panas.
0: Panas banget, panas aja atau panas bae?
2: Iya, panas. Panas-panas. Aja mana ya? Panas tapi menyenangkan Cik Mita.
0: Panas tapi menyenangkan. Nah,
2: yang pertama tenangnya tuh jemuran, Cik Mita, ring kan? Hati itu tapi tidak ada panas.
0: Hati tidak panas hati.
2: Nah, dingin hati.
0: Dingin, boleh.
2: Cuaca lah yang panas.
0: Nah lagu apa kita?
2: Lagu daerah ya. Lagu dari siapa ya? Siapa ya kira-kira lagu? Tidak. Lagu kita pilih lagi.
0: Lagu dari mana? Ini kan Sumsel Nusantara nih.
2: Cerita mungkin yang ini tahu-tahu judul lagu kan.
0: Judul-judul lagu. Kita
2: pilih judul lagunya lagu apa baik kan?
0: Lagu apa baik?
2: Lagu tuh kurang. Apa nih? Kurang tahu judul-judul lagu juga.
0: Daerah mana lah dari OI?
2: Ya pastinya lah daerah Palembang, daerah Jambi.
0: Boleh dari Jambi baiklah ya. Ayo kalau cerita. Kirimnya untuk siapa?
2: Kirim siapa ya? Kirim banyak lah kok.
0: Special dong. Special aja.
2: Oh, kita ini special. Gak ada apa-apa kalau ini special untuk penyiarnya mbak ya.
0: Boleh.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Lancar terus urusannya cerita ya.
0: Amin.
2: ini itu baik ini Pak.
0: Ayo kalau cek itu.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon terakhir menjadi penutup kebersamaan kita di Besanjo sore hari ini, Dolor-dolor ya. Untuk itu Cik Wita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Dan inilah dua lagu terakhir, ada Pantun Palembang dan Cik Wita pilihkan tadi Pasir Hitam Sungai Sembilang. Cik Wita pamit juga dari ruang dengar dulur-dulur. Setelah ini bakal sama Cik Rasid di Sriwijaya sore dengan program acara unggulan kita ada di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Cik Wita ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya. Namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: bawa oleh-oleh gelang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya siap, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Tulus Budoyo, Provinsi Pertama, Kementerian Kebudayaan menggelar agenda penyusunan rumusan strategi pengembangan dan pemuatan sarana dan prasarana kebudayaan. Ia menekankan pentingnya prasarana dan prasarana kebudayaan dalam pelestarian, pengembangan serta pemuatan kebudayaan nasional. Menurut Fadli, gedung kesenian, museum, balai budaya, taman budaya, hingga arsip budaya bukan sekedar fasilitas fisik, melainkan ruang hidup bagi kebudayaan. Ia pun menegaskan arah kebijakan Kemenbud tidak hanya bertujuan memastikan kesediaan infrastruktur, tetapi juga menjamin fungsinya agar optimal bagi masyarakat. Fadli juga mendorong sinergi antara Kemenbud dan institusi pendidikan tinggi dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli Zon menilai pengguna perguruan tinggi berperan vital dalam institutional nilai-nilai budaya, baik warisan budaya tak benda maupun benda. Dulu-dulu sebudaya, informasi selanjutnya, tradisi Ojung merupakan ritual yang dilakukan leluhur di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Tradisi Ojung adalah tradisi saling memukul menggunakan rotan yang dilakukan untuk menghindari bencana. Dalam tradisi Ojung, dua orang pemain saling berhadapan. Sebelum memukul, mereka akan berputar-putar terlebih dahulu dan menghentakkan kaki seperti orang menari. Pemain Ojung adalah lelaki yang secara ritual telah diisi sehingga memiliki kekuatan tahan sakit akibat pukulan. Tradisi Ojung telah dikenal sejak zaman nenek moyang yang masih dilakukan hingga saat ini.

0: Sekian info sedengar Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Kami ikut dulu pacak melok juga media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dedulur melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas Kulo Cerasit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Wede dulu sabodo yo. Maine lagi di ruang dulu. Masih tetap baik di perempat Palembang, gelombang FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan bersama Kulo Cerasit di Serujaya sore hari ini. Edisi Jumat 31 Juli 2026. Wah, akhir bulannya nih Dede. Wah, cek mitel senang-senang besok lah tanggal muda deh. Dulu sabodo yo. Di Serjaya sore ini Cerasit akan bawakan acara-acara. Di antaranya tadi sudah ada informasi sedengat atau ingat dilanjutkan acara Bepadu Bepintak Lagu Dangdut dari jam 3 ini sampai ke jam 5 kaget eh. Wow, 2 jam ya. Kemudian dilanjutkan ada pelestarian wisata lokal. Di sini Cerasit akan sepil-sepil ke objek-objek wisata yang ada di daerah kita. Kaget Cerasit pilih ke daerah mano dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Kemudian dilanjutkan di jam 18.02 akan kita bergabung ke RI Fro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh korek kita Abdul Qasim SPDI dengan surat Al-Anhal ayat 1 sampai dengan 11. Dilanjutkan nanti beduk dan azan maghrib. Kemudian di jam 18.30 kita ada pelestarian adat budaya kita yang di sini Cerasit akan spill ke ada adat budaya yang ada di daerah kita, baik itu yang masih ada, yang masih eksis mainnya lagi ataupun cuma tinggal ceritanya baik ujinya udah eh. Kemudian di terakhir di session terakhir di Serjaya sore ada tepian batang hari 9 bagi dulu yang seneng, yang ribang, yang galak dengar ke lagu petikan gitar tunggal batang hari 9 kaget dia tuh gaya tunggu baik. Baik dulu sebenarnya itulah rangkaian acara yang akan cerita saya bawa ke untuk merayakan dulu di ruang dengarnya tertunjuk ini. Ah batuk pula saya kasih ini deh. Baik dulu tanpa berlama-lama lagi kita anjak ke bayar deh. Di acara kita yang pertama, acara kita Bepadu Bepintak Lagu Dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025 Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
0: Baik dulu kita masuki acara kita Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Tapi untuk sebelumnya kita panaskan dulu suasananya dengan Astaghfirullah Abing Mesti.

0: Astaghfirullah. Ya Allah. Baik, Dodo Samurai, yuk kita balik lagi buka acara kita berpadu berpita lagu dangdut Pak Ideator di sini di 0711-351-656 atau juga bisa melalui WA ya di 0897-7884-884. Selanjutnya kita panas tadi dari Abim Ngesti, astaghfirullah. Pak Yu, kita atur gila selanjutnya. Caknya lo sudah ada telepon di line telepon gitu. Halo, assalamualaikum, berpadu.
1: Halo, assalamualaikum, padu.
0: Berpita lagu dangdut.
1: Berpinta lagu dangdut si ganteng.
0: Wah, si genteng bukan si ganteng.
1: Jam siapa ni,
0: Cek? Oi, dah. Mano, koyong tengah tidur dia masih?
1: Oh, tidur, Cek.
0: Hai, dah orang itu, eh?
1: Iya.
0: Oh, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oh,
1: panas. Mendung, Cek, di sini hujan dikit.
0: Iya, tadi aku pas pergi pegawai tadi, lah gerimis dikit-dikit.
1: Lah hujan, Cek.
0: Tapi tidak itu ni, andaknya.
1: Tidak,
0: iya, tak masalah.
1: Tapi pakai lah kan,
0: ini iya sama baik. Aku. Gimana cerita?
1: Minta lagu, Cek.
0: Boleh. Lagu apa?
1: Lagunya itu, Cek. Lagu apa tadi, Cek? Ya? Bumi semakin panas, Cek. Dari cucu cahaya, Cek.
0: Wah, bukan musuh. Bumi semakin panas, Cek.
1: Iya, Cek. Kirim-kirim dikit, Cek.
0: Lanjut.
1: Untuknya
0: Cik, inilah ajan,
1: Cek,
0: dalam lama. Iya, benar, tiga-tiga ya.
1: Iya. Untuk Cik Akbar dengan Cik Arisa, Sahrul dengan Rara. Untuk BMI di apa, Simon di Lubuk Bandung. Untuk Bang Indra Widodo dengan Cik Kabini. Iya. Untuk Bang Iwan dengan Cik Yeni. Untuk Wakfet, mudah-mudahan Winnie Wakfet sembuh selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuknya Simon pribadi dengan Siti Aisyah. Untuk Bang Putra Bantu dengan Ibu. Untuk Bang Ujuk 035. Untuk Bang Fendi Gaseng. Untuk Adi Pitong. Untuk Bang Adi Sukarami. Untuknya siapa lagi, Cek?
0: Apa
1: untuk
0: lagi?
1: Cerita di Sungai Lai. Untuk Dodong di Sungai Lai. Untuk Nadia di Sukabumi. Masuklah Nadia.
0: Lagi sakit dia.
1: Iya, benar, Cek. Sakit dia. Ai tidak lama, Cek, sembuh itu.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: No, bangun dia. Bangun dia. Teduk lah, wuih. Dah usah meninggam.
1: Aman
0: dengar
1: Cik Ras,
0: berangkat.
1: Berangkat,
0: Iya. Oh, dah. Loh, so. Apalagi dibikin ke kopi, tambah berangkat lagi, dia. Sudah?
2: Kami ada rencana nampak Cik Ras, zaman
0: lah. Wah, jadi. Sekarang lah.
2: Kalau kopi malam.
0: Oh, sekarang lah, dekat Uom.
2: Tidak, ke rumah.
0: Oh, ke rumah. Oh, aku nak ke studio.
2: Boleh tak kalau kami ke rumah? Bukan berdua-dua Cik Asmi adalah.
0: Kan? Boleh, kapan-kapan tenang lah.
2: Malam apa siang boleh?
0: Eh?
2: Malam apa siang?
0: Siang mungkin dah.
2: Kalau malam tak boleh?
0: Eh?
2: Kopi malam, komal.
0: Kalau jauh ego kalau?
2: Tenang lah, kami biasa balik subuh. Ada kanci, ngajak kapan-kapan kita rumah cerah sih. Payu
0: deh.
2: Mana aku nengi ring bay, di bonceng juga. Iyo.
0: Siap kapan? Ya,
2: janjian lagi.
0: Iya kita tu deh.
2: Tak, kami tak ngemen anak rumah cerah sih. Kamu mata siaran apa malam? Ada malam di rumah cerah sih jarang.

0: keluar
1: ya? Aku tidur dulu lah kalau di rumah.
0: Habis lu tidur jangan sih.
1: Tidak usah, sampai sudah isa.
0: Oh, sudah isa.
1: Iya.
0: Sudah lagi kan mengganggu ya. Hmm. Ya sudah deh, kalian rela masuk.
1: Oke, siap.
0: Untuk racik-racik siapa namanya? Johan, jangan lupa. Pian.
1: Pian, Johan,
0: ya.
1: John.
0: Ayo, itu ngomong racik jalan itu. Jema racik jalan.
1: DM.
0: Ya, cepit-cepit ya.
1: DM you.
0: Hah?
1: DM Aurel.
0: Oh, Bunda Aurel.
1: Oh, Bunda Aurel. Eh?
0: Salam sayang selalu untuk Bunda Aurel.
1: Ah, ya dah.
0: Ya lah, racik dah.
1: Oke, siap.
0: Ya lah, masuk. Makasih racik.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspin Asmi, Pak Jo Waitam. Di belakang beliau itu Payo dia togi. Halo, assalamualaikum Bu Padu, Bu Pinta lagu dangdut.
2: Halo Bu Padu.
1: Wah.
2: Bu Pinta lagu dangdut.
1: Cak soga wong tangga buntung ya.
2: Oh, tahu ya.
1: Hah?
2: Ya kecil itu berdenging.
1: Iya, berdenging.
2: Nah, ono.
1: Nah, aku rek.
2: Ya, jauh dikit ya. Apa kabar ya, Adit?
1: Baik.
2: So, nanti aku pencet dan lama-lama betul saya pencet. Cik Aspin dari nanti aku masuk, tak nyangka masuk tadi dia.
1: Sorry kemarin ni. Sorry kemarin, aku Cik Yaya kan masih di ruangan kami tu ya.
2: Uh-huh.
1: Yo, dengar ke kamu. Nah, dengar ke kamu tu je aku.
2: Ayo.
1: Yang waktu sama yo, sama wong itu, wong sebelang dulu.
2: Oh, sebelang
1: dulu. Sorry kemarin.
2: Iya.
1: Yang waktu berpadu.
2: Oh iya, yang kemarin.
1: Iya. Iyo. Aku sama Cik Kaya masih di ruangan.
2: Saling jawil dengan kamu.
1: Itu. Kamu itu senyum aja. Nyengok apa aja. Nyengok ya sini.
2: Kami itu Cik Yasin gak ketaruh kami
1: itu. Wah.
2: Gak ketaruh kami. Online itu biasa banget. Tapi online itu kan. Jadi pecah orang gak ada ini bahaya kan.
1: Iya.
2: Tapi memang jalan tuh. Kami tak ketaruh kan ini kan. Besok dia lagi sih kan dengan Pak Yasin.
1: Aduh.
2: Besok dia lagi sih kan ya.
1: Oh iya benar.
2: Besok dia lagi.
1: Kalau yang berpadunya hari Minggu.
2: Hah?
1: Minggu.
2: Oh hari Minggu dia ya?
1: Iya.
2: Besok siapa?
1: Besok Mita. Yang berpadu.
2: Cik Mita?
1: Iya berpadu.
2: Oh, Cik Mita eh.
1: Iya, Sabtu kan? Sabtu berpadu
2: iya,
1: Mita.
2: Iya, aku kalau dia, kalau dia baru anak kita ada ini juga dengan Cik Mita. Dia lah kaget.
1: Dia Minggu dia?
2: Iya, itu yang di Sebang Ulu Minggu eh.
1: Di Sebang Ulu Minggu?
2: Kodenya Sebang Ulu lah aja sih.
1: Iya.
2: Tahu lah itu aja, pacarlah kamu tuh lagi. Kamu saksi yang nyata kamu berdua tuh ya.
1: Oh iya. Paling tidak saksinya dapat jam tangan. Iya.
2: Mesum
1: baca
2: kayak
1: kerjiko, oh jawi gajah keliru, oh langsung dapat pantun, masuk lagi dia ngulang lagi, no, kan bung, tak guna, nambah baca nambah pulo, oh dah,
2: lagu ya,
1: bayar pulo,
2: lagu ini dah lagu, lagu
1: apa?
2: Anjing dan sampah, eh.
1: Alang seram lagu anjing dan sampah.
2: Iya.
1: Anjing ya?
2: Iya, aku pernah.
1: Oh, yang ramai rama ya?
2: Iya, ramai rama.
1: Oh, siap. Okey, lanjut.
2: Iya, aku pernah baru nak dapat ide ya, weh.
1: Uh-uh.
2: Emang agak sulit dan keadaan itulah, tapi yo setelah sudah dapat ini, dapat kenal, bukan dapat apa.
1: Iya.
2: Dapat kenal lah, sudah lain agak ringan ya kan?
1: Iya.
2: Pada perjuangan pertama agak sulit ya tak?
1: Wah, bukan usul dah eh.
2: Nah, itulah aku terharu oleh lagu Anjing dan Sampah tu.
1: Kayak oh, terinspirasi dari situ eh?
2: Haa.
1: Okey, siap.
2: Memang sulit, tapi makanya itu setinggi-tinggi ini buah-buahan pasti ada kalanya jatuh ya.
1: Iya.
2: Nah setelah aku jatuh tu lah, wadahilah tu wadah bokol. Jangan sampai kecehan lagi wadah bokol.
1: Ah iya pula.
2: Setelah jatuh, nah sudah jatuh di pangkuanku juga.
1: Kalau pacak langsung ikat eh.
2: Iyalah kalau tapi ya, nak di dalam dulu Cik Asin. Mudah-mudahan eh.
1: Oh, iya.
2: Ya. Aku kirim dulu Cik Asin.
1: Oke siap lanjut.
2: Aku kirim buatnya yang di Pulau Kemahang eh. Buatnya Mbak Wati. Juga buatnya Eka, juga buatnya Big Bang eh. Buatnya Anggita bareng adik pitungnya eh. Dah tu buatnya Andra juga.
1: Agita bukan sama Andra.
2: Tak tahu, 23 tu sama.
1: Oh, sama eh?
2: Ini apa, bestian kalau.
1: Oh, bestian kalau tu eh? Oh,
2: ya, Anggita, Andra, dan tu ada Pitung.
1: Pitung eh?
2: Sebatas kawan kalau, bestie. Iya. Tapi maknanya ni sahabat kan? Tapi kan? Terus kirim lagi ke saya.
1: Okey, lanjut.
2: Buat yang pendi gasing laut, pendi kandang dalam eh. Ujuk waktu 35, Pak Jenal di Langgam Balai eh. Wasan Banamas. Sudah tu buatnya Siti Aisyah bareng misalnya eh. Dan juga kirim buatnya Pipit Abad eh. Juga buatnya Ani di Kenten eh. Ucapannya selamat siang menjelang sore eh. Selamat aktivitas, kalau beraktivitas selamat bersehat, kalau lagi beristirahat eh. Juga buat Nita Sungai Lais eh. Buatnya
1: Pak Pet
2: MJ bareng kita eh. Satu buatnya Iwan bareng Yeni. Juga buatnya Mbak Iswan di Bukit. Juga buatnya Manggus dengan Mbak Bus eh. Dan tu buatnya yang di Captain Sako eh. Buatnya Ujak Beti bareng Kak Asnawi eh. Ya, ucapannya selamat siang menjelang sore bareng eh.
1: Okay.
2: Ya, moga sehat selalu buat Ujak Beti eh. Terus kirim lagi buatnya Akbar eh. Buatnya Rian di Sudiman, juga buatnya Ayah Sebari. Ayo buat galau-galau Cik Asyik eh.
1: Iya.
2: Kita bungkus di belakang nunggu dah ya tak?
1: Iya.
2: Buat Cik Asyik. Selamat aktivitas. Semoga okay, sukses. Sehat selalu. Dan bertambah banyak gitu.
1: Amin.
2: Oh ya, spesialnya Cik Asyik eh.
1: Siapa tu?
2: Spesialnya buat Cik Asyik eh. Iya, ucapannya. Moga lekas sembuh eh.
1: Iya.
2: Terpulih pula dan juga buat mangal juga eh. Ya itu dah Cik Asyik eh.
1: Okey.
2: Siap. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, penelpon kita batas dulu, dua ikut dulu karena kita nak solat asar dah eh. Kemudian Cik Rasid jenguk di WA-nya sudah ada Cik Arif Bintang Kebuntung, dari Arif Bintang Kebuntung, Cik Rasid request lagu Lewaldi Patah Arang. Wah, pokok galau-galau untuk pendengar Pro 4 buat Cik Rasid selamat bertugas bae. Kemudian ada Wak Fed. Wah, Wak Fed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu dan mohon Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama ya, Cik. Lagu Kenyataan Reki Zima, Rita Sigarto. Sama Reki Zima deh. Lagu ini buat pendengar perempat galau-galau pokoknya deh. Buat diri Wapet, coba sembuh sama-sama Wapet deh. Oke Wapet, kayak ditunggu kau baik. Baik dulu, sepuluh ayo. Pak yo, kita rengek ke dulu lagu permintaan dari dulu kita ini. Ada lagunya Cucu Cahyati, Bumi Semakin Panas.

0: itu pun ada. Saya tidak.
1: Tomat. Aku harus tetap kuat dan aktif untuk.
0: Tak tahu ya.

Allah!

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik. Dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Bedulur kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi bedu dan azan salat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Selanjutnya kami dari program RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga

Baik dulu, kita lanjut ke acara kita berpadu berpita lagu dangdut. Ada lagu Patah Arang, permintaan dari Nyo Arifin Tengbuntung. Ada permintaan Wapet Kenyataan Rita Zima, Rita Sugiarto dan Jeki Zima.

0: Baik dulur, balik lagi kita acara Bepadu Pepinta Lagu Dangdut. Pak Ayu diterima dulur, Pak Ayu. Halo, Assalamualaikum Bepadu. Bepadu. Wah, ngapa dengar suaranya kecil nian?
1: Apa kabar?
0: Nah, baik.
1: Wah. Oi, macam telepon aku. Woi, beruntung aku.
0: Woi, alhamdulillah.
1: Tinggal ketarian lagi cara fit putus.
0: Woi, adu tandonya, eh.
1: Iya aja aku men tak diangkat tadi selesai juga ini.
0: Asli dah.
1: Woi, rezeki anak soleh ini aja ya.
0: Woi, asli. Apa kabar, Nandra?
1: Siapa dulu penyiarnya ya, dah. Woi. Pendiam pengabaran, Cek.
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kita?
1: Oh, syukurlah sehat. Sama baik, sehat juga. Baik juga.
0: Syukurlah kalau Cek.
1: Terus berduka, Cek, ya, kejadian kemarin ya.
0: Oh, iya sama-sama, Cek. Iya, Pak, iya.
1: Semoga dilapangkan makam.
0: Amin. Mm-mm. Jadi, bagaimana cerita sore ini? Lagu apa dengar-dengar?
1: Apa, Cek?
0: Minta lagu apa sore ini?
1: Biar lagu Aku Si Cantik, Cek, lagu terbaru. Siapa lo itu? Ada.
0: Aku Si Cantik. Siapa nyanyi itu?
1: Iya, lagu terbaru. Nah, penyanyinya itulah, dah tahu. Kalau Cek Rafid lah ya penyanyi.
0: Si Cantik.
1: Lah banyak yang order lagu itu, Ceknya. Kalau baik kan, aduh.
0: Aku Si Cantik.
1: Aku yakin tapi, mau profesional pasti dapat. Iya, Aku Si Cantik.
0: Nyanyi siapa nyanyi, tahu tak?
1: Nah, Betino menyanyi, Cek. Jangan ngomong itu Anggi tapi.
0: Oh iya.
1: Dia dah hafal
0: kok. Ya, dengar ke lagu ini juga bukan?
1: Coba. Ah, yalah. Itu, Cek. Benar itu. Wih, pacar nih, yang itu lah, lo mau profesional tuh ya.
0: Jola ini ya?
1: Iya, yola.
0: Oke, siap. Kirim.
1: Wih, beruntung nih aku masuk ke siarasin. Ayo, semoga dimudahkan rezekinya, Cek ya.
0: Amin.
1: Iya. Siapa, Cek, nyanyinya, Cek?
0: Itu.
1: Siapa penyanyinya tuh?
0: Apa? AI ya sebenarnya ini nih, nyanyinya. Cewek itu, cewek Korea nih.
1: Iyo, bagusnya Cek. Kemarin tuh terdengar sepintas kami tuh.
0: Iyo, ini itu nih ini.
1: Jadi banyak yang order.
0: Selera aku nih ini nih.
1: Iya. Tepuk tangan dulu Cek. Apa salaman dulu kita?
0: Salaman dulu gitu deh.
1: Iyo, tapi menjuang kami tuh Cek, apa memang sama selera tuh? Minum kopi itu diaduk dulu gelasnya.
0: Oh iyo, kawat kalau diaduk. Tidak terasa dia.
1: Ya kirim Cek ya.
0: Bayu Indra.
1: Kalau dia melo Cek kasihan.
0: Iya.
1: Dan panjang lebar kali tinggi lah. Langsung baik ke fokus ke lagu.
0: Siap.
1: Oh kirim salam buat Mang Robi, Eli, ada juga buatnya Sisi, Uju, Sako, Uju 035, Mang Pen, di Langkan di Gasing, ada Irin, ada juga Mang Helmi BCMI, ada ketinggalan juga buat Mang Adi Sukarami, Adi Bitung juga ya, ada juga buatnya, siapa tadi, Cek, Yasin ya?
0: Yasin.
1: Iya. Terus tuh ada Mang Riswan, ada Mang Iwan juga ya, di banget ya. Di rumahnya aja ya. Ada Mang Dodong, ada Mang Hendra Widodo juga barang keluarganya ya. Tak ketinggalan juga kita buat Yu Ita ya. Ada Casarul Rara, ada juga buatnya siapa tuh ya? Yu Nadia ya yang lagi sakit. Dengar kabar itu tadi. Bukan lagi sembuh Yu.
0: Tapi channel sembuh sudah.
1: Lah sembuh ya?
0: Lah sembuh. Insya Allah gak masuk dia.
1: Syukurlah mereka. Iya, pokoknya untuk semua pendengar baik ya, tanpa terkecuali ya.
0: Iya, siap.
1: Iya, kita kirim galau pokoknya ya. Makasih nanti ya lagunya lagi ketemu.
0: Wah, ya aman lah itu, pendek bacanya.
1: Iya, pokoknya yang di OI tanpa terkecuali aja ya. Iya, ada memang siapa itu? Memang
0: Pian, Johan, John, iya.
1: Orang kawan-kawannya di situ ya.
0: Iya.
1: Terus yang di mana itu sih kok tuh ya? Yang di OI ya? OI mana tuh? Sekayu ya?
0: Sekayu.
1: Iya, seluruh tanpa terkecuali ya. Pokoknya semuanya baiklah ya. Oke, siap. Kita spesial dikit ya.
0: Laju.
1: Nah, buat penyanyi tadi ya, bukan ya?
0: Bukan.
1: Buat Anggita.
0: Anggita. Ah, ya Anggita.
1: Dia tak baca nyanyi itu, Cek. Tak baca itu spesial untuk penyanyi ya.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya buat Anggita ya. Ucapannya selamat sore. Sehat selalu bareng keluarga aja ya. Buat Cek Rasid juga, sehat selalu bareng keluarga. Semoga dimudahkan segala urusan. Apa ya? Pokoknya diberikan yang terbaik ya dari hari yang apa ya, dari hari-hari yang kemarin Cek ya.
0: Oke, siap.
1: Coba Cek senyum dulu Cek, aku senyum nih kalau kamu senyum tuh Cek.
0: Ayo
1: udah Cek, kamu saja alah kamu saja Cek sama tuh. Ya itu aja Cek ya, buat Cek Harun ya. Iya, tinggalan Cek, dia marah Cek.
0: Iya, iya, kiai kita itu.
1: Ya Cek Harun, sama Pak Pet. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra. Wah, Andra Anggita. Baik, kita terima lagi di belakang Andra. Halo, Assalamualaikum, Bu Padu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Padu, berpinta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Dengan Ong Tubu dulu.
0: Ong Tubu dulu lah.
2: Ya, setelah kalau Ong Tubu lagi deh. Kira hasil. Sehat ya Rafid?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana cuaca di Palembang? Lupa betul gak?
0: Tadi pas aku pergi tadi gerimis sedikit. Tapi gak ada masai gak tapi.
2: Oh Alhamdulillah ada titik
0: Ada tapi jauh. Angin-angin jadilah ya.
2: Jadilah yang penting ada itu titik sedikit deh. Gak ada lembu tuh gak ngedak lembu tuh.
0: Gak. Asli gak nih ya.
2: Lagu kira-kira lagu suwe lah cara sih.
0: Suwe.
2: Kira bagus, nggak diputar.
0: Lagu suwe, nurut bae.
2: Nurut bae.
0: Aw.
2: Lagu dari Mansur lah tuh dulu.
0: Belum, belum, belum, belum. Masih di gudang dia.
2: Masih di gudang.
0: Aw.
2: Nah, tunggu lagu dari Mansur bae.
0: Apa dulu ya?
2: Lagu apa ya? Nah, judulnya tuh lagu suwe nih kan?
0: Banyak nih lagu Mas Rega.
2: Aduh dengan Lelpi deh nih. Ay, api asmara. Kali aku jelasin judul api Bentar. Asmara apa judulnya
0: tuh? Biar dengan Lelpi ya?
2: Ada lah judulnya api asmara.
0: Oh ntar dulu.
2: Apa tuh lali judulnya banyak lagu tuh. Dua tuh kan. Api asmara aja lah judulnya lagu api asmara tuh.
0: Kata ke? Tak kata.
2: Tak
0: hati. Aw. Lagu apa semua?
2: Kalau dari Mansur tu, sesuai lagi tu lah.
0: Ntar aku
2: baca. Mau ada api-api aja, Rasid.
0: Ntar ya. Ada pula kan. Aduh api-api ya.
2: Ah api.
0: Kalau dengan LP ini perawan desa. Aku tak percaya mirip dia, tak mungkin buta karena cinta. Hanya kamu, hanya cincin kepalsuan. Cinta bukan daun. Kawin lari, menyesal, Badri. Ku minta maafmu. Pesan perpisahan, tajamnya karang. Benci. Yang ini, gincu. Bagai, yang dengan apa sih? Gincu pula ya, dengan LP ini. Terus itu, bagai kiamat sehari. Benalu cinta, pagar maka tanaman. Kejam, kebayak merah. Yang setelah itu dengan LP lagi, batik Pekalongan. Air susu kewal air setuba, Kais dan Laila. Darah tinggi, dibohongi, gelas retak, goresan luka. Ada dengan LP lagi, hadiah batik. Berdosa, sendiri. Dengan LP lagi, gincu. Bukan gincu sudah nih.
2: Gak hati ya, cara sih. Dia marah sih, judulnya.
0: Dengan perawan desa.
2: Kalau itu udah hati ganti, bay, dari Mansur Dewen, bay.
0: Apa judulnya?
2: Itu kan lagu itu duet yang aku pinta tadi kan.
0: Apa judulnya?
2: Ah, yang disebut secara sih tadi minta lagu dibohong baik lah.
0: Dibohongi ya?
2: Dari Mansur lah.
0: Tahu.
2: Tunggu kirim tidak ada banyak tak secara sih.
0: Tahu. Copy paste dari.
2: Kabupaten baru ngirim. tunggu kirim ya. Yang masuk tadi ya. Tunggu kirim ada Eli ya.
0: Tahu.
2: Si ada juga ada itu Mang Pen,
0: Mang
2: Pendi ya.
0: Aw,
2: Ngap? Yang double-double tu, aku cikok lah yang aku sebut ya.
0: Au.
2: Mahdi
0: eh. Hendra minta senggol kata eh.
2: Widodo?
0: Au.
2: Oh, itu. Yang di Dami Jambi?
0: Au.
2: Au, selamat selamat petang lah yuk. Mang Hendra.
0: Au.
2: Hendra Wid.
0: Hendra Wid.
2: Ada juga Nadia saja lah Nadia.
0: Au. Nah.
2: Ada Mang Bu.
0: Yan. Wapet belum tak senggol pula Yan.
2: Wapet.
0: Au.
2: Au Wapet. Ah, kamu itu lagu jula ke kamu?
0: Ngapet dak langsung pian mayo dak ning jangan dengan langsung dengan aku ni.
2: ada juga Mang Iwan ni di Kota Pati ya.
0: Oh. Ah,
2: ada juga Bapak NJ, Mang Topik juga di Rusun ya. Ah, Cik Ita juga di Sungai Raib, Bunda Aleta ya. Ada juga yang di Puji Baca Bali Berijo tu.
0: Bajo.
2: Bajo. Ada mengasihin dengan Jasmi ya. Selamat datang bae ya.
0: Ay, banyak Wan, nak minta single Wan. Rizwan, Putra Jalur. Tak senggol kalau ini. Uy, suruh aku maco ke nyonyo nyampe ke nyonyo.
2: Ah, kamu dulu lah maco, ini ngirim ke kamu.
0: Halo.
2: Satu lagi. Mau, ini Pak Akbar ya. Cik Pauzan, Cik Putra Banten ya.
0: Halo.
2: Ada juga, nah aku tuh galak-gali. Kayak Rasid sekarang gitu ya. Aduh betul lah, pernah juga ketemu ya. Ada Pak Hasan di tanam masa deh.
0: Oh.
2: Gak kabar ya Pak Hasan ya.
0: Oh.
2: Mudah-mudahan sehat selalu Pak Hasan ya.
0: Mm-mm.
2: Nah mungkin Pak Wen tuh kalau latuwe itu lah lama ya itu. Ya rasih dah gue itu.
0: Gak masuk ya?
2: Gak bertemu dengan dia, bertemu ya.
0: Oh.
2: Bertemu langsung ya.
0: Oh.
2: Itu bukannya itu, pernah main ke tempat Tobo ya? Sekarang oh. Malai.
0: Oh. Nah
2: Pak Hasan di tanam masa ya.
0: Oh iya, ap suwe itu ya, lokak kita ya.
2: Hah?
0: Suwe.
2: Ada lah, bisa turami lah ya.
0: Bukan lo kak kita di dusun apa dia suwe.
2: Kamu enggak?
0: Au.
2: Ada kasih, musim kemarau ya mana? Jangan hujan dulu hujan. Saya hujan hari Rabu ika tadi. Terasnya ika tadi hujan sekali tu lah tapi.
0: Api, apa tubuh itu ya? Yang jual-jualan tanaman-tanaman ya tidak?
2: Tanam tak, sayuran.
0: Bukan, yang tanaman itu nak, yang untuk di kebun. Jeruk untuk manggo segala macam. Tidak.
2: Ya, itu boy itu ada pisang lah. Pisang ada lah untuk makan-makan. Kalau yang itu dia kasih itu boy itu ada batang bam. Tarambutan tapi lumba buah.
0: Lumba buah.
2: Batang duku dikit. itu boy kirim buat gale-gale boy.
0: Gale-gale ya. Awo.
2: Ucapannya yang lagi istirahat selamat istirahat boy. Itu boy dong aku juga yang di jalan hati-hati boy deh.
0: Awo.
2: Jagalah keselamatan deh.
0: Awo.
2: Buat cerat itu sehat selalu, mudah-mudahan urusannya dilancar ke ya.
0: Amin, amin.
2: Dan juga aku doang ke rezeki ya juga, terus mengalir cerat itu deh. Itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayu, diterima lagi di belakangnya Cek Pian, Talang Balai. Halo, Assalamualaikum. Tepuk padu.
3: Paket. Waalaikumsalam.
0: Cak mana Princess? Apa kabar Princess?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar.
0: Alhamdulillah, penting itu dulu lah eh.
3: Oke.
0: Jadi mana cerita sore ini?
3: Ceritanya lagi santai-santai.
0: Lagi santai, ya. Alhamdulillah. Sudah makan sudah?
3: Oh, sudah. Perut kenyang, hati pun senang.
0: Nah, itu dia dah eh. Ngopi-ngopi sudah?
3: Sudah.
0: Jadi tinggal dengar lagu baik itu pas sore ini.
3: Iya.
0: Nah, lagu apa aja sore ini?
3: Apa ber? Gitu. Lagu apa?
0: Lagu apa ya?
3: Nah, lagu apa enaknya ini deh, Radio Cinta be.
0: Radio Cinta.
3: Ya pengennya ini, pengen minta duit minjem dulu 100 boleh tak?
0: Ah belum tak. Radio Cinta apa? Radio Cinta tuh Maggie Z ya?
3: Iya, iya, iya. Maggie Z deh.
0: Oke, siap.
3: Dikirim ya?
0: Oke.
3: Ada Mang Pian tadi ya? Terus kirim juga ada Andra sama Anggi-nya tadi. Kirim juga buatnya Ayah Sobari, buatnya Mang Putra Banten bareng Ibu, Mang Akbar sama Tante Alisanya. Fauzan, Irin, Rian, Selamat, selamat sore ya. Kirim juga buatnya Eli di Gandus. Banyak Robby juga. Ada Mak Aspen sama Cik Asmi juga tadi kalau tak salah ya.
0: Iya.
3: Perdana kayaknya. Kirim juga buat siapa lagi, Mak Adi Pitung, Mak Adi Sukarame. Tak pengen dihilangkan, tak pengen digasing juga selamat sore. Siapa lagi Cik Rashid? Lupa aku.
0: Ada Lom Boy Lomedaro.
3: Oh iya, Mang Boy.
0: Mang Boy.
3: Barang Cik Peti mah ya. Pani Mang Hendra Widodo, Mang Iwan juga di Kertapati. Yang rombongan di OI ada Mang Johan di sana, Mang Rapi, Mang Helmi, BMI juga Mang Pikan tadi ya. Ada siapa lagi Mang? Siapa ya Mang? Siapa? Mbak Wati juga selamat sore. Kalau masuk aku malah lupanya. Dadang juga di Sungai Lais. Yo ini Mang Jus di Kertapati, di Kertapati di mana? Jalur eh.
0: Aduh Rizwan juga.
3: Oh iya Mang Rizwan Bukit bareng Pak Darmawan ya, selamat sore ya. Nah. Ini. Ada. Siapa ini Mang Ujuk sakorang ketan, Mang Ujuk 035 juga. Mang Dadang juga kayak Ita, kayak Sa ini apa? Fahrul bareng Rara. Kayak Nadia juga selamat sore. Gak tau lagi lah, galau-galau kayaknya.
0: Galau ya?
3: Kalau masuk malam pun, nah kan Mbak Pipit.
0: Oh, Pipit.
3: Nah, galau-galau deh.
0: Galau-galau ya, siap.
3: Makasih, Cik Rashid. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Princess. Baik dulu, Sobroyo.

0: Baik dulur, balik lagi ke tukacara berpadu berpintak lagu dangdut. Wah, hai. Lamore eh. Baik, kita terima langsung lagi. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Berpintak lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Halo, Cek Ratri.
0: Oi.
1: Assalamualaikum.
0: Wassalam.
1: Hai, guru berduka cita.
0: Oh, sama-sama. Iya.
1: Jauhnya kami dari rumah susun nak sana.
0: Oh, ya. Wah, mudah-mudahan. Oh, mana cerita?
1: Ya, ini aja lah, masih aktivitas.
0: Wah, itu masih ngote-ngote, ke?
1: Ya, di rumah ni lah.
0: Rumah, eh?
1: Tak ngote lah.
0: Oh.
1: Kenjit ke kaki, kenjit ke tangan lah. Kamu siapa, Dewean?
0: Dewean?
1: Ya, menerbatin usir, weh.
0: Dulu kita itu, woi.
1: Ya, kalau dia nak nganggungin, kalau dia rampang dah,
0: Pak. Nah, itu dah, eh. Baik. Minta lagu apa? Nak lagu apa, yuk?
1: Cikgu, nak nyanyi?
0: Belum.
1: Cikgu ni dah, tampan.
0: Tampan, eh.
1: Tapi rasik lagu-lagu.
0: Tanpan.
1: Itu lagu tu bukan Cik Rasid.
0: Iya.
1: Kami kirim eh.
0: Okay, lanjut.
1: Yang tampan tadi. Ada Cik Tian eh. Cik Nafi Jaga Raja eh. Ada Cik Andra tadi eh. Cik Robi eh. Ada Cik Ben Kasing Laut yang makan eh. Ada Cik Rizwan di Bukit eh. Cik Bus sama Big Bus. Itu memang Bus dengan Big Bus eh. Ada Cik Widodo sama Kartini, ada Cik Nadia, ada Cik Anggi, ada Cik Astin sama Cik Asmi, ada Cik Akbar, Wahyur, ada Cik Sol, ada Cik Juni juga, ada tahu lagi Cik Rasid, nomor Cik Rasid banyak yang mau Cik Rasid.
0: Pak Pet,
1: ada Cik Sisi ya.
0: Hendra.
1: Ya, itu dah.
0: Arifin.
1: Betul lah resmi itu kenyataan ya.
0: Iya.
1: Tak berubah lagi.
0: Aku monitor sampai gempor sih.
1: Ya, waktu sambil aktivitas kan, ada luncur
0: well. Iya.
1: Ada orang juga yang di ini Putra Banten, Putra Kelana, Pausan eh. Jadian juga.
0: Eh. Iya.
1: Orang SD itu. Ada. Kalau gak lah, yang penggemar serumpat adalah bukan.
0: Itu eh?
1: Ya, jelas anggota TSS juga aja eh.
0: Wus.
1: Ya, kerukunan korus dolar gitu kan.
0: Wih, mantap.
1: Kemudian aktif lagi ya.
0: Ay, amin. Amin. Ya,
1: sebelah dulu lah, biasa aja.
0: Iya eh.
1: Itu aja lah.
0: Bayu.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Cek Boy ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wah, ada musik ngelais ini ya.
2: Nih,
0: cuma ngelais lagi. Lubuk Bandung.
2: Nah iya, 100. Ya Rasif.
0: Oh ya, apa kabar?
2: Oh baik, sehat, alhamdulillah.
0: Ya
2: Rasif tuh mana?
0: Alhamdulillah baik ya, Mi, berguyur.
2: Iya, semakin hari semakin baik, Cak.
0: Iya, suara baik, Mi, masih belum normalnya.
2: Oh, itu ya?
0: Iya.
2: Bapak mana kalau lah sehat ya?
0: Wow.
2: Ini bela bangku.
0: Wow.
2: Apalagi lah sehatnya.
0: Bukan musuh, dah, eh?
2: Bukan musuh.
0: Nak lagu apa dia sore ini?
2: Coba kita minta lagu Wajah dan Jabatan, deh.
0: Wajah dan Jabatan? Dari apa itu?
2: Ada tahu aku.
0: Lagunya Wajah dan Jabatan?
2: Iya, duet.
0: Oh. Arjuna Samba dan Rizka itu ya?
2: Nah, iya.
0: Siap. Lanjut kok. Boleh.
2: Tadi siapa?
0: Boleh Mudaro.
2: Topik ya?
0: Topik. Oh, iya topik.
2: Topik. Sama setetinya, sama sore. Cik Asmin, selamat sore juga. Terima kasih
0: senggolanya.
2: Antaknya Mang Hendra Widodo sama Cik Tersini. Mang Iwan, Cik Yeni, Adi Pitung, Adi Sutara, Mang Adi Sutarani juga ya. Terus Nadia, terus Anggi sama Andra, terus Cik Ita Sungai Lain. Ya itulah sore Cik, galau-galau baik ya.
0: Enggak galau-galau ya.
2: Iya, tanpa terkecuali kalau masih ada yang nak masuk.
0: Iya, benar.
2: Iya, siang.
0: Iya,
2: itu baik saya.
0: Ayo, baby.
2: Untuk tentunya saya rasa sama tugas, semoga sehat, banyak umur.
0: Amin.
2: Dilancar rezekinya.
0: Amin.
2: Pokoknya doa yang terbaik untuk jarahin.
0: Oke, siap.
2: Iya, itu baik ya.
0: Ayo, bayu.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Aurel, Bunda Aurel ya. Halo, assalamualaikum Bapak Adu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tengah-tengah.
0: Ya. Hai, kangen aku.
3: Kangen lah, tangannya.
0: Ah, sudah.
3: Ah, sudah.
0: SP masuk ini.
3: Awas.
0: Minggir.
3: Jangan lama-lama lagi. Jangan lama-lama lagi. SP ini. Bagian keamanan ini.
0: SP, kamu cah utak.
3: Cah utak ini. Awas lah kamu.
0: P. Oh, cah SP. Lagu apa?
3: Apa kabar itu? Makasih.
0: Baik, dulurku. Oh, CSku. Apa kabar CSku?
3: Baterai HP aku ni belum terdetik bunyi.
0: Oh, kacang-kacang kalau macam itu.
3: Lagunya dulu.
0: Apa dia?
3: Lagunya Telalat, Roma Irama. Ini susah untuk rumah lah ini.
0: Telalat, siapa?
3: Iya. Telalat ya?
0: Iya.
3: Ini SP ini.
0: Iya.
3: Malah tidak tahu sama SP ini. Kertas hati punya. Aduh lagi sih.
0: Aduh. Ayo.
3: Buat Rizwan di Bukit eh. Terus Adi sekarang ni.
0: Yo.
3: Adi itu. Terus Akbar eh. Terus siapa lagi ni? Lalu tu kalau lepas tu sih. Itu eh. Pendi kasih. sama Pendi Langkan eh.
0: Yo.
3: Terus Asmi eh. Terus Ayu kau eh di mana sih? Oh yang di ini. Tangan kelapa lalu lupa. Iya. Lama tak
0: berjumpa. Aduh. Tak lau dah, berat kau.
3: Oh,
0: sudah.
3: Sudah pun. Oi, siapa tadi yang tolong tadi?
0: Itu BMI.
3: Oh,
0: ya,
3: buat CMI eh.
0: Iya.
3: Lebih Bandung eh.
0: Iya, Bu Bandung.
3: Iya, salam kenal. Simon pribadi ini.
0: Iya.
3: Kertapati, tengah-tengah.
0: Tengah-tengah.
3: Itu ya sudah.
0: Bayu.
3: Lagunya
0: tu. Aduh.
3: Terima kasih.
0: Uyu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketik otak. dah SP. Mari dulu ke SP. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, masuk juga.
4: Aduh, pinta lagu dangdut.
0: Uy, sehat ya.
4: Siap yang baru turun tadi.
0: Wah, ya awak dulu kau.
4: SP
0: ini. SP.
4: Jangan macam-macam SP.
0: SP.
4: Nadia suka bangun.
0: SP, udah pecah utah.
4: Yo, ini bagian sniper ini.
0: Nah, kau SP. SP sniper keluar nih.
4: Mending kepala penyiar minta lagu yang susah dicari. Tembak dari sini.
0: Oh, iya. Kena usung itu. Kalau dia ini laju gitu nah.
4: Dia.
0: Panjang dia itu.
4: Oh, tenang. Dia ini dia nak macam-macam panggil Ayu Ipar.
0: Ayu Iparnya, iya. Kalah dia.
4: Ita marahinya tadi.
0: Cik gundunya dengan Cik Ita ni.
4: Iya.
0: Takut
4: dia dengan Cik Ita. Kelagu dulu
0: gitu Cik. Apa dia nak?
4: Lagunya coba Dokter Cinta.
0: Wah, kesannya lagi ke Semarang tu kesannya. Lagi ke Semarang apa?
4: Tidak galak macam-macam cara ini.
0: Yang dari Dewi Dewi tu kan?
4: Bukan, ini yang versi dangdutnya ini. Siapa ya Vitalia ya kalau tak salah apa siapa nyanyi?
0: Dokter cinta, eh? Ah,
4: ada yang versi dangdut ya itu, Cik Rasid.
0: Pita Mala, Dewi Dewi.
4: Ada aja.
0: Trio Macan, Dike Sabrin, eh bukan, bapakku dokter cinta nih. Ada tiga, ada Alpinipi, Alpinio tiada.
4: Apa? Pita Alpia.
0: Hah?
4: Apa siapa?
0: Epita Malan nate?
4: Bukan. Itu lain.
0: Itu nan Vini Alfionita.
4: Vini Alfionita?
0: Iya, bukan.
4: Pemain film dia tuh
0: sama. Alfi Ananta. Alfi Ananta?
4: Itu eh.
0: Iya. Apa Vita Alfia?
4: Nah, Vita Alfia.
0: Oh iya.
4: Ada.
0: Ada nan.
4: Nah, oh, itu dia tuh Vita Alfia.
0: Ke hobi yang makhluk itu kan ini nanya.
4: Heeh.
0: Heeh. Oh iya.
4: Lagu
0: lah doh.
4: Aku nak kirim dulu lah lama aku berapa hari liburnya 2-3 hari ya.
0: Dengan aku lah seminggu lebih ya.
4: Ah tidak, terakhir kemarin.
0: Iya lah. Iya.
4: Iya.
0: Sejak aku itu kan belum masuk kan?
4: Sejak kemarin itu ya. Sejak nanas itu.
0: Iya. Belum masuk.
4: Iya. Nah kita kirim dikit ya.
0: Oke. Okay.
4: Tadi ada Boyo Pink. Mm-hmm. Nah, Simon tadi usah kirim Dino kalau udah ya.
0: Tapi dengerin nah. Kau tadi, Nan.
4: Hah?
0: Kirimnya kau tadi tuh.
4: Aku?
0: Iya.
4: Tapi ya rasanya.
0: Oh, tidak kira pas aku.
4: Ya, biarkan lah. Walaupun dia ngirim aku enggak nak ngirim dia. Terus ada lagi nih, Cik Asmi sama Cik Asin. Terus ada Cik Ita juga. Ada Mahendra Widodo sama Cik Kartini, Wapet juga sama Cik Mimin. Ada Boyopek tadi sama Cik Tentinya. Terus yang monitornya ada Mang Agus juga sama Cik Mai. Terus ada ini Mang Bos sama Big Bosnya.
0: Ayo, Mang Bos, Big Bos akan aku ajak gak sih kapan-kapan nih?
4: Ah, iya
0: ajak lah. Iya. Senin ini Rian. Nah, Senin depannya Pak.
4: Senin depannya lagi.
0: Iya.
4: Kalau pajak Senin tahun depan Pak itu.
0: Oh, anak lamanya Nat. Siapa lagi kalau dulu itu Nat, kawan-kawan kita Nat itu Nat. Oh. Boleh lah gitu ini diajak sini deh.
4: Oh, kalau itu udah record deh kita ya.
0: Itu deh. Eh.
4: Iya.
0: Dia tuh gitu pokoknya. Apalagi yang berjual-jualan kuliner-kuliner, ay, tambah lagi senang aku.
4: Oh iyo, banyak
0: deh. Oh Nat, kemarin kami ini juga wapet banyak nih Nat.
4: Wapet?
0: Iyo.
4: Oh, mak itu wapet eh?
0: Ladas nih Nat, kami mungkin 6 porsi lebih kali Nat. Ladas cek gaya.
4: Oh iyo wapet sakitnya Nat.
0: Makan siang lewat pokoknya. Daging kambing, dinjuk daging sapi. Spesial cek asid, ini dulu khusus daging kambing nih untuk cek asid bak kuma. Oh ladas nih aku.
4: Oh iyo wapet, sakitnya
0: Nat ya. Linjuk 2 porsi pula Nat. Apa? Ini yang kuah susu, Cik Kasid. Ini yang kuah apa nasi kok lagi kuah coklat-coklat itu, eh? Wah, ladas aku singanya.
4: Sampai hari ini
0: nak aku nasi.
4: Masih tengiang-ngiang
0: rasa. Tidak, makan masih sekarang. Saking banyaknya. Oh, iya, Pet. Terima kasih banyak nih, Pet.
4: Jangan
0: lupa dia ngerti, Cik Rasid. Iya, tiap itu nak makan yang itu terus.
4: Kalau lagi tak dimakan, masuk kulkas dulu.
0: Oh, benar.
4: Iya. Besok tinggal cemplungin telok deh kalau ada kan.
0: Asli.
4: Kalau ayam kambingnya labis kan. Iya. Oh, mudah-mudahan aku tercicip juga sampai
0: iya. Kapan-kapan nak kita kesana Nan?
4: Ah?
0: Kapan-kapan kita kesana eh?
4: Cik Rasid Mandar ya.
0: Iya, tenang Pak. Dulu kita wapet juga.
4: Iya, lagi aku buat rombongan kalau cek itu.
0: Oh jangan lah kalau rombongan.
4: Iya.
0: Ayo lanjut.
4: Terus ada siapa lagi? Pak Agwar, Mak Arisa, Pak Zainal, Bu Rizka. Ada Mang Pen 22, Mang Ujuk 22. Terus ada Sisin juga tadi ya. Anggi, Andra, Adi Pitu, Mak Adi Sukarame, sama anak mantu cucungnya eh. Terus ada Pak ini, Pak Asantana Mas, Mang Pian juga tadi. Terus apa lagi? Oh ini untuk Sarul eh, Rara, sama Pauzan, Irin. Terus Putra Bantennya, Mang Joon eh. Mang ini nak siapa? Nggak lali aku.
0: Mak Asnu Nan, Asnu Nan.
4: Oh Pak Asnu.
0: Iyo.
4: Iyo Pak Asnu.
0: Kemarin ya. Tuh dia masuk pas aku dengan Cik Gaya kemarin.
4: Itu ya?
0: Ya kalau lagi sakit kemarin man, lagi kobat batuk itu nang.
4: Iyo Pak Asnu tuh galak di sebelah juga dia tuh. Iyo Pak Asnu. Pak Asnu tuh di monitor terus
0: ini. Iyo.
4: Ini baik kali.
0: Oh.
4: Banyak apa namanya sering ini apa? Ya, Mingsil kali pas dia mencet ini kali.
0: Katanya Nat yo, ujinya Nadia itulah yang enggak nyenggol aku katanya. Sedia kedengarnya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Kayak itu, Pak.
0: Ya, Pak Asnu. Yang lain itu mungkin belum kenal nih, Pak Asnu. Iya, aku apalagi aku, deh.
4: Biar lah yang lain tidaknya kusenggol kan ya, Pak Asnu, nah banyak jadi lah. Aduh ini juga dodong ya.
0: No, iya dodong itu.
4: Kadang nimbul, kadang tenggelam.
0: Iya budak itu.
4: Iya, nimbul, tenggelam datang lanjut kayaknya.
0: Iya, tapi kemarin tidak bergabung deh Nana. Waktu tali nyapi mana? Ke Endra?
4: Katik
0: ya.
4: Katik dia. Mm-mm. Mungkin dia lagi ke Jakarta kali ya.
0: Iya, lagi temu Lesti dia.
4: Iya, soalnya di bagian gulung kabel.
0: Gulung kabel. Bukan megang kipas.
4: Iya, tim sukses ini Lesti dia.
0: Lesti Bilar itu.
4: A-a.
0: Leslar.
4: Iya, dosa. Udah lebih lagi rasanya.
0: Galau-galau ya. Iya.
4: Punya salam apa ya? Salam sehat belaya gitu nih, kayaknya lagi musim
0: aku udah nunggu, penyakit ini. Nunggu yang terakhir teman?
4: Hah?
0: Spesial terakhir ya siapa?
4: Iya, mau Cik Rasti. Untuk Mang Napi.
0: jangan tahu, yang serius sedikit nah. Ah.
4: Serius aku nih.
0: Bang Napi, aku tadi pengen masuk Bang Napi, coba Bang Napi masuk Bang Napi.
4: Iya,
0: tapi saya Bang Napi ini terakhir Bang Napi. Si Nadia Hutagalung ini. Iya.
4: Oh iya, tenang baik. Heeh. Bang Napi langsung nelpon aku be langsung enggak sempat ini masuk di sini.
0: Iya. Laju lanjaklah Bang Napi.
4: Heeh.
0: Kalau bes kali sekali ini lajuklah, iya.
4: Iya. Sudah baik dari tersipu-sipu dia sudah Bang Napi.
0: Pokoknya basisnya yang pahit-pahit laju pokoknya.
4: Iya.
0: Yo.
4: Oi kalau dengan Mang Napi jadi manis galo.
0: Ya. Manis galo, eh.
4: Iya. Iyalah,
0: ayo. Oke, okay, siap.
4: Terima kasih sama tugas be, semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah Cik.
0: Oke.
4: Lagunya ditunggu Cik.
0: Heeh.
4: Cik sih buat karaoke ya,
0: Ge. Iya.
4: Bulan ini.
0: Minggu.
4: Bulan
0: Agustus.
4: Agustus.
0: Abas aja kalau enggak ada jadwalnya.
4: Oh, Cik Abas.
0: Oh, iyalah. Bentar dulu. Mita.
4: Mita. Nah, Cik Mita.
0: Iya. takut masih dari pas tukar sama Abbas. Takut. Yohan sama Mita tuh takutin gak kalau kena.
4: Dia takut kena todong disuruh ajak duet.
0: Iya, takut dia berdua tuh. Apa sih Yohan sama Mita tuh takut dia.
4: Iyalah, itu
0: acara kita. Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat yo. Nadia Hutagalung tadi mengalami kebersamaan kita di acara kita berpadu berpita lagu dangdut ya. Jadi Cik Rasid mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama kita bercanda di acara ini. Dan juga maaf kalau ada dodol kita yang minta lagu yang Cik Rasid salah puter ya. Nyok tahu kalau sananya ada cara salah-salah puter ya. Kagak insyaallah kagak Cik Rasid beneri untuk pertemuan selanjutnya. Baik dulu sahabat yo. Cara kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Bye dulur, masih di Perumpah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. FM 84 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Acara Siti Sujaya Sore. Kalau tadi kita acara berpadu wisata lagu dangdut, selanjutnya kita acara pelesiran wisata lokal daerah kita. Jadi, dari Suara Budaya, hari ini akan cara sipil ke daerah salah satu kabupaten daerah kita, Oku, tempatnya Oku Selatan atau Morduo deh. Dulu Sobodayo kendati baru disemiki pada tahun 2004 lalu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki beragam objek wisata yang menarik untuk dikunjungi saat liburan. Wah, jadi kalau nyengok di sini ada beberapa wilayah yang dulu pacak kita kelilingi. Itu ada pegunungan, ada juga apa namanya air terjun . Salah satu destinasi wisata yang favorit bagi masyarakat setempat . Dulu sebelumnya berbagai wisata yang kita temukan di sana, baik dari danau air terjunnya, gunung, goa, sungai hingga arum jeram, semua bisa kita nikmati di Kabupaten Oku Selatan ini . Di antaranya Gunung Seminung. Dulu sebelumnya bagi pedulur kita yang pencinta pegunungan, naik-naik gunung, biasa mendaki gunung, cak model cak Yohan. Gunung Seminung ini merupakan pilihan yang tepat untuk dikunjungi. Dengan ketinggiannya 1.881 mdvl, dengan kemiringan hampir 90 derajat. Alangkah curamnya. Sangat cocok bagi anda yang menyukai olahraga ekstrim. Wow, jadi Gunung Seminung . Selanjutnya ada apa lagi selain Gunung Seminung tadi? Jadi dulu sebelumnya untuk menuju Gunung Seminung ini dulu pak harus melewati tebing ciming curam yang menerobos tanah hutan dan lebat . Jadi puncak gunung ini bisa dulu jingoi sambil melihat keindahan alam yang ditawarkan di sana, dan waktu yang terbaik menurut berita yang dicari bawah ini. Menikmati pemandangan ini di gunung ini saat matahari terbit atau sunrise. Wow. Dulu di sana bisa menyaksikan langit fajar yang kemerah-merahan. Hanya baik untuk bisa melihat sunrise ini, dulu harus bermalam di gunung tersebut . Wow. Berarti harus menyiapkan perbekalan yang khusus . Kalau nak nyiap ke perbekalannya, tanya Cik Iwan. Karena Cik Iwan ini biasa naik gunung dia. Dulu sob doyo, kalau dak ke Danau Ranau, rasanya dak tepat . Rasanya dak ke Morduo . Ngapo? Karena Danau Ranau merupakan salah satu danau terbesar kedua setelah Danau Toba. Danau ini memiliki pemandangan yang mempesona . Hamparan area persawahan, perkebunan kopi, dan juga cantiknya Gunung Seminung terlihat dari kejauhan, serta air danaunya yang jernih melengkapi suatu air pekan bersama keluarga. Wow. Jadi pada bagian tengah danau ada pulau kecil bernama Pulau Marisyah. Cara saya sudah pernah kesana juga. Tak jauh dari lokasi Danau Ranau terdapat pantai buatan bernama Pantai Pelangi yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi Danau Ranau. Jadi dulu sob Borayo, kalau kita nak ke Danau Ranau ini pokoknya di sana lo sudah ada penginapan-penginapan, tempat-tempat kita menginap situ, baik itu berupa cottage, berupa kayak mes itu. Kalau Cik Rasid dulu nginap di penginapan Pusri namanya, dia sudah berbentuk apa namanya rumah beton kayak itu. Tapi ada juga yang berbentuk cottage, yang bentuk pondok kayak gitu. Nah, jadi berbagai macam pilihan . Kita pilih mana tergantung dengan dompet kita dah . Zaman-zaman kuliah dulu Cik Rasid hampir tiap tahun . Selama kuliah lemak yang dulu . Okey, dulu duikot dulu . Kaget baru kita spirka lagi tempat-tempat wisata yang ada di daerah Oku Selatan . Oku Selatan Morduo tepatnya. Ada apa? Lagu yang Cik Rasid pilih ke ini ada lagunya sedangkan Cik Eli juga Cik Eli Gandus. Kebetulan hari ini dia tak masuk . Wow, percuma.

Hai dulur, masih di Perumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan di gelombang FM 84,4 MHz bersama Kuloci Rasid di Surjaya Sore. Acara kita mainnya lagi pelesiran objek wisata lokal. Dosa budaya, hari ini Cik Rasid fokus ke Kabupaten Morduo, tepatnya Oku Selatan ya. Kalau tadi sudah ada Danau Ranau, kemudian ada Gunung Seminung. Selanjutnya ada lagi danau namanya Danau Kasmaran. Wow. Yang lagi Kasmaran Andra the Big Bones. Wow. Andra Anggita. Wah. Wow. Sama Nadia Bang Nafi. Wah, wow. Bang Nafi kapan lah. Dulu sebenarnya Danau Kasmaran rupa ke salah satu danau yang terkenal dengan mitos Apo? Karena salah satunya yakni jika duo sejoli berkunjung ke danau tersebut, hubungan mereka akan lewat dan sampai ke jenjang pernikahan. Bukan lewat, awet maksudnya. Jadi hubungan mereka akan awet dan sampai ke jenjang pernikahan. Andra, ajaklah si Anggitanya ke Danau Kasmaran Nadia juga. Yang jomblo-jomblo bolehlah nak kesini dia Oh, CSP juga, jangan lupa SP. Ajaklah si Siti Aisyahnya ke Danau Kasmaran daerah Muara Duo Oku Selatan. Kage jadi pemandu Cik Kasit boleh. Iya. Cik Kasit sopinyo boleh lagi. Jadi lusuk budaya bukan hanya tempat berwisata sebae. Namun danau ini juga dijadikan tempat untuk budidaya ikan air tawar oleh penduduk sekitarnya. Jadi pacak beli ikan di sini Tapi alangkah jauhnya enggak mau Palembang Masuknya mungkin beli ikan langsung dipanggang bae. Mama itu deh. Alangkah segernya. Ikan masih hidup pilih di danau itu deh. Langsung disembelih. Di siang maksudnya. Langsung dipanggang. Wai. Jadi dulur, jika berkunjung ke Danau Kasmaran ini, dulu pacak melihat keramba-keramba milik warga. Keramba ini tempat maksudnya tempat budidaya ikan Jadi tidak hanya menikmati panorama alam, akan tetapi dulu juga bisa menyantap makanan siang dengan ikan bakar hasil pancingan di lokasi tersebut. Nah, karena pria juga, karena Cik Kasih dulu pernah pergi ke pagar alam. Jadi ke tempat kawan zaman dulu, masih zaman kuliah lagi deh. Pada saat zaman kuliah dulu, pergi ke tempat kawan ke pagar alam. Jadi di dekat rumah dia tuh ada keramba-keramba iwak itu. Jadi kita mancing, bisa mancing tapi bayar deh. Mancing langsung iwaknya langsung pacak dipanggang situ lah. Wow. Mereka sudah nyiap ke nasi segala macam, sayur-sayurnya, sayur juga langsung ngambil di situ lah, ngambil di kebun tuh lah. Tapi sayur kubis sama sawi. Tapi kalau sawi tidak pacak, bukan tidak pacak sih. Kalau aku tidak kurang makan sawi mentah Nah kalau kobis lanjak ke. Jadi lemaknya dulu langsung mancing, langsung pacak dimakan di situ. Tapi dulur sebenarnya daerah kita juga banyak. Daerah Kayagung tuh ada juga yang tempat pemancingan yang langsung pacak dimakan hasilnya. Cik Aspin bolehlah kapan-kapan Lanjut. Selain Danau Ranau, Danau Kasmaran, ada namanya Danau Rakihan. Wow. Ai banyak tempat danau sini Jadi dulu berbelok-belok untuk berkunjung ke Danau Rakihan ini, dulu pacak menempuh jarak 80 sampai atau 2 jam dari Morduo. Oh, 2 jam Oke. Dan ini berada di dataran tinggi sehingga memiliki suhu yang sejuk dan dingin. Keunikan danau ini yaitu dapat berubah warna karena adanya kandungan belerang pada air danau tersebut. Danau ini juga mengalami fase panen belerang, membuat banyak ikan yang hidup di danau tersebut mati. Jadi hal tersebut dijual warga-warga untuk mengambil ikan dan dijual ke pasar.

Baik dulu, jadi itu dulu ya. Kayak kita lanjut lagi objek-objek wisata yang ada di Oku Selatan, tepatnya di area Muara Duo ya. Selanjutnya Cik Rasid akan rengek ke lagu pilihan Cik Rasid ya. Ini kesenangan Cik Nat ini. Oh Cik Nat ya. Bayu, kita simak baik.

Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

Baik dulu, Sabudayo masih berempat. 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan masih bersama Kulo Carasid di acara Gito Pelesiran Wisata daerah Gito lokal Tepatnya daerah Oku Selatan Morodua. Dulu Sabudayo, lanjut lagi kita ke air terjun Curup Datar. Nah, jadi air terjun Curup Datar ini memiliki ketinggian 20 meter dan di sana juga terdapat air terjun kecil yang mengalir di sela-sela bebatuan dan tidak seperti anak tanggo sehingga membuat penasaran para wisatawan. Dulu Sabudayo, tak heran ya air terjun ini menjadi pilihan keluarga untuk berkunjung saat liburan. Pasalnya ngapo? Karena di bagian bawah terjun air terjun ini ada air yang mengalir pelan sehingga aman bagi anak-anak dan lansia. Jadi ketika kita bermain air terjun di Curup Datar ini yang ada di Kecamatan Morodua. Ah, tak jauh berarti ya di daerah Morodua Jadi banyak dulu ya pilihan objek wisata yang ada di daerah Kito ini, terutama di daerah Morodua atau Oku Selatan ini. Cak dari Danau Ranau-nya dulu. Terutama kalau menurut Cak Asit fokus ke Danau Ranau dulu, kaget baru ke daerah sekitarnya. Cak model air terjun Curup Datar ini nih. Bagusnya untuk anak-anak ya. Kemudian lanjut Cak Rasid, duduk Sabudayo. Aduh namanya Arung Jerau Sungai Selabung. Wah, ini bagi dulur kita yang berani ya, yang memiliki adrenalin tinggi. Kalau Cak Rasid tak tahu ya, kalau mainnya lagi. Kalau zaman dulu Cak Rasid berani, tak tahu mainnya hari. Karena detup jantung tuh ya, support jantung tuh. Kalau gitu, oh gerabak gerubuk, banting situ. Ay, cak mano cak itu ya? Ketahanan tubuh gitu tuh, lamanya mulai berkurang lah. Sejak masuk cak gaya situ, selain tahan dingin, macam mana? Tahan dingin, tahan banting, lah eh. Jangan dikit-dikit lah pilek, dikit-dikit lah semu, dikit-dikit lah terseliup, memarikit, ay susah lah. Ini. Mungkin cak bodoh, cak ada di pitung, pacak lah ini. Arung Jeram Sungai Selabung namanya dah. Jadi

Jadi arung jeram Sungai Selabung ini arusnya masuk CKS itu sangat deras ya, dan bebatuan besar sehingga cocok untuk olahraga rafting. Wow. Di samping itu dulur, pada saat bermain banyu ini, maksudnya bermain air ini, dulur pacak menyaksikan pemandangan yang mempesona di sungai ini. Di antaranya pepohonan hijau dan rindang, hawa udara yang sejuk, dan juga dapat melihat area persawahan yang alami. Wah. Kalau nyingok mah itu artinya arus jeramnya tidak terlalu ekstrim eh. Lah berani kalau mah ini. Yo, cek kasih berani. Kalau katanya saat mau main adu jeram ini, dulur pacak menyaksikan pemandangan yang pesona di sungai ini nih. Di antaranya pepohonan hijau dan rindang, dan juga hawa udara sejuk, dan juga ada persawahan. Berarti lemah ini dah eh. Walaupun deras, maksudnya tidak ekstrim ni aneh, tidak sampai meluncur deras sampai 45 derajat itu maksudnya cek asyik tu eh. Ay boleh lah, ini nak dikunjungi. Jadi dulur, payu. Selanjutnya ada Batu Senggang Boulevard. Wah, masih banyak sebenarnya ni. Dulur. Yang ini terakhir deh, Tidak hanya Sungai Selabung, Batu Senggang Boulevard ini juga merupakan tempat wisata dengan mengelajahi Sungai Selabung. Jadi itulah dulu objek wisata yang ada, yang sempat cek asid sepil ke daerah Oku Selatan atau Bordeaux. Selanjutnya kakek kita bergabung dengan RI Pusatu untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Tapi sebelumnya kita dengar kelugu lagu daerah Jawa. Didi Kempot. Ini cek kasih spesial untuk Cek Putera Banten, Cek Putera Jalur yang dulu kita itu wong seberang, wong Jawa maksudnya. Mintalah berkenan, mintalah senang-senang dengan lagu-lagu main ini. Ayo.

Baik dulur, sudah kita nikmati tadi lagu Bobo Bulan. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RF 21 untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Selamat menikmati.

Baik dulur, setelah kita dengarkan tadi beduk dan azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran LPPRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini, dari pagi sampai saat ini, sore ini, malam ini, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Dan juga semoga apa yang kita lakukan ini selalu dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Baik dulur, masih di Propa Palembang FM 8.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulucerasi di sini di Rewang Dulur. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pelestarian adat budaya daerah kita. Yang hari ini Cerasi masih tetap fokus daerah Kabupaten Oku Selatan, atau tepatnya di Moro Duo, ibu kota kabupatennya. Dulu sebuah budaya Ogan Komering Ulu Selatan atau Oku Selatan adalah kabupaten di Provinsi Selatan ini yang terletak di Kecamatan Moro Duo, ya. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini merupakan hasil pemekaran dari wilayah Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Nomor tahun 2023, ya. Kabupaten Oku Selatan yang terdiri dari 19 kecamatan yang terletak di ujung selatan dari Provinsi Sumatera Selatan, ya. Suku dan budaya di Oku Selatan ini dengan slogannya Serasan Seandanan, yang berarti satu kata mufakat dan saling urus ataupun gotong royong, ya. Jadi berada di antara dua jurai adat besar, yaitu jurai adat Lampung yang dikenal dengan rumpun seminungnyo yang berslogan Sai Bumih Guah Luhai, yang berarti satu tempat dua adat, dan juga ada jurai adat Semende dan Pasemah dengan rumpun Dempuh yang dengan slogannya Pasemah Panjang Semende Libak. Wah. Jadi yang dapat diartikan, penyebaran mereka jauh dan meluas. Dengan berada di irisan kedua rumpun budaya yang tersebut, maka terjadi percampuran budaya yang memiliki banyak suku yang berdomisili di dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Oku Selatan. Dulu sebenarnya suku Dayak persebaran di Kecamatan Moro Duo, Kecamatan Buano, Pemacah, terutama di Kecamatan Buai Rawan, ya. Kemudian ada Marga Ranau, persebarannya di Kecamatan Moro Duo, terutama di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buai Pematang Ribuh Ranau Tengah, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Nah, ada juga suku Kumering. Nah, persebarannya di Kecamatan Moro Duo, terutama banyak di Kecamatan Buai Pemacah dan Kecamatan Simpang. Sedangkan rumpun Dempo sendiri mempengaruhi suku-suku di antaranya. Jadi suku Ogan, suku Kisam, suku Semende, dan juga itulah suku-suku yang ada di Oku Selatan atau Moro Duo.

Ulur, sedangkan adat dan tradisi unik yang ada di Morobo atau Kusulatan ini, antaranya Meruboh, Sumbai, dan Sumbang. Jadi tradisi ini merupakan tradisi adat khusus daerah Kisam untuk memutus atau merubah aturan ikatan darah agar pasangan yang masih memiliki hubungan keluarga dekat diperbolehkan menikah. Wow.

kurang begitu paham cerita deh. Yang pastinya aku rasa ida apa? Ida bisa apa ah, bukan ida bisa sih. Ida akan melanggar ya, tidak melanggar dengan aturan agama kita tentunya dah eh. Maksud cerita itu. Karena agak membingungkan sedikit, agak bisnis sedikit ya, artinya tradisi adat khusus daerah Kisam untuk memutuskan atau merubah aturan ikatan darah agar pasangan yang masih memiliki hubungan keluarga dekat diperbolehkan menikah. Oh, jadi pun hubungan darah ya, hubungan keluarga dekat ya. Kemudian ada lagi tradisi pemberian ado atau gelar. Nah, hampir sama cak di rata-rata di Kumring, rata-rata ado ya. Pemberian gelar atau ado ini. Kemudian tradisi tabuh kalukupan. Kebiasaan ini biasanya kebiasaan memukul alat tradisional kalukupan dengan pola irama tertentu oleh tokoh adat untuk menyampaikan informasi penting seperti tanda kedukaan atau neguk kematian atau juga tanda ado bencana alam atau neguk sasah bencana. Itu tradisi ya. Kemudian adat kebiasaan dan budaya sehari-hari di daerah Oku Selatan ini ada namanya gotong royong yang kebiasaan saling membantu yang masih kuat, terutama tempat saat warga desa mengadakan hajatan pernikahan atau prosesi kematian. Rata-rata kalau namanya di dusun itu alhamdulillah ada ya. Cak di dusun Cak Gasit juga kalau ada kematian tuh wong tuh berhenti galo dari aktivitas segala gawinya ini. Baik itu mantang begawi apa pokok mereka tuh tak jadi ya, urung mereka punya urung ngurung kegawi itu namanya kalau ada kematian itu ya. Tapi kalau halnya pernikahan biasa itu mereka tuh masih menyempatkan diri itu nah. Kalau seandainya nak mantang tuh nampas tuh masih sempat nampas ke dulu pagi itu masih sempat mereka tuh. Kalau acaranya pagi, acara pernikahannya pagi, mereka sore masih kadang-kadang masih sempat masih nampas mah itu nah. Tidak ngurung ke gawe kecuali kalau kematian itu mereka nyetop kenian. Oke, selanjutnya tuh mata pencaharian petani. Oh, mata pencahariannya petani ya, sebagai besar warga hidupnya dari hasil bumi dengan kebiasaan mengelola perkebunan kopi dan juga karet secara turun-temurun. Jadi dulur-dulur itulah di antara ada kebedaan yang ada di Oku Selatan Borodudu eh. Kita dengar ke dulu lagu dari Papua Sapagih Terah Akan Kembali.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Impus Ringan Ingat Perempat bersama Kulo Cerasit, inilah Impus lengkapnya. Dulu Sobat Budaya, informasi pertama, Perang Topat merupakan tradisi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berupa ritual saling melempar ketupat yang dilaksanakan di kawasan Lingsar. Tradisi ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antara umat Islam dan Hindu yang hidup berdampingan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membawa ketupat sebagai bagian dari rangkaian upacara adat yang disertai doa dan kegiatan bersama. Lemparan ketupat bukan bertujuan untuk saling menyakiti, melainkan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap keberagaman. Perang Topat menjadi warisan budaya Lombok yang masih dijaga hingga saat ini sebagai lambang persatuan masyarakat. Tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan, perdamaian, dan keharmonisan antar umat beragama. Dulu Sobat Budaya, informasi selanjutnya, Peresean merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Berupa pertarungan ketangkasan antara dua petarung yang disebut pepadu. Pertarungan ini menggunakan tongkat rotan dan perisai dari kulit kerbau dengan dipimpin oleh seorang kemong sebagai wasit. Dalam pelaksanaannya, para pepadu menunjukkan keberanian, keterampilan, dan juga strategi dalam bertarung dengan aturan adat yang telah ditentukan. Peresean biasanya diiringi musik tradisional dan menjadi bagian dari acara adat budaya masyarakat Sasak. Peresean menjadi warisan budaya Lombok yang mengandung nilai sportivitas, keberanian, dan penghormatan antar petarung. Tradisi ini masih dilestarikan sebagai simbol kekuatan serta identitas budaya masyarakat Sasak. Sekian yang pusingan Ingat Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Akhir kebakaran bertugas, Kulo Cerasit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang.

0: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
1: Itulah Musa lah diomong ke benar-benar. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pagi-pagi balik malam berduit indah anginan nunggu.
2: Baik dululur, kita lanjut ke acara kita selanjutnya yaitu Batang Hari 9. Jadi bagi dululur yang senang dengan petikan gitar tunggal Batang Hari 9, Pak Yudi Atogi, Cik Aisyah sudah pilih ke lagu-lagu pilihannya. Aduh alang kepanjang bulu hidung. Wah, ini kesenangan Cik Aspin ini. Aduh lu juga gara-gara kupi segelas. Nah, ini kesenangan Cik Aspin ini. Kemudian aduh lu juga kalah berjudi. Nah, ini wapet ini. Laju linjang surang. Nah, kalau linjang surang ini Cik Yasin ini Cik kayaknya. Baik dulu, baik kita dengar ke tepin batang hari 9. Alang kepanjang bulu hidung. Cik Aspin, lanjaklah Cik Aspin.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam, berdua.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang FM 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di acara Ketutupin Batang Hari 9 . Selanjutnya Cik Rasid akan ngejuk ke sepi-sepi dulu berita-berita yang telah Cik Rasid ambil ke dari laman URI.co.id . Di sini karutlah hanguskan 20 hektar gambut Muara Medak. Jadi sekitar 20 hektar lahan gambut terbakar di Dusun Limo, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Wow. Hingga kemarin, Rabu kemarin 29 Juli 2026, api dilaporkan masih belum padam meski upaya pemadaman telah dilakukan secara terpadu sejak beberapa hari terakhir. Jadi informasi tersebut disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi BPBD Muba juga melaporkan bahwa kondisi cuaca pada Rabu kemarin itu menunjukkan hujan hanya terjadi di bagian wilayah Kecamatan Bayung Lincir Bayan, namun hujan itu tidak turun di lokasi kebakaran. Jadi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor ke apabila menemukan titik api . Jadi hal tersebut nilai penting apa untuk menjaga masalahnya kebakaran hutan dan lahan yang ada di daerah kita, terutama di kawasan gambut . Memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kemarau ini. Jadi dulu mah itulah . Jangan kemana-mana, masih tetap . Di acara kita Tepin Bertangga 9 ada apa lagi selanjutnya? Ada Nanggungkan Hindu. Wow, ini Nanggung Hindu ini siapa . Nanggungin Cak Nak Belanat. Nanggungin dulu sama dengan Cak Banapi mana .

Baik dulur, masih di Prupa Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cirasi tentunya di hari ini edisi Sriwijaya sore 31 Juli 2026 di hari Jumat. Dulur Suara Budaya, selanjutnya Cirasi akan menunjukkan informasi yang Cirasi ambil ke dari laman RRI.co.id. LPG 3 kg tembus 50.000 di Oku Timur, siap operasi pasar. Wow. Jadi dulu sebenarnya pemerintah Kabupaten Oku Timur menyiapkan operasi pasar LPG 3 kg sebagai respon atas tingginya harga gas bersubsidi dengan di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan PT Pertamina dan agen penyalur. Wow. Menurut Linosin, ketika harga LPG 3 kg mencapai Rp50.000 per tabung di sejumlah wilayah seperti Belitung Raya, persoalannya tidak lagi sekedar kenaikan harga, tetapi telah berdampak langsung terhadap beban ekonomi masyarakat. Jadi, pemerintah daerah juga memastikan usulan pembangunan jalan tembus di Tambak Boyo di Kecamatan Boy Madang Timur tengah menjadi prioritas dan melancarkan masuknya pasokan dari gas ini. Jadi bagi masyarakat, maksudnya efektivitas operasi pasar LPG ini, pengawasan distribusi serta penambahan kuota BBM, penyelesaian tapal batas juga hingga pemenuhan hak perangkat desa kini akan diukur dari realisasi di lapangan. Jadi pelaksanaan berbagai program tersebut menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Baik dulu, kita laju lagi. Ini caknya pengalaman Cak Aspi nih, pengalaman ini. Kalah berjudi. Ah, dah pakam lagu ini.

0: Bayi dulur dengan terdengarnya lagu Nasib Malam mengakhiri kebersamaan kita dengan cara sehat ya tentunya di hari ini Sriwijaya sore. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, cara sehat mohon pamit. Selanjutnya nanti dilanjutkan di Sriwijaya Malam dengan Cik Abas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

belagak baim wong, dak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupo budayo dewek. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Suri. Dengat lagi, kita

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kisah sandiwara legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di kerajaan Sultan.
1: Apakah benar apa kata orang-orang bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku jika memang benar seperti itu kenyataannya. Aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
2: Maik Sultan, ada apa?
1: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
0: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
2: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin, tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah, aku bawa saja kau ke istana.
0: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
1: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
2: Iya Sultan.
0: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
1: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
0: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
3: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
4: Syukurlah putriku. Sekarang, ayo kita bersihkan tubuhmu.
0: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
1: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
2: Baiklah Sultan, kami akan menyelidikinya.
0: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
2: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita Sultan dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
1: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan.
0: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
5: Gawat Putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
3: Apa yang harus aku lakukan Ibu? Kita harus apa?
4: Tidak ada cara lain Nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
0: Malam hari, putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
3: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Senuro.
5: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
6: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Senuro.
0: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
1: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
7: Salam wahai Sultan, ada gerangan apa Anda memanggilku?
1: aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
7: Baiklah, Sultan. Dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
1: Bagus, bagus. Terima kasih.
0: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid, dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian, Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
1: Bagaimana? Apakah lukisannya sudah selesai?
7: Setelah siang dan malam, aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya, Sultan.
1: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
7: Baiklah, Sultan.
0: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
7: Akhirnya, selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
0: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
7: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
0: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
7: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
1: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau, Abdul Hamid.
2: Maafkan aku, Sultan.
1: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
7: Maafkan saya, Sultan. Itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
1: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
0: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
8: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
7: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
8: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
7: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
0: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitarnya.
2: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
7: Terima kasih, wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi.
0: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
8: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
7: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
8: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
7: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
0: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
8: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi. Dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu, dan kerajinan lainnya.
7: Benarkah itu? Baiklah, Kalau begitu sekarang, ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
0: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sunging kepada wanita yang ia lihat.
7: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
6: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
7: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
6: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti Pinang Masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
7: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
6: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
7: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
0: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sunging.
7: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
6: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
7: Aku ingin kau memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
6: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
7: Baiklah, terima kasih.
0: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai, dan ternyata tanpa sedikit pun kuahnya tumpah.
7: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan keahlianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
0: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
7: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
2: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini Putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
7: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
0: Mereka menemui Putri Senuro.
7: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
6: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik sepertiku, karena kecantikan hanya akan membawa kesengsaraan.

0: di tempat ini hingga akhir hayatku.
1: Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
2: Putri dimakamkan dan Sang Sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke

0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Acik Bicik Dolor ya. Kita di Sriwijaya malam untuk malam ini di Jumat 31 Juli 2026. Tak terasa sudah nutup ya untuk bulan Juli, dan besok akan masuk tentunya di awal Agustus 2026. Nah, tentunya kita sudah buka perjumpaan kita tadi, Mang Cik Bicik dulu dengan drama legenda Putri Senuro, dan kita akan berlanjut di program berikutnya, Ado Sumsel Berdendang untuk malam ini. Ya, nah, pilihan silakan, kita tunggu kebersamaannya. Dan tentunya malam ini di Sumsel Berdendang kita hadir ke lagu-lagu Sumatera Selatan. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum Sumsel Berdendang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dengan yang di BK 9.
0: Eh?
1: Dengan yang di BK 9.
0: Oh, di BK 9. Ada Mbak Yuni.
1: Ya, sehat. Ini lagunya ada apa ya, Bang?
0: Lagu Sumatera Selatan kita.
1: Apa ya?
0: Banyak lagu Sumatera Selatan.
1: Ditinggal Tinadai aja. Ya? Ada ya?
0: Ditinggal?
1: Ditinggal Tinadai.
0: Coba kita cek dulu ya, Ditinggal Tinadai. Ditinggal?
1: Ditinggal Tinadai.
0: Ditinggal Tinadai. Kalau di list ini belum ada.
1: Ada lagu Oku Timur itu.
0: Oku Timur ya, nanti saya cari Mbak Yuni lagunya Ditinggal Tinadai ya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, ada lagu apa nih?
1: Apa ya? Mulang Dokiai juga nggak apa-apa.
0: Eh?
1: Mulang Dokiai.
0: Oh, Mulang Dokiai, oke. Nanti kalau nggak ketemu sama yang Ditinggal Tinadai,
1: Mulang Dokiai. Abahnya sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yuni yang ada di BK 9 Blitang ya. Oke, boleh kita tunggu lagi kebersamaan.

0: Masih bisa dulur yang nggak peluan. Halo, Sumsel Bedendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Bedendang Ion kita.
0: Oh, sama ini. Sama Bung Maran ini.
1: Sabar mamangku.
0: Bung Maran ini, Andra ya.
1: Hah?
0: Sama Andra ya.
1: Ya, beliau kabar mamang bro.
0: Alhamdulillah baik.
1: Tak mana hujan di Palembang dah?
0: Di Palembang masih panas.
1: Oh, di sini tadi alhamdulillah dapat bagian dikit.
0: Alhamdulillah, tapi, jadilah untuk nyejuk ke ya.
1: Oh, hilang gue debu.
0: Lumayan lah ya.
1: Iya. Sehat mang.
0: Alhamdulillah sehat. Ada lagu apa?
1: Lagu apa kita bang?
0: Lagu Sumsel.
1: Sumsel ya.
0: Apa?
1: Palembang Cindo memang.
0: Palembang Cindo boleh.
1: Iya.
0: Kita siap ke lagunya.
1: Ada ya bang?
0: Ada dong. Palembang Cindo.
1: Iya. Siapa dulu penyiarnya itu bang?
0: Wes mantap.
1: Spesial boleh bang ya?
0: Sikap boleh.
1: Iya, spesial boleh. Untuk Anggita, barang keluarganya lagi monitor bang ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, ucapannya sehat selalu, barang keluarga bang ya.
0: Yo.
1: Doa yang terbaik pokoknya bang ya. Buat mamang juga, sehat selalu banyak umur, doa yang terbaik. Semoga rezekinya baik yang pertama ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Iya, biar rezeki uang galak tuh, biar bisa berbagi.
0: Amin.
1: Ya, emang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Andra yang ada di Muara Enim. Kita masih tunggu. Halo.
2: Halo, Sumsel Bedendang.
0: Iya, sama siapa?
2: Sama Andis.
0: Oh. Langsung nyambung ya. Langsung nyambung boleh lah.
2: Apa?
0: Langsung nyambung.
2: Lagu ni siapa sih?
0: Lagu apa?
2: Lagu ni deh. Apa? Ya Salam.
0: Ya Salam boleh. Kita siap ke Ya Salamnya.
2: Ini siapa? Apa suara radionya agak gembar ya?
0: Gembar ya?
2: Iya, kebesaran.
0: Oh, yuk kita cek dulu ya. Mungkin ini ke ini.
2: Di handphone enggak ada suaranya.
0: Hah, di handphone? Hilang.
2: Iya, hilang di THP. Spesialnya untuk Mbak Andra, untuk si Abas ini selamat bertugas. Terima kasih ya Mbak.
0: Terima kasih. Kita langsung hadir ke belagunya.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ya, Bayang Mangce Bicara Dulur masih di Sumsel Berdendang. Masih kita tunggu kebersamaannya. Kita langsung angkat, Bayang. Halo, Sumsel Berdendang.
1: Halo, Bang Abah. Sumsel Berdendang.
0: Iya.
1: Siapa ini, Bang Abah?
0: Samo siapa lah, Wong Gandus ya?
1: Oh, betul sekali.
0: Hujan gak di sana?
1: Alhamdulillah, tidak, Bang Abah.
0: Tidak, oleh ngapa tidak?
1: Iya, belum kebagian.
0: Oh, belum kebagian. Nah,
1: Bang Abah. Punya aku, Bang Abah. Baterai radio kelemah.
0: Nah, ada lagu apa?
1: Lagunya ini, Be. Paling Mencinta lagi, boleh tak, Bang Abah?
0: Paling Mencinta?
1: Iya, Bang Andra. Ini Bang Andra tadi tuh minta yang dari Pahmi Sahab, Bang Abah.
0: Ya, apa?
1: Pahmi Sahab, Paling Mencintanya.
0: Oh, ya udah bisa dua kali lagunya.
1: Ya.
0: Walaupun beda penyanyi. Dia tidak ngomong tadi dari Pahmi.
1: Lagu ini apa
0: deh? Apa?
1: Lagu apa sih?
0: Banyak lagunya.
1: Lagu Jambi mana ada, Bang?
0: Kan Sumsel ini bukan belajar Sumba.
1: Sudah lah, tak sama sekolah. Kamar ini sekolah, kamar ini aku Bang Abah.
0: Apalah kira-kira?
1: Nah, ini deh Bang Abah. Cerita keluarga Wak Yeng, Bang Abah.
0: Wak Yeng?
1: Cerita keluarga Wak Yeng.
0: Cerita keluarga Wak Yeng?
1: Iya.
0: Yang mana cerita keluarga?
1: Dari Pahmi Sahab, Bang Abah.
0: Cerita. Cerita keluarga Wak Yeng. Oh iya. Paya. Kita siap ke lagunya.
1: Iya. Spesial dulu Bang Abah.
0: Untuk siapa?
1: Ada Mak Asma di Pekanbalai ini lagi teleponan. Salam sayang Be untuk Mak.
0: Oke.
1: Iya, kasih Bang Abah. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Celi. Halo.
2: Halo, Soso Menendang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama siapa nih?
2: Terima kasih.
0: Sama Robi.
2: Iya, Bang.
0: Mantap.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, Cik Robi.
2: Lagi apa, Cik Abar?
0: Lagi duduk lah.
2: Udah makan.
0: Kau ditanya.
2: Udah makan belum, Cik Abar?
0: Sorry, tadi sudah.
2: Sorry, sekarang belum?
0: Sekarang lagi baliknya makan.
2: Jam 12 malam makan, Cik
0: Abar. Oh, iyalah.
2: Satu jam dua makan.
0: Basing jam berapa punya balik kakek. ada lagu apa nih, Cik Robi?
2: Kening buntu. Siapa? Kening buntu.
0: Apa?
2: Kening buntu.
0: Pening.
2: Iya, kening buntu.
0: Pening buntu. Dari Pahmi Sahab juga.
2: Iya, siapa?
0: Iya, jangan dua kali nih Pahmi Sahab. Sudah. Iyalah jangan.
2: Lagu apa ya siapa sih? Lagu Aida we siapa?
0: Aida boleh. Kita siap ke.
2: Ya. Kirim salam spesial buat Mak juga ya.
0: Oke.
2: Mak depan Kambalai ya. Ya Mak Asma ya.
0: Yo.
2: Salam sayang juga lah.
0: Oke. Siap.
2: Itu we siapa sih?
0: Yo, Cerobi.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sih kok lagi nih. Ya nak pepeluan. Halo.
3: Halo.
0: Malam. Malam juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
3: Yo, kenal. Salam kenal Cik Abas yo.
0: Iya.
3: Ini sama Adio.
0: Hah?
3: Adio.
0: Panjangannya?
3: Adio
0: yo ado galo.
3: Hah?
0: Adio yo ado galo. Panjangannya?
3: Yo adio.
0: Ado dio.
3: Enggak mau ngambat, enggak. Ini sama
0: Fauzan. Oke. Ada lagu apa? Ada lagu apa?
3: Oh, ini lagu ini baik Cak Abas.
0: Sumsel.
3: Ini boleh nih yang Sumbaksel yo Cak Abas yo.
0: Sumsel.
3: Oh, khusus Sumsel baik yo.
0: Iya, kan judulnya Sumsel Berdendang, bukan.
3: Oh, iya. Bukannya ditinggal dulu. Lagi dipakai untuk mandi kan?
0: Hah?
3: Ya Sumbaksel baknya ditinggal dulu.
0: Iya, lagi dipakai mandi. Ya, jadi khusus itu, Sumatera Selatan.
3: Ah, betul. Harusnya bukan Sumbaksel, bukan ya?
0: Kalau Sumbaksel kan Jambi, Bengkulu. Ah, itu setiap Senin.
3: Ya, makanya ini baknya kalau bisa disimpan dulu kan.
0: Iya, benar. Pinter.
3: Sudah kita coba ini baik apa lagunya golongan 1 baik.
0: Golongan 1 Pak Yu.
3: Dari Cak Idam sama Cak Rati ya Cak Abas.
0: Cak Idam Rati ya. Oke,
3: kita mungkin siapkan. Itu baik Abas.
0: Yuk,
3: sama tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip caknya ada yang di WhatsApp nih ya. Iya, selamat malam untuk Cik Alma yang ada di Depok. Cik Alma, lagu Budi Baik itu lagu Jambi. Iyo, kalau misalnya ada pilihan lain boleh ya Cik Alma untuk WhatsApp-nya. Mumpung masih jam cak ini. Ya, kalau Budi Baik itu lagu Jambi kebetulan. Jadi itu diputar untuk Sumbaksel ataupun belajar Sumba. Kalau malam ini Sumsel Berdendang Sumatera Selatan. Nah, oke lah. Kalau Cak itu, kita langsung hadir ke? Oh gitu, Duku Palembang, boleh-boleh kita siap ke eh. Yang pasti terima kasih juga untuk doanya. Doa yang sama buat Cik Alma. Dan untuk Mang Cipi Cido dulu sekaligus kita tutup untuk Sumsel Berendang ya. Karena di jam 9 ataupun di pukul 21 kita akan masuk di Manjau, di Bingi dan Kesetiraman. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah. Apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes dengar kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Bang Cepi, cerita dulu kita di Manjau di Bingi ya. Tentunya kita hadir ke lagu-lagu Kumering. Jadi untuk Bang Cepi cerita dulu, apa panggilnya Nia Kia ya, untuk malam ini yang nak melu ditunggu kebersamaannya. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Terima kasih lagi, Bang Abang.
0: Oh.
1: Masuk lagi ya.
0: Boleh.
1: Halo.
0: Iya, halo juga. Cik Robi.
1: Iya, Cik Abang. Kenapa tak tanya hubung ini, Cik Abang?
0: Tak nyambung di mana, Nyo?
1: Tak dengeran apa suara lu?
0: Kedengeran.
1: Iya, suara Cik Abang tak kasih di HP ini, Cik Abang.
0: Oh iya.
1: Di radio nih, monitor radio kan.
0: Oh iya sudah. Payolah. Ada lagu apa nih?
1: Lagu apa Cik Abang?
0: Lagu Kumring kita pasti. Mayo di Bingi kan.
1: Lagu ini apa Cik Abang? Aku cuma tahu lagu Gantunganku tuh Cik Abang. Gantungan.
0: Gantunganku, Bayu. Iya. Kita siap ke lagunya Gantunganku.
1: Ada kan Cik Abang?
0: Ada.
1: Cik Abang kiai Cik Abang.
0: Kiai, acara kiai.
1: Kiai ni, apa niai? Apa niai?
0: Kiai niai. Kiai sama niai.
1: Niai.
0: Niai.
1: Niai bukan.
0: Niai. Kalau niai, niai itu nenek niai itu.
1: Oh.
0: Iyo.
1: Salam buat ini. Niai Eli. Ada mak. Ada Pakang Balai, Pak Ahmad, ada Kiai Andra, Kiai Tanggi, susah dan nyebutnya mas, nyebut kamu ya, ada Sisi,
0: ayo,
1: Sisi yang mengiri nih, ada Ujo, dua-duanya yang Mang Pen akan dalam, Mang Pen Kasing, Mang Akbar, Prabanten, Ayah Sobari, Pojan, Irin, Sarul, Rara, Putra Jalur, Bang Nafi, dan galau-galau kayak kisah seluruh kiai yang mau
0: niai.
1: Kiai apa sih?
0: Yoi.
1: Kapannya selamat malam ya. Nih, kiai apa?
0: Oke, siap.
1: Itu kiai apa?
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Robi yang ada di Ramakasi ya. Jadi penelpon pertama kita di kesempatan malam ini di Manjau di Bingi. Yang namanya lagi masih kita tunggu. Halo.
2: Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
0: Kiai Irin.
1: Kiai Irin, hey.
0: Iya, lama-lamanya
1: dah mati. Apa kabar?
0: Hai, Kiai Abad.
1: Masih di mana Kiai Irin?
0: Rantabayur,
1: iya.
0: Rantabayur, masih berguyur.
1: Rantabayur, awas basah, eh.
0: Iya, masih berguyur.
1: Masih berguyur.
0: Tapi walaupun lagi panas ini.
1: Nah. Iya, sama berarti.
0: Apa kabar Kiai Abad? Selamat datang masuk.
1: Alhamdulillah baik Kiai Irin.
0: Alhamdulillah yang penting kita sehat selalu
1: ya. Insyaallah amin.
0: Baru berdarah ya aku.
1: Alhamdulillah. Di sebelah galak belaan juga kan?
0: Hah?
1: Di sebelah juga galak meloan kan?
0: Sering-sering lah.
1: Ayo.
0: Itulah Bang Abad tuh galak Bang Abad Kiai Abad galak ketukar.
1: Apa nih ada tukar?
0: Jadi dah kembali lagi ngomong. Oke.
1: Ada lagu apa Kiai Irin?
0: Berhubung kita baru naik, jadi kita naik ke lagu salam-salam.
1: Salam.
0: Salam untuk para pendengar.
1: Salam apa?
0: Salam-salam.
1: Salam-salam.
0: Iya.
1: Salam-salam.
0: Iya.
1: Oke, lagunya Ranau ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Berhubung kita baru mengudara lagi, jadi kita naik ke lagu salam-salam untuk pendengar.
1: Payu. Kita siap ke lagunya. Nak kirim untuk siapa?
0: Ada Kiai Robot tadi ya. Kiai Robot. Terus Kiai Andra.
1: Baca pula.
0: Kiai Sarul. Aman itu Kiai ini ya, nama Sarul, nama Robot tadi bukan.
1: Oh iya. Iya.
0: Sudah itu Kiai Atin, tentu Kiai Akbar, Kiai Fauzan, Kiai Putra Banten, Kiai Kawari, Kiai siapa lagi? Kiai Uju, Tiga Limo, Kiai Uju, Ako, tentu Kiai ini, Kiai Tisi, Kiai Nadia. Kiai Sara, Kiai Ita, terus Kiai siapa lagi ini? Kiai Asmi ya, Kiai Eli, Kiai siapa lagi ini? Kiai Simon, Kiai Yatin ya, Kiai Rudi, Kiai Dodong, banyak Kiai,
1: banyak Kiai,
0: iya. Tak muat rasanya, ditambah ya aku lagi masuk, tidak tambah banyak deh. Itulah maksudnya bang, itu Kiai Abad, aku tak bisa udara ni, uli tak muat tu lah.
1: Tak muat ya?
0: Jadi kebanyakan penumpang juang ada, baru nak naik, juang turun, juang kaku.
1: Buku telefon.
0: Lebih. Jadi aku tak nak menutup di belakang ni, weh. Tapi banyak turun mah.
1: Iyalah.
0: Ya spesial ya.
1: Oke.
0: Spesialnya buat galau-galau kirim dia ya. Untuk Kiai, untuk Kiai semoga sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin.
0: Pasti sama bagi yang belum dapat jodoh tuh kalau nak dapat jodoh.
1: Amin.
0: Spesialnya untuk ya Kiai Putri Kirana. Semoga sehat selalu Will.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya, menambah banyak rezekinya, panjang umur.
1: Amin.
0: Yang pastinya dalam di tengah Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih ya Kiai Abad.
1: Yo. Ya,
0: semoga sehat selalu juga ya.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Yo, terima kasih. Salam untuk penyiar juga yang lain.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Irin di Rantabayur. Sikok lagi boleh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Kiai Abad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niai Nadia.
2: Suka bangun satu.
1: Iya. Mana di sana?
2: Di sini aman-aman baik.
1: Aman baik.
2: aman terkendali.
1: Ayo, ada lagu apa kira-kira?
2: Lagunya ini Molly Ganta.
1: Molly Ganta, Pak ya. Kita siap ke Molly Ganta.
2: Iya. Ada siapa?
1: Ada dong.
2: Nah, kirimnya untuk kau nyinunin deh. Segala kias jalonia ya pokoknya ya. Yang lagi denger. Yo, selamat malam Bella ya. Semoga terhibur bae. Yang pastinya semoga sehat-sehat selalu begalo-galo.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Yo, untuk kaya bas. Selamat bertugas.
1: Yep.
2: Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah kaya bas.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Balik ke hati-hati kaya bas.
1: Oke deh.
2: Semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
1: Amin.
2: Nah, itu bae kaya bas ya.
1: Oke.
2: Nah, lagi kaya berubah lagi. Lalanjang. Iya,
1: makasih
2: kayak apa?
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, wih, wih, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yonya Kiai masih di Manjau di Bingi dan Kesetiraman, tentunya masih dengan Kiai Abas di sini ya, yang tetap menantikan kebersamaan Yonya dan Kiai yang hendak ikut untuk lagu-lagu Kumring tentunya. Nah, kita intip di WhatsApp dulu. Ado siapakah di WhatsApp? Ado Niai Alma, ya, lagunya pantun Kumring. Gitu, siap ke. Terima kasih juga untuk kebersamaannya. Iya. Dan kita langsung angkat lagi untuk yang bertelpon di kesempatan malam ini. Halo.
1: Halo Bang Abas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
1: Siapa yo?
0: Wong gandus ya.
1: Tahu pula kayak apa sih?
0: Yo, sama Nyai Eli.
1: Kayak apa selang ngopi?
0: Cek mano?
1: Kayak apa selang ngopi apa?
0: Nak ngirim kopi apa? Sini lah.
1: Yo, man belum kirim.
0: Pakai apa? Kirimnya pakai ini. Telepati.
1: Ini SMS KOP ini.
0: Pakai itu eh. Payalah. Ada lagu apa? Ada lagu apa nih Eli?
1: Nah, lagunya ini Kiai. Harta mak diusung mati Kiai.
0: Harta mak
1: diusung mati.
0: Oke, kita siap ke harta mak diusung mati.
1: Kirim mak ini Kiai ya. Ada Kiai Robi dari Lamasu eh. Terus ada Kiai Andra, ada Niai Anggi, ada Mak Asma di Tengkan Balai, ada Kiai Pen dua-duanya, Kiai Uzu dua-duanya, Niai Sisi, masih sini teduk katanya. Biasanya Miss Kola mendadak teduk, ini teduk dia. Iya, tidak masuk, tidak dia malam.
0: Ditunggu
1: ya. Ada Kiai Akbar, Kiai Fauzan, Kiai Rikwan, Kiai Iwan, Nyai Ita, Nyai Rara, Nyai Pipit, Kiai Sahrul, dan tuh segala Kiai, segala Niai pokoknya.
0: Payo.
1: Kiai Abas.
0: Payo.
1: Ada laguku?
0: Ada dong.
1: Menado aku nak turun lah ini.
0: Dengar ke? Jangan tak didengar.
1: Oh,
0: tak
1: didengar ini. Bagus lagu itu. Cak religi-religi mah itu kan.
0: Iya, eh.
1: Iya. Ya itu be, Kiai Abas.
0: Payo.
1: Terima kasih banyak. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Niai Eli yang ada di Gandus. Ada siapa di belakangnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Yai Abas yang ganteng, yang keren, yang belaga?
0: Sama siapa ini? Mau anggap lagi ya?
2: Lagi ngopi belum Yai?
0: cuma nanya-nanya baik sudahlah. Iya.
2: Wah, mana dingin di kirim dari sini?
0: Iya, cuma nanya-nanya baik.
2: Iya, kaget gitu kirim ke WA ya.
0: Kirim butuhnya be jadilah.
2: Iya, jadilah.
0: Alah, kalau cak itu.
2: Sehat Yai.
0: Insya Allah kok Yai sih, Kiai.
2: Iya Yai baik lemak.
0: Jangan Yai, alah ke.
2: Daripada dipanggil mengabas.
0: Kalau Yai lah ini lah berongkat.
2: Sehat ya.
0: Insya Allah.
2: Aku kenapa aja ego bahas sama itu tuh. Iya, tapi pengen pepeloan. Lemak lagu-lagunya tuh lucu-lucu.
0: Iya eh.
2: Iya.
0: Sama siapa ini?
2: Oh, yang mana Yai? Wadah ingatkan aku. Andra loh. Nanti tahu kenyok.
0: Ngetes baik ya aku tuh.
2: kacau.
0: Ada lagu apa?
2: Hah?
0: Ada lagu apa?
2: Apa ya? Aku nak minta yang mancing baik, Cek.
0: Mancing apa?
2: Mancing seluang.
0: Mancing seluang.
2: Iya.
0: Itu lagu Kumring apa? Mancing seluang.
2: Kumring lagu apa, Cek? Hah? Itu loh. Ada apa yang belum diputar?
0: Banyak coba. Yang belum diputar.
2: Oh, pilih ke mana tiga coba. Aku pilih aja oke.
0: Pancing Seluang. Nah, ya bisa-bisa Batu Rajo ini lagu Batu Rajo. Bisa.
2: Iya, perasaan bisa kalau diputar.
0: Pancing Seluang, bukan Mancing Seluang.
2: Iya.
0: Iya, enggak tercari tadi. Ketemu ini.
2: Iya. Ah, enggak kena ada waca. Dari pro 1 ke pro 4 muter lagu, ada hafal-hafal.
0: Eh, dah.
2: Yakin aku. Enggak kena dapat. Aku meleset-meleset dikit pasti ketemu. Mengapa ya? Benar.
0: Siap.
2: Ya kirim dikit ya.
0: Iya, iya Pak, iya Pak. Ya
2: buat siapa ya?
0: Siapa?
2: Nyai Robi ya.
0: Kok Nyai?
2: Ya
0: Kiai itu.
2: Nyai Sarul ya. Terus Yai Eli ya.
0: Jangan galak ngubah-ngubah tuh galak nih
2: ya. Yai, jadi biar lucu dikit kan.
0: Itulah merubah takdir.
2: Iya. Nggak tahu mereka kenapa main ke terus ya, kita main ke pulau. Terus buat ya buat Nyai ini ya, Nyai Uju dua-duanya ya.
0: Ayo, aku udah meluk-meluk
2: biarlah.
0: Yo.
2: Terus Yai Sahrul tadi sudah ya sama Irin ya. Ya terus Yai Pen dua-duanya pulau. Yai Wakpet juga ya. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Yai Dodong ada ini ya. Yai Hendra bareng keluarganya ya. Terus siapa lagi ya? Siapa itu ya? Enggak maksudnya Yai Akbar, Yai apa ya? Ngomong ke ayah Sobar itu cak mano?
0: Ya, kalau ayah tetap ayah.
2: Tetap ya?
0: Tetap ayah.
2: Nah itulah ya kira-kira. Aku nak baca ego Yai.
0: Nah Yai ini kok.
2: Ya Isaro gitu. Gak terlaju dari Yai Kiai ya.
0: Kiai lain lagi.
2: Iya itulah maksudnya. Buat nyai-nyainya ya.
0: Apa
2: ada
0: ya?
2: Nyai Tara, ada Nyai Siti ya. Kita rubah apa ya.
0: Rombongan nyai-nyai-nyai malam ini berarti.
2: Iya, kayak yang kepeletot galau ya Saro. Nyai apa? Dan dia yang di samping tuh.
0: Apa?
2: Nyai Nadia ya. Ayah tuh kawan-kawan di samping nih. Wong godak galau di samping nih, Yai. Terus apa ya? Nyai Asma ya. Ya, di mana itu ya? Pokoknya di sana lah ya. Seluruh nyai baik lah ya, seluruh nyai-nyainya ya.
0: Sama
2: yainya juga ya. Pokoknya seluruh pendengar baik lah ya, tanpa terkecuali. Nah itu baik lah.
0: Payah lah, payah.
2: Taruh kejemput mas itu.
0: Payah.
2: Iya, pokoknya kita saling doakan sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yang terbaik. Nah, itu khususkan untuk Yaira Iharud ya. Dia galak melok soalnya.
0: Ayo,
2: itu Pak Ketua itu dia tuh.
0: Iya ya.
2: Iya. Sehat selalu Yaira Iharud.
0: Amin. Yo, amin.
2: Keluarganya di situ.
0: Amin.
2: Itu spesialnya amin. Buat Nyai Anggi. Iya. Iya, lagi pakai telkung dia. Pakai apa? Pejuang kami itu.
0: Apa?
2: Ai. Pakai apa ya?
0: Mau kena.
2: Amun bukan Yai, apa nama dia?
0: Apa?
2: Tengkuluk, ujung kami tu.
0: Apa tengkuluk tu? Apa tengkuluk?
2: Yai Anggi lagi pakai tengkuluk dia.
0: Tengkuluk tu apa? Selendang.
2: Yang dia dibawa tu macam balak tu doh, Yai.
0: Oh, cak wong nak ke kebun ni?
2: Iya, nak dia lawat tengkuluk dia.
0: Pecak nak berkebun itu, tak?
2: Hah?
0: Pecah nak pergi berkebun ya tak? Betul-betul pala.
2: Nah, itulah kira-kira.
0: Bawa ambung ya,
2: dah tu. Iya, pokoknya itulah.
0: Payo, payo. Ya,
2: ya. Gitu, doakan semoga yang pendengar-pendengar itu sehat selalu panjang umur lah ya.
0: Amin, ya
2: Allah. Yang terbaik. Yo, kita namanya bergurau kan. Kalau ini tak rame radio.
0: Yo.
2: Buat Yai juga sehat selalu panjang umur, doa yang terbaik.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu bareng keluarganya ya.
0: Amin.
2: Apa yang cita-citakan semoga tercapai di tahun ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Coba ya. Yo. Makasih waktunya. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Andra ya yang ada di Muara Enim. Di belakang Kiai Andra. Halo.
3: Assalamualaikum Yai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Yai.
0: Alhamdulillah.
3: Sama
0: siapa ini?
3: Biasa Pak Jo.
0: Pak Jo.
3: Pagi bisa balik berajo. Ya kalau Kiai pas nak sini kan pergi bisa balik berajo dewe.
0: Jalan kaki.
3: Jalan kaki. Tak bisa pun nak hantar.
0: Insya Allah sehat,
3: Alhamdulillah. Ya suara cemerdu sama merdu.
0: Asik. Ada kawan banyak sih.
3: Oh, juga mendewan hati-hati dosen oleh ke belakang.
0: Apa kalau nolak ke belakang?
3: Enggak lah itu.
0: Ada tulisan perempat ya.
3: Apalagi ni kacau jangan.
0: Ngapo kalau ni terkejut?
3: Agak lain bentuknya.
0: Tekanjat eh. ada yang nyaut belakang itu?
3: Tak ni, nggak jauh kan tempe.
0: Oh, sudah. Ngambok iba ya sudahlah.
3: Dia mau tempe.
0: Asik.
3: Asik.
0: Yalah ada lagu apa nih? Kespin.
3: Oh iya, makan pempek, ngopi.
0: Nah, mantap itu.
3: Campur rokok.
0: Guys, mantap nih itu.
3: Lagu ya.
0: Lagu apa?
3: Apa? Oh, dia minta pantun kumbring.
0: Pantun kumbring, betulan gak di awal kita putar kah?
3: Ada.
0: Ada, kebetulan.
3: Ya, apa gue masih gayu ya. Ya, coba aku agak kurang pajak itu, bahasa kumbring.
0: Iya, gak apa-apa.
3: Ya, kirim-kirim, gala-gala, bela. Untuk Cik Abbas sehat selalu, dimudahkan urusannya, murah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Cik Abbas ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Aspin Samudiai Asmi di Wai Tanpa Ajo he. Langsung kita hadirkan dulu lagunya untuk Kiai Samudiai kali kita buka lagi kebersamaannya ya.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yunia Kiai masih di Manjau di Bingi dan Kesetiraman yang nah ikutan masih kita tunggu kebersamaannya. Silakan. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiai apa sih dia?
0: Iyo, sama siapa ini?
1: Dari mata merah ini.
0: Oh, Kiai, Kiai Harun.
1: Benar. Iyo, minta lagu Ulan Sari, Pak.
0: Lagu apa?
1: Ulan Sari.
0: Ulan Sari.
1: Yo.
0: Ulan Sari.
1: Jawaban mungkin janji.
0: Oh, jawaban mungkin janji.
1: Iya.
0: Ayolah kalau cek itu.
1: Iya, ceweknya si Nafi.
0: Nak berkirim untuk siapa, Kiai?
1: Cewek si Nafi itu tuh.
0: Nafi mana?
1: Bukan si Nafi, masih ada dari situ.
0: Siapa?
1: Siapa itu?
0: Hah?
1: Topik
0: tu
1: masih ada
0: di situ. Topik?
1: Iya.
0: Bagian apa dia?
1: Kacik lagi, ya.
0: Bagian apa?
1: Iya, di ada di situ.
0: Topik?
1: Iya, dulu ada dia tu.
0: Nah, kurang paham juga aku, Kiai.
1: Iya, mungkin ada cara lain, ya.
0: Iya, kalau di bagian lain mungkin.
1: Dengar lagi suaranya ataupun...
0: Oh dia,
1: sebut
0: dia sini juga, penyiar juga.
1: Iya.
0: Oh, wong lama kali.
1: Iya, kan dia ini pensiun kan? Iya, banyak lah pensiun tu.
0: Iya lah banyak.
1: Iya, Linda ada pensiun. Iya, Kei Cahyo ada pensiun. Iya, dah lemak dia di rumah.
0: Ya, Kiai.
1: Lagi anu jawaban mungkin janji, Pak.
0: Sudah, ya? Sudahlah siap ke.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ada kan?
0: Ada lah.
1: Iya, men enggak itu lain kali aku dah minta salam tiram.
0: Tadi sudah ada salam.
1: Iya, minggu depan apa kalau mati.
0: Boleh, boleh.
1: Iya. Iyo, galu-galu
0: coba. Payu, payu. Yang
1: di belakang lah nyambar.
0: Payu, Kiai. Kiai.
1: Tidak sakit hati kan?
0: Iya.
1: Nah, itu yang penting sakit hati yang susah itu.
0: Iya.
1: Iyo, tak kita jingok. Iyo, yang galu-galu coba yo, yang dengar ke acara Manjau di Bingi.
0: Payu, Kiai.
1: Iyo, siapa supaya sehat terus.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yo, di sini mah itulah juga. Yo, pendengar juga macam itu juga.
0: Yo.
1: Yo, sebelumnya terima kasih.
0: Iyo, sama-sama.
1: Yo, ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Harun di Mata Merah, ya. Di belakangnya Kiai Harun, ada siapa? Halo.
2: Ya, halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kiai Napi.
2: Betul sekali. Abas ya.
0: Cak mana suasana di sana, Kiai Napi?
2: Kalau suasananya sunyi.
0: Sunyi.
2: Karena malam ini ya.
0: Karena malam ya. Payahlah kalau cak itu. Ada lagu apa nih, Kiai?
2: Kalau lagunya Kiai Nafi Muda Baik. Iya, Abas ya. Pokoknya dipilih kebaik.

0: Dipilih ke Pak Yola kita. Siap, siap. Kita pilih ke lagunya mana nih? Dari Pina Pridiana Umbai Akas, Pak, ya?
1: Nah, boleh Umbai Akas, ya?
0: Boleh, kita siap ke...
1: Dikirim salamnya, ya?
0: Maju.
1: Buat Yai Wakfet, ya? Yai Sobari, ya? Yai Fan Langkan Dalam. Yai Fan Gasing Laut, ya? Terus juga... Nyai Nadia, kita bangun, ya? Terus juga ada Nyai Pivin, Nyai Sisi, ya? Terus juga Nyai Wati, ya, di Pemulutan, ya? Kiai Sahrul, ya? Kiai Adifitung, ya? Tadi ada Kiai Robi Ramakasi, ya? Terus Kiai Hendra Widodo, ya? Nah, pokoknya, nah, Boy juga, ya, Kiai Boy, ya. Terus Kiai, jadi lame mikir, ya. Daripada lame mikir-mikir, kirimnya gal-gal ini, Pak,
0: ya.
1: Tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat mendengarkan. Sembari beristirahat, ya. Semoga terhibur. Dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kiai Abbas, ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Kiai Abbas, ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nah, itu baik, Kiai Abbas. Makasih waktunya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak napi yang ada di Jagaraja, ya. Kita angkat lagi. Halo.
2: Halo, Menjadi Bingin.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Sama Yayadi.
0: Yayadi.
2: Iya, Bang.
0: Yayadi. Yayadi di...
2: di SKM.
0: Di SKM.
2: Sukarami Indah. Sukar yang Sukarami Malam.
0: Sukarami Malam.
2: Iya, ya, Mas.
0: Ayo, Gayadi, ada lagu apa?
2: Lagu ini, ya, Mas, Kawin Kaming Tuha.
0: Kaming Tuha, ayo, kita siap. Ke...
2: Yang kawin-kawin itu nama kawin, Mas, kawin kambing, Mbak, ya,
0: kan, Kambing Tuha.
2: Buat beranak.
0: Ayo kita siap ke Mas Kawin.
2: Aduh kan?
0: Aduh.
2: Ya, ya, Pak. Kirim untuk galau-galau ya, Mas.
0: Baik.
2: Yo, dari A sampai Z, Bapak Sagiri, selamat malam, Pak. Yo, selamat aktivitas bagi yang aktivitas malam ini, kan. Yo, ya, Pak, ada aktivitas malam ini.
0: Ini lagi aktivitas. Aidah, nah,
2: ya, dari saya kalau di sini, ya. Ya, pokoknya selamat malam, selamat malamnya bobok manis, baik.
0: Oke, siap.
2: Kalau kemarin malam kemarin bobok manja, kan?
0: Bobok manja, Malam ini.
2: Kemarin kalau malam ini bobok manis.
0: Bobok manis, ya. Beda, ya. Beda malam, ya, beda ya, ini sebutan, ya?
2: Iya.
0: Pak,
2: ya,
0: Pak,
2: ya,
0: Pak,
2: ya, Pak, semoga sehat selalu, ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke.
2: Siap. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Yadi di Sukarami. Kita angkat lagi kayaknya. Boleh sih kok lagi, ya. Silakan yang nak pilihan. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, aku bingung lagunya apa ini, ya.
0: Lagu Kompreng.
3: Lagu apa, ya?
0: Banyak dong lagunya.
3: Ini lagu Manjau-Manjau di Bingi.
0: Manjau di Bingi.
3: Apa, ya?
0: Apalah. Dipilihkan atau gimana?
3: Andanan Hati itu ada nggak, ya?
0: Andanan? Andanan Hati.
3: Coba ada enggak?
0: Coba.
3: Enggak, dipilihin aja.
0: Andanan.
3: Aku bingung kalau lagu-lagu kayak gini.
0: Sudah dipilihkan saja nanti. Boleh. mau kirim
3: buat lagu yang ditunggu dipilihin Bang Abbas aja.
0: Oke, kita kita hadirkan.
3: Ayo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nia Yuni yang ada di BK 9 Belitung ya. Lagunya kita pilihkan lagu apa nanti? Pokoknya adalah ya nanti kita siapkan ya. Dan untuk ini aja nih, diunggah Ijan dari Ita Taslim ya. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Agak kita buka lagi kebersamaannya.
4: Ayo duluk-duluk, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Ya, Kiai Niai masih di Manjau di Bingi dan Kesetiraman, masih kita tunggu ya. Ini sesi terakhir. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adoniai Ita.
1: Iya, apa kabar Kiai? Bote.
0: Bote. Lupo. Lupo ya. Bote.
1: Kalau kita masuk Manjau di Bingi ini sedikit-sedikit bahasanya harus dipakai kumbringnya.
0: Iya, kumbringnya itu.
1: Jangan Kiai disebut Kiai.
0: Nah itu tadi penyiai.
1: Nah tadi Yai. Kalau bercanda jangan disebut ke Yai. Yai itu sudah ketua nih,
0: sudah Yai. Minta kena keke palanya tuh.
1: Kalau Yai-nya jangan disebut Yai.
0: Kalau di Jawa lain kan Yai-nya iya. Beda.
1: Ketua nigo itu kalau panggil Yai.
0: Iyalah, ada lagu apa nih Nita?
1: Lagunya ini Bayai. Lagu apa? Bumi Oku Timur Bayai.
0: Bumi Oku Timur. Oke, okay. Bumi Oku Timur. Kita Bumi siap Oku Timur. Ke Bumi Oku ini Timur ya.
1: Kirim. Kau nyenunyin apa
0: gawo? Oke, okay. Kau nyenunyin
1: ya.
0: Okay.
1: Kecuali ya.
0: Siap.
1: Gelak kebingian
0: nih gue nih. Gelak bingian malam. Malam sudah kebingian.
1: Iya, manjaunya lah kebingian. Lah ke ini, kemalaman.
0: Lah kemalaman. Iyalah.
1: Antar nak nutup pintu pulo. Itu ya ya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Hati-hati ya.
0: Siap.
1: Hati-hati.
0: Insyaallah.
1: Jangan mendahulukan kecepatan. Keselamatan.
0: Dahulukan keselamatan. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sih kok lagi nih. Yang nak pilu. Halo, Manjau di Bingi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quick.
2: Soalnya berbenih-benih.
0: Halo, Niai Sisi.
2: Iya, betul.
0: Ada lagu apa malam ini? Manjau di Bingi. Niku Dang Miwang.
2: Iya.
0: Payo, kita siap ke Niku Dang Miwangnya.
2: Kirimnya buat Delo-Delope ya. Niai Delo-Delope. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Payo.
2: Spesialnya. Spesialnya buat yang tersayang ya. Katanya selamat malam, selamat beristirahat ya.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah beloan ya. Dan yang pasti kita cukup dulu untuk kebersamaannya di Manjau di Bingi dan Kesetiraman untuk malam ini. Di kesempatan Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih yang sudah berpeluhan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga jadi hiburan. Masih dengan apa di sini? Tetap bersama kami karena masih akan kami temani sampai jelang jam 12 malam nantinya.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Tradisi proses sangrai atau roasting kopi secara tradisional. Proses ini menjadikan biji kopi yang sudah masak menjadi coklat kehitaman dan terkadang sampai berwarna hitam. Ada banyak jenis sangrai kopi, tak ada standar yang dibuat sebab cita rasa kopi hanya dimengerti oleh pakar kopi dan penikmat kopi

Kain jemputan pada era sebelum 1990 dibuat dari bahan sutra alami dengan pewarna dari kulit rambutan, tanah, ataupun dedaunan. Pembuatan kain jemputan seluruhnya dilakukan secara manual, mulai dari melukis motif, menjahit jemputan, hingga mencelup warna. Untuk penyelesaian satu kain dibutuhkan waktu sekitar sepekan. Motif kain jemputan Palembang pun lebih berani dengan dua atau tiga warna kuat yang umumnya dominan merah, hijau, dan kuning. Sejumlah motif tradisional diantaranya titik tujuh, kacang ijo, dan sasirangan.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: bayari pentol, pentol bayari. Hei, tentang kalau bang kita tinggal aja bayari pentol kalau udah nyawa kita makan. Hei, hei,
1: jajak, ya, jajak.
0: Pentol, pentol, pentol bayari.
1: Lagi, lagi.
2: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Prompat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini menyambut pagi dengan semangat untuk Sriwijaya pagi di awal bulan Agustus, tepatnya tanggal 1 Agustus 2026 hari Sabtu kali ini, yang akan direwangi dengan Kulo Cailham untuk Sriwijaya pagi Mance bice ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat galo, amin. Dan pecah biasa juga, sebelum kita bakal memulai acara kita, ini kami bakal baca kebudukin tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surah Al-Ankabut, dimulai ayat ke-53 sampai dengan 63, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi yang kami ketengahkan dengan lagu-lagu bernuansa Islami juga sampai jelang ke GD jam 6 waktu Indonesia Barat. Ya, perjumpaan kita berlanjut setelah informasi. Ingat, informasi sedekat di jam 6 sampai dengan jam 8 KG-nya Mance Bice. Kita akan hadir untuk menjaga informasi-informasi update ke ruang dengar dolor-dolor dalam program Cerita Pagi ini. Dan jangan lupa tepat di jam 8 sampai dengan jam 9, perjumpaan kita akan berlanjut dengan lagu-lagu bernuansa Islam, bernuansa Nusantara yang akan kami rengek ke dengan informasi menarik yang juga KG bakal kami sampaikan untuk di anjang sana. Dan setelahnya kita akan berlanjut tepat di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Ini kita punya program Overland Komunitas. Seperti biasa kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang, bahkan Sumatera Selatan, untuk kita ajak ngobrol terkait dengan gen mereka di komunitasnya. Baik, dolor-dolor, itulah tinjauan acara kita untuk di Sriwijaya pagi di edisi kali ini. Dan tentunya Kulo Cailham dan juga yang bertugas lainnya juga di kesempatan pagi ini ngucapkan selamat mengikuti. Dan langsung kita bakal ke pengajian subuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويستعجلونك بالعذاب

Iya baik, sadaqallahul lazim, kaum muslimin dan juga muslimah, dolor-dolor, dimanapun berada dan berbaik. Tadi kita sudah menyimak sama-sama pengajian kitab suci Al-Quran di pagi ini, ya dimana sudah membacakan surah Al-Ankabut dimulai ayat ke-53 sampai dengan 63. Dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cial Hafiz. Dan kita akan berlanjut perjumpaan kita kali ini dengan kami mengetengahkan lagu-lagu bernuansa islami sampai kaki kita akan menyimak kembali kajian atau di program Hikmah Pagi.

kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Iya baik, kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur, dimanapun berada kita akan kembali menyimak kajian untuk di program Hikmah Pagi edisi Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pagi ini. Dan kita akan menyimak kajian yang dimana ini merupakan hasil rekon yang akan disampaikan oleh Ustadz Rudi Arianto SPD, yang akan mengangkat tema tentang cara menjadikan bulan Safar menjadi bulan penuh manfaat dan juga berkah. Marilah kita simak sama-sama untuk mempertebal keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulil karim. Permisa pendengar radio RRI Pro 4 Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dan selalu bersalawat kepadanya, dan pada akhirnya kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bulan hari demi hari berubah menjadi bulan, menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun dan seterusnya. Tak terasa hari ini sudah masuk di bulan Safar, yang mana itu kita telah lalui bulan Muharram, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak membagikan hadiah-hadiah, membagikan rahmat-rahmat kepada kita, kepada umatnya. Tentunya di bulan Safar ini kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya selalu kita tingkatkan, karena inilah momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala, bekal yang paling baik itu menghadap Allah tidak ada lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kehidupan di dunia ini sementara saja. Kehidupan di dunia ini hanyanya sementara, yang lama itu adalah akhirat. Kehidupan di dalam kuburan jauh lebih panjang dibanding kehidupan di bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'marukum ummati ma baina sittin wa sab'in." Bahwa usia umatku hanyalah sekitar berkisaran 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali, kata Rasulullah, umatku itu yang lewat dari umur 70 tahun. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun, itu sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 60 tahun, 70 tahun. Wafatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita telah saksikan di masyarakat kita. Akhir-akhir ini berapa banyak orang yang telah meninggalkan kita. Bisa jadi dia lebih mudah dari kita. Tapi Allah SWT khusnuzonnya, bisa jadi amal-amal ibadah mereka sudah banyak. Bisa jadi dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah SWT. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan umur yang panjang. Bukan berarti kita leha-leha saja. Bukan berarti kita senang-senang saja, tetapi kita mawas diri terhadap apa-apa saja yang telah kita lakukan untuk akhirat kita. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa itu? Kita semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah, kata Allah SWT. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian, mempersiapkan bekal kalian, itu masing-masing tidak bisa sama-sama. Tetapi itulah, ketika orang memasuki kuburan itu, usia di dalam kuburan itu sampai kiamat panjang sekali. Kalian bisa bayangkan, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang sejak zamannya Nabi Adam AS sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, mereka tidak dibangkit-bangkitkan oleh Allah SWT. Inilah menunjukkan bahwa kehidupan di kuburan lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia ini. Wajar seorang mukmin itu harus takut pada siksaan alam kubur dan akhirat nanti. Tapi pesan malaikat Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Ishma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, kata Jibril.

0: Mau engkau melakukan kebaikan, mau melakukan kejahatan, silakan. Mau engkau dalam kelalaian atau sadar dengan kebaikan-kebaikan atau kejelekan, silakan. Mau kau sia-siakan hidup ini berleha-leha dengan dunia dan lain sebagainya, tidak sholat dan lain sebagainya, silakan. Mau kau ambil manfaat hidup ini untuk negeri akhirat, beramal soleh, silakan. Tapi ingat, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, katanya. Tapi ingat, fa innaka mayyit, engkau akan menemui yang namanya kematian. Maka dari itu, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai apapun yang kau sukai, silakan. Apa yang kau cintai, silakan. Tapi ingat, ketika kematian menjemput, engkau akan dipisahkan dengan orang-orang yang engkau sukai. Engkau akan dipisahkan dengan orang-orang yang engkau cintai, barang-barang yang engkau bahagiakan, dan lain sebagainya. Maka itu, di bulan Safar ini, kita banyak-banyak mengevaluasi diri kita, apakah telah banyak beramal soleh, apakah malik sebaiknya. Maka di bulan Safar ini, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Kenapa demikian? Berapa banyak orang yang menduga bahwa di bulan Safar ini adalah bulan sial. Yang mana itu, kata Rasulullah SAW, la adwa wala tiyaratan wala hamman wala safan. Tidak ada wabah penyakit, tidak ada ramalan sial, dan ada kesialan itu illa biiznillah, kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an pun dijelaskan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita perbuat di bulan Safar ini setelah kita melalui bulan Muharram? Imam Ibnu Rajab berkata, fakullu zaman syaghalahul mu'minin. Setiap zaman yang menyibukkan orang-orang mukmin dengan amal-amal soleh, salat, puasa dan lain sebagainya itu, bita'atillah dan taat kepada Allah, fahuwa zaman mubarakatun alaihi. Maka zaman itu, hari itu, detik itu, dan bulan itu menjadikan keberkahan bagi orang-orang itu. Tapi malah sebaliknya, ketika bulan itu dipakai dengan maksiat, maka bulan itu akan tidak ada gunanya dan tidak diberkahi oleh Allah SWT. Maka hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, maka di bulan Safar ini mari kita senantiasa meningkatkan mawas diri terhadap diri kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu taala, selalu berzikir, istighfar, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijemput langsung di padang mahsyar nanti oleh sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah berjamaah solat 5 waktu ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjaga solat 5 waktu, kita dimudahkan untuk melewati jalan siratul mustaqim, dan pada akhirnya kita semua dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya, surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, kita barusan tadi menyimak kajian yang sudah disampaikan bersama dengan Ustadz Rudi Arianto SPD yang sudah mengangkat tema tentang cara menjadikan bulan Safar menjadi bulan penuh manfaat dan juga berkah. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Jangan lupa nantikan kembali kajian di program Hikmah Pagi, tentunya di hari-hari selanjutnya dengan topik serta narasumber yang berbeda-beda. Baik, dan saat ini 35 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kami akan kembali lagu-lagu bernuansa Islami untuk melanjutkan perjumpaan kita sampai jalan kaki di jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sedekah Rame. Sedekah Rame merupakan salah satu upacara tradisional yang berasal dari suku Lahat, Sumatera Selatan. Upacara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat, terutama bagi para anggotanya yang memiliki lahan persawahan. Dilaksanakan di tengah sawah sebelum melakukan aktivitas seperti penyiangan, pembenihan, sampai proses panen. Acara ini juga digunakan untuk makan bersama di area persawahan. Selain dihadiri oleh petani, juga turut dihadiri oleh pemuka adat. Para petani melakukan tradisi sedekah rame ini sebagai simbol rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar diberi hasil panen yang lebih baik dan lebih banyak. Terakhir, masyarakat dan petani yang hadir bersama-sama mengecek irigasi sawah dan menangkap ikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, saat ini sudah 51 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kita bakal menuntaskan perjumpaan kita dengan lagu-lagu bernuansa islami, karena sesaat lagi tepat di jam 6 sampai dengan jam 8 paginya kami akan kembali melanjutkan perjumpaan kita dalam program cerita pagi ini dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan. Dan yang masih jalan kemana-mana, macam bicara ya, tetaplah bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kue ni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, maju bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat informasi sedengit atau di jam 6. Manja bicara tradisi kumpul keluarga untuk pernikahan pecah menegaskan kodrat manusia yang tidak pacak hidup tanpa wong lain kendati. Hal itu, ini pacak bayi memiliki segalanya. Di Kupang, lebih tepatnya di daerah Nusa Tenggara Timur, kumpul keluarga merupakan tradisi wajib untuk menjaga dukungan materi dan juga moral bagi mereka yang hendak berumah tangga. Dan sebelum kumpul keluarga dilakukan, ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya ada calon mempelai, yaitu salah sikonyo yola pembicaraan keluarga. Dalam pembicaraan tersebut kemudian ini bakal diputuskan tanggal dan juga waktu pelaksanaan acara kumpul keluarga. Dan kalau sudah diputuskan waktunya, barulah undangan akan disebar. Ini kita ke informasi lainnya. Ya, macam-macam tradisi yang masih dipelihara oleh masyarakat Papua, termasuk salah satunya ada upacara adat Papua yang dilaksanakan pada momen tertentu pecah tradisi war. Bagi warga Biak, upacara war ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga inti dengan melibatkan kerabat, suami, dan juga bini. Tujuannya ialah untuk memohon sekaligus meminta perlindungan untuk anak mereka pada penguasa alam semesta. War ini dalam kebudayaan Wong Biak dipandang dari dua sisi, yaitu ada tradisi war sebagai upacara adat dan juga war sebagai nyanyian adat. Dan war sebagai upacara adat ini mengandung suatu makna simbol dalam kehidupan Wong Biak, yang di dalamnya ini terkandung nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan sang penciptanya, dengan sesama, dan juga hubungan mereka dengan lingkungan alam di mana mereka berada. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget di informasi ingat jam 7.
0: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Manca Bicara dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi. Jadi kami bakal mengetengahkan informasi-informasi update yang kami pilih dari beberapa sumber terpercaya tentunya dalam program Cerita Pagi ini sampai jelang kaget di jam 8.

Oke, ini ada lagu Widodo Mancebece yang menyampaikan ada sebuah petua dalam lagu ini, yaitu lagu Berasan yang katanya tadi tuh apa namanya tuh, karena hutang hubungan menjadi rusak. Waduh. Pokoknya serba salah Mancebece terkadang ya, kalau kita lagi cauji lagu tuh, kalau kita lagi jaya. Uang-uang nekat galom itu nama Mancebece. Tapi mudah-mudahan Mancebece salah satu uang yang selalu berusaha untuk menciptakan penghasilan untuk dirinya ya. Dia yang pasti supaya tidak ada ngutang, itu nama Mancebece ya. Dan salah satunya mungkin bisa Mancebece lakukan untuk menciptakan sebuah usaha yang tentunya ada hasilnya pastinya Mancebece ya. Karena zaman sekarang kan untuk mencari lowongan kerjaan itu banyak kriterianya Mancebece ya. Tapi jangan berkecil hati, masih ada peluang usaha yang bisa diciptakan. Nah, ini termasuk juga dengan informasi pertama yang bakal kita sampaikan, yaitu ada program Sultan Muda yang mencetak ada 10.951 wira usaha muda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, ini informasinya dari KBRN Palembang di rri.co.id. Dulur-dulur, program unggulan 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan sudah mencatat 10.951 anak muda terdaftar dan juga memperoleh dukungan pembiayaan yang mendekati 1 triliun rupiah. Di mana capaian tersebut ini dipaparkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru, yaitu dalam Virtual Assessment TPAKD Award 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Kemenko Perekonomian dan juga Kemendagri. Dan penilaian tersebut ini dilakukan dulur-dulur untuk mengukur efektivitas berbagai inovasi daerah ialah dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Dan juga Herman Deru melalui proses penilaian akhir tersebut secara virtual. Dan dalam kesempatan itu, Herman Deru juga memaparkan program 100.000 Sultan Muda sebagai salah satu program strategis Pemprov Sumsel untuk mendorong lahirnya wirausahawan muda sekaligus untuk memperluas akses pembiayaan. Dan menurutnya juga, program tersebut ini mendapat antusiasme tinggi dari generasi muda Sumsel. Hal itu terjenguk dari sejumlah pendaftar yang terus bertambah sejak program ini dilaksanakan Mancebece.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Apa? Udah, Bah. Gosayung, Bah. Naik lagi, Bah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah kayak nyari sayur.
2: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya, baik, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Habeng Tua yang sudah celam peleke, celam spesialkan untuk yang pagi ini sudah melek mato. Wah, jadi walaupun di suasana akhir pekan banyak yang libur, tapi tentunya rutinitas pagi kayak mandi pagi, bikin sarapan pagi, itu selalu menjadi aktivitas yang tidak pernah Manca Bica tinggalkan. Karena itu tadi Manca Bica ya, bangun pagi tuh mengandung banyak manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya kita akan lebih fokus ini katanya ya, dan juga lebih apa tuh, lebih semangat untuk menjalankan aktivitasan, dan juga yang pasti mandi pagi salah satu juga dapat memperlancar peredaran darah kita. Jadi jangan pernah menjadikan libur sebagai alasan untuk kita malas-malasan, kita manca-manca ya. Oke, dan di menit ke-21 melangkah dari jam 6 pagi ini, kita bakal lanjutkan kembali informasinya. Ini informasi tentang lahan tedo di Sulap Produktif. Pemkot Palembang mendorong ketahanan pangan kelurahan. Iya, dulu-dulu pemerintah Kota Palembang menginisiasi langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif maupun juga menganggur atau lahan tidur di seluruh wilayah kelurahan. Dan langkah ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian berbasis masyarakat serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan itu. Dan upaya tersebut juga dibahas dalam rapat koordinasi pemanfaatan lahan di setiap kelurahan untuk potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dipimpin oleh asisten 2 bidang perekonomian dan juga pembangunan Setda Kota Palembang, Dr. Isnaini Madani, di ruang rapat Musi Baperinda Palembang pada Kamis tanggal 30 Juli 2026 yang lewat ya. Dan Isnaini juga ngatur ke melalui agenda koordinasi ini, Pemkot Palembang akan menginstruksi ke seluruh jajaran camat dan juga lurah untuk menginventarisasi seluruh potensi lahan di wilayah kerja masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif warga. Dan pihak kecamatan serta kelurahan, lanjut Isnaini juga, ini bakal dijangka ke batas waktu selama 2 minggu dalam menyusun serta menyampaikan laporan data potensi tersebut kepada bagian perekonomian Setda Kota Palembang. Dan juga Isnaini juga nambah ke laporan yang disampaikan disusun dalam bentuk tabel terstruktur yang memuat lokasi, potensi pengembangan, serta rincian dukungan atau kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah Manca Bica ya. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, lagu Muara Sugihan ini salah satu kawasan yang ada di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menghasilkan banyak tanaman padi di Sanoman Cebecaya. Dengan cerita lagu yang tadi sudah kita simak sama-sama. Dan tentunya dulur-dulur, ini masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di cerita pagi ini. Dan kami ucapkan selamat menempuh hidup baru mungkin ya. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu banyak dulur-dulur yang melaksanakan akad nikah, resepsi pernikahan atau sedekah lainnya juga. Mudah-mudahan acaranya lancar luncur. Ini pecah papan seluncur ya. Oke, dan kita lanjutkan kembali informasinya tentang pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang melepas peserta magang tahap 2 IM Japan dan juga program Tokute Ginau tahun 2026. Iya, dulur-dulur, informasi yang kembali kami kutip dari laman sumex.co, di mana informasinya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan audiensi dan juga pelepasan peserta magang tahap 2 IM Japan dan juga program Tokute Ginau di tahun 2026. Dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata Pemkab Ogan Ilir dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pemagangan dan juga penempatan tenaga kerja ke Jepang. Program IM Japan dan juga Tokute Ginau ini menunjuk ke kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan juga mengembangkan disiplin serta memperluas wawasan di dunia kerja internasional. Dan juga proses pemberangkatan secara resmi peserta ini bakal dilakukan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Ibnu Hardi Esos MSI. Dan selain itu hadir juga mendampingi Kepala Dinas Transmigrasi dan juga Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir ada Dr. Amrullah SSTPMSI, Kepala Bidang Lapenta Jajaran Staf dan juga para pengajar LPK Miral Jaya. Dan dolor-dolor, dalam kesempatan tersebut juga para peserta diharapkan dapat menjaga nama baik daerah dan juga bangsa, menjunjung tinggi etos kerja disiplin, dan selain itu juga kagetnya keterampilan dan juga pengalaman dapat menjadi bekal dalam membangun karir maupun juga berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Ogan Ilir.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Bice, bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Nak maju, payu mulang, bojek ini.
2: Holat, ke mulang, pintekku holat habis.

Iya baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Sangon Jore Hue Aceh. Ini sudah kulo pilih dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Mancebece, yang sudah kita hormati sama-sama ya. Baik, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Kota Palembang? Ini kan biasanya kalau weekday jam-jam semua itu lagi sibuk nih yang Mancebece. Coba kita bakal memantau sama-sama informasi tentang lalu lintas di Kota Palembang melalui cctv.palembang.go.id. Oke, yang punya rencana ini akan melintas di kawasan mana dulu nih? Kita awali dari daerah Lampu Merah Kolonel Atmo. Waduh, di sini terpantau yang Cik Ilham lihat ya, tepat di jam 6:49. Ini lumayan sepi Mancebece ya, karena toko-toko ataupun juga ruko-ruko yang ada di sepanjang jalan Kolonel Atmo itu belum buka. Jadi lalu lintas masih pacak kita lewati dengan santai ya di daerah sini ya. Tapi jangan terlalu santai, kayak tidak sampai ya. Oke, dan dari Kolonel Atmo ini coba kita bakal bergeser ke kawasan kilometer 12 Palembang. Nah, di sini terpantau situasi lalu lintasnya juga sama, agak sedikit renggang Mancebece ya. Oke, walaupun didominasi oleh kendaraan roda 2, banyak masyarakat yang sudah memulai aktivitasnya. Dan ingat untuk yang melewati kawasan ini juga lebih fokus. Ini kalau Cik Ilham juga beberapa kendaraan besar juga sudah ada yang melintas. Kata nama Mancebece, lebih fokus, jangan melamun apalagi ngantuk itu nah ya. Karena pagi ini waktunya wong mulai beraktivitasan. Oke, baik. Kita coba beralih ke kawasan di depan Punti Kayu Palembang. Biasanya kalau Cik Ilham lewat sini itu galak macet di bagian puterannya. Dan ini tepat di menit ke 50 ya saat ini di kawasan depan Punti Kayu Palembang, atau lebih tepatnya di depan Gedung Graha Pena. Lalu lintas mulai ramai tapi lancar. Kayak itu namanya CBCE, kendaraan didominasi sama ya roda 2 dan juga roda 4. Ada juga, ada mamang angkot yang lewat. Nah, ngapo nyasar ke sini, Mang? Ada angkot hijau tadi barusan lewat Mancebece ya. Itu angkot kawasan apa tuh? Daerah kalau hijau nih. Daerah kilometer juga ya Banyuasin kalau enggak salah Mancebece. Oke. Baik, dan searah baliknya juga dari daerah kilometer 5 menuju ke daerah Sukarami juga sebaliknya. Ini terpantau lancar dan juga belum terlalu ramai juga Mancebece, tapi tidak tahu kalau dengar lagi ya. Oke, yang pasti hati-hati baik di jalan. Baik, dan kita coba ke kawasan di depan SMA 10. Ini biasanya ramai juga Mancebece karena banyak budak sekolah. Tapi ini kalau di Sabtu pagi yang Cik Ilham jingok, walaupun padat, wah ngebutnya bibi itu dah. Iya, behelum tidak bi, hati-hati. Di depan SMA 10 ini terpantau juga ada beberapa kendaraan feeder yang lalu lalang di sini, dan juga didominasi juga oleh kendaraan roda 2. Dan ini kan dekat lampu merahnya Mancebece ya. Jadi Cik Ilham himbau untuk yang dari daerah Demang Lebar Daun nak menuju ke Bukit Lamo sebelah kanan ya, atau ke arah SMA 10, stop dukin, jingok ke dukin, kaki takutnya ada kendaraan yang kita terabas ke, wah itu kan, jadi cak mano, itu nang kaki ujung-ujungnya tidak sampai ke tempat tujuan ya. Dan jangan lupa juga untuk bawa helm Mancebece. Ini cak helm jingok, beberapa pengendara terkhusus untuk roda 2 ini terpantau tidak gunok helm. Nah, padahal bahaya ya ini ya, tidak jauh dekat ataupun juga pagi siang, pokoknya helm itu paling penting Mancebece, karena dapat melindungi kita dari yang namanya amin-amin cabang bayi ya, kalau ada kejadian di jalan. Nah, dan kita ke kawasan yang paling ramai juga di Palembang, ini lebih ke pusat kota Palembangnya ini ya, di depan Masjid Agung. Wah, ini terpantau sedikit renggang juga Mancebece ya. Ini mungkin kalau Sabtu pagi masih banyak yang tidur ya. Jadi belum sigit untuk lalu lalang di jalan. Dan yang pasti dari arah Sudirman menuju ke Ampera, ini banyak didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan begitu pun sebaliknya ya, dari Ampera menuju ke Sudirman pun juga sama kaitan sama Mancebece ya. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan pantauan informasi lalu lintas di Kota Palembang dari cctv.palembang.go.id,
yang sudah Cik Ilham juga sampaikan ke Mance BC dapat berguna, terkhusus untuk yang punya rencana untuk melalui kawasan-kawasan yang tadi sudah kita sampaikan keadaan jalannya ya. Baik, kita menuju ke jam 7 rukin ya, dan yang pasti jangan kemana-mana, kita bakal lanjutkan kembali informasinya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Iya baik, kembali kita di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 7 pagi. Dolor-dolor, ini ada sebuah tradisi tandur cinta populer. Ini sebagai program pengantin baru yang ada di desa Durian Bungko, Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana setiap pernikahan di desa ini dirayakan dengan penanaman batang durian. Tandur cinta ini mulai diperkenalkan pada tahun 2024 dan juga sudah resmi diwajibkan pada tahun 2025. Saat itu setiap pasangan yang menikah di desa ini harus menanam minimal 2 bibit durian. Nah, menanam pohon durian menjadi tanda cinta dan juga awal perjalanan hidup bersama, dan batang durian yang ditanam ke di pekarangan rumah pasangan pengantin dan juga ini bakal menjadi milik mereka. Kita ke informasi lain. Iya, dolor-dolor, Pulau Rangit atau Pulau Rangit ke